0: Lagu Refresh Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejam di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meria sama pagi dengan peningat di yang kedua pagi. Wai pagi tu ni men.
1: Ya, selamat pagi tu.
0: Selamat pagi men.
1: Selamat pagi dengan balau peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Awak jangan berkenal ke Sebun ke pagi tu men. Dia akan daripada aku Malaysia Malaysia Department of Environment ke pagi tu. Website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak jam ya kereta Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Oh, tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mamah angin dah. Lalu pian mega tang ti dibanding ke ngau minggu sebab tu. Musik kaya kira pernah nurun punya ya dah 200 lebih dah datang 300 400 suka ke sebelah tu.
1: Bisi insur lagi banyak. Tiap-tiap asal-asal bakal kita kenang bisi penyakit ampuh sana tu.
0: Ya.
1: Kena nyamai gaya main seput ni.
0: Kira boleh seput nyintak memang tangan kan pasal keluar jalur nyintak tiap mana.
1: Ya, mereka aku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah. Maya kita ke masuk keluar. Nak ke nyengalan ane?
0: Ya man. Tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha pada ti aba kuasa kedai tu ya ke benung kita mengagak hujan tiru atau ke benung menih hujan ya jam kedai tu tadi kira ngujung ke pengawat ulih diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan biak ke pergi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kolam ya ke bukan dia tu kita iba adab ke selatan tu balan biak ba sekedar sekolah tadi agi tau kenya tadi ya benung ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tu pukas semuanya na tun.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lama nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti-siti. Nyamai ke dia ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online. Laban ini ke meeting yang buat online kadang pedih ke aku kamu ada siti-siti perkaranya. Laban ini bertunggak muha ngurang deh. Biar aku kesekat-sekat berpanggai ke balayan kadang-kadang kau ke pedihnya ujung kadang-kadang dekat dikena tai ke suah nak datai
1: aman.
0: Nah bakal kita ke petungak mua tu petungak mua tu nyamai pama orang tanya nak berarti tai sebuat deh tulis pama nak berarti tertulis kau drog deh dia berkenil
1: ya ambil keberentak kan aku dah tuan
0: ya amatnya. Okay, jadi pagi tu dua pagi wine man kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega jadi nama tak kenang tu pagi tu man.
1: Berkawal dengan topik tu kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita memang penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita bah penglama kita ku dah gawa nama te ke diasai kita dengan suatu kita lantang penguliah ke diasai kita dengan suatu kita lantang juga
0: lepas nanti disebut berkawal dengan utai ke diuliah tu ya ukai arti ya bah materialistik semata-mata ukainya bah ketika berita tengkira aja kadang-kadang ria kita ti ngerja pengamuk atau pengelantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu hanya pengawak ya ke dikingin kita rimiat ngambil ke contoh ke aku ke julu hati itu kak jadi polis dia tu nuan dah jadi polis lantang dia lebih dah julu hati dia udah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumbang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi dipenggit bank kereta aku pan lagi dipenggit bank udah dipenggit kombi
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke dia uliah kita nyak nak kode tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih ya kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya
1: kira ke berasa lantang banyak ke bendar ya
0: lantang banyak laban deh apa bayar tu nyoba bayar ke rumah dari buka ya, bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya Siti waktu ya, kaya laban aku nanti dia nyoba pasal tengkira tak tengkira tu nan muni tak kena pergi aku telefon tu lagi dia pergi ayung kredit gak asal aku tak kena pergi aku motor EA5 kunyap. Nyanyi utang terkes dan beli.
1: nya berasa lantang mai bisa ge kebenaran
0: utai. Aku nama aku menahan mutu tadi FM nya lantang tu megah ke aku mai jangan ada kan dari gang mai nyoba tengah jalan ini nama aku buah. Lawan mai sekolah sebab iya five tu mutu ya ke ketinya batu mutu ya ke dipimpin biak mai nya sebab. Hanya di bala baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya aku tu sebab ukai ke madah jadi dia beli ke apa Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan dia beli orang tu kita jadi nya Siti ada jula tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli ke utai dikingin kiri nya baku Siti muka KPI ke mana dalam penghidup kita
1: ya betul puas hati me maya orang ke mana kita mansa iyawi iyawi ke
0: ya mama kawin nak butuh kapcai
1: kenang kita, memang kita sudah boleh motor besar kan. Ah. Bukannya memang orang muda kita. Jadi kita berasa, wah, nyak memang lalu ke kigang ni.
0: Entah munyi ke aku kan. Jadi, apa jula hati itu. Kadang-kadang Siti hari kebuas ya. Kita boleh ngapain jula hati ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nah, jadi nyak kebuah ke, soal nyembuat deh. Nyak kebuah kita kerja, ucok, wah kadina lapar. Kurang tua yang ngajar kita deh.
1: Ya.
0: Berarti tadi, ukai mana kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisa ke kita tadi uleh hidup nanti kerja pengawal tang nanti tuan nanti daya nanti usahakan kemansang ke diri atau ngigak belanjaan nanti ngiros katanya diri nama-nama julu artisi kena boleh digapai
1: ama padahal bekanya ajak aneh
0: tahu tahun tu bekanya tahun yang bekanya lusa bekanya tu bekanya ame aluna kini-kini okey jadi terus komen ke gaya Facebook kita ke pagi tahun ni men ini tadi pasal randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak tak bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaskan hati kita nakak ke dia tu hati dia tiah kasih hati ke dah puas ya. Tengok saya kan ngerigang ke dia belah pasar tanya sama kita itu low profile
1: ya netun satu nanti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantai ngau pengulih drempu ukai-ukai minat bak sukut terutah tengkira aja netun bak ti drempu baru ambil drempu kini ni kita tak berkongsi dia tu bak 2 pagi kita ke pagi tergulai ngaku ngos tuntun
0: okey dan sebenarnya terus menerima peringat dulu ngau lagu ke debayi rabanti ngelar dari impu Meza Vos ke pagi tu Daya Rock Metal terus selesai lain kami 2 pagi.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang naik, nyobalam nyadi, sama-sama, mendiang

0: Ya, anda dengar Bukulai dengan program Manami ada tiap hari 6 jam 7 lemai Bukulai dengan Timin.
1: Pukul 8 malam.
0: 8 malam ya. Dan, jam 7 pun nyonya ingat lagi. Dalam kedang sejam ne?
1: Ya, dalam kedang sejam Bukulai dengan Antimi.
0: Kalau bagi Bukulai dengan bala anak kita itu bersekolah. Jadi ya, minggu itu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh kan ada BDBDR kini? Bukulai dengan mimet tau?
1: Bukulai dengan mimet BDBDR ne? Lama kita ini teh atur gak netun.
0: Betul. Lama kita apa panggil apa SOP lah nanti maya nak dikemudar ke. Lama kita pun bapa program tu kemudar. Terima kasih kagai balas sekolah kemari timbal tak sahupi ke mana. Kelebihan kita ya mai balas anak sekolah ke tamak bapa engkau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama megak kagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Mau kita ikut dan mereka kerja sama meh beri peluang megak kagai kita yang mai balas nubiak kita tu tadi. Katai ke pengelan dia sidak mantai ke Pelandia, mandang ke Pelandia sedak balai Facebook.
0: Ya, betul.
1: Okey,
0: jadi ya boleh baru ke cerita kita ya pagi tu apa penguliah tinggemuas kati kita sekumbang kita iati udah gawa. Sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu. Jadi nanti ba ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawa. Nyentuh ke udah pincin ajam ke dia tahu kia. Jadi kira ya tu tadi kira mari pengaga ati ngaga ya dream pumeh laban lebih maya ati sebis gawa perintah sebab ya mujur nembu ke sebisnya ngau nade penanggul retin tadi start ke jalun tu ke pincinnya nade bisi ral batengahnya tadi akhirnya titik arif pemujurnya mega deh lalu pihak mega ngawa maya ke timpoh ya gawa atau kira mayu gak penguliah bakal urang yang mega uli beli ke kereta rumah ngasai ke mega ketika ya niki pangkat serta uli mega ngau orang rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu nyentuk keretai tikas kia pincian
1: ya itu ya pincian ku ya kira ke pincian relax tidur makan RTM Natun.
0: Ya, mak.
1: Mereka tak ke ngasuh hati yang lantai. Ngemuas kati ya. Pengulih khas pemanjaya gawa. Ya, udah mujur.
0: Lepas bisik mega kita tu kelebah lagi kita ke gawa.

0: kena jumpa tu ngetu tengah karier tetangga pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilah yang bisi peluang ya ke mana datai buat muas sidak ya nanti bakat tua apaan bula mo nanti bisi offer ya ke mana nada yang betul kang tak ke berdiri mesti siti organisasinya nak mesti peluang ya ke mana dekat betul jadi kena stepping stone atau kepatu luncutan betul mansang ya ke muas
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita ya.
1: Aman. Okay, semua gora oleh berkenyak ni.
0: Ya betul. Lepas na, munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Kelebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, baka kita ke gawa tu detun, kita menda oh nyamai orangnya kerja. Tang tua nak nemu ni, maya ke kerjanya, ya nikah pangkat nyamai ketua. Nikit pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya.
0: Betul. Ya. Nanti sebab tu pangkat dia gig baru. Dia yang kanya kerja hari pukul 8 ke pukul 5. Udah ni nikit setengah gaji. Kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai. Lepas menyuh gig tadi tangkup dia.
1: Betul.
0: Nikit baru. Menyuh gig ke pengawal. Lah banyak ke barang sesuatu lagi pangkat. Lepas pengawal tadi nama menyuh lagi kan dia tangkup.
1: Betul, betul, betul. Yang pertama we penguliah ke diasai kita, penglama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja. Jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang gagal-gagal bisik lawak sehari-hari hanya teka ngasuh hati yang lantang tadi dia tuan nurun ke skul ke sula dianjung sidak niang apai merau bersuah mai perengkau perkas kayu kena berapi di tatu dia tu jauh agak udah berubah ke sekumbang sari dua tu balanek uli nembok ke pelajar sekolah udah datai mayan do bergaji uli agak mai balanek duduk berkedai Cina anggudah pemakai dia tu kira muntang ngiga belanja tang laban empas rega belanja ke diguna besar-sarinya berlipat ganda rega jadi reti kuya tu tadi dia tu
0: reti aku jangin reti aku jangin nama-nama reti tu kuya tadi
1: reti kuya tu tadi pemuas tau ke utai ke ngasuh hati ya puas ianya uleh ngereja kini kita mana bakat bakat tua tu kira korang milenial nak tua uleh ngasai ke zaman typewriter ngau komputer nak tua uleh ngasai tua main dedai tu uleh merujuk hari pun surai kita itu uleh mandik bersungai kena uleh diasa rebukanya megak siti penguleh atau ke penglantang terpemuas hati kita adanya kita besai meruan hidup menyanyi ana jadi datang ke kita boleh kerja. Biar nanti ke ya boleh bergaji udahnya ya boleh mai balai.
0: Ya lebih saya sebut tu tadi lebih gaya penghidup.
1: Penghidup.
0: Antara ya ke kita tu tadi utai ke semua kita bekerja. Mai itu dah gawak tu. Nama saya di nanti dia nak gawak itu utai tu nanti dah boleh di pihak tu utai ke kita dia. Nanti aku nak kerja tu sehari tu nak aku tu kuliah aku tu jadi utai tu kuliah dunia mai utai kak dikenang kita pagi tu.
1: Tak ngasuh hati kita puas.
0: Bukan Risha unop peringat kita ya ke benua ngetat ke diri benua sebun simpang semunjaan dia tu kaya baik ya nadai ga entu teh bukai ka di plan dia kaya bahas tentang kegawa atau tentang hati ya tetap menantang leban bab putai ke di kerja kira itu pemakaian naik kalak suntuk biar ya naik kalak delay cukup maka on time tiap bulan KPI kan ya tadi
1: iya betul
0: KPI ini nang utang bab putai ke di kerja kita tiap bulan ya pasti tiap kipai lantang hati deh
1: iya betul
0: nanti maka di contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh pada pala di bulan baru.
1: Bulan ya, nama-nama deh.
0: Amai, lepas bil api itu. Ya, nak tu, ayah, dia punya dulu. Ngetuh dulu, meh, hilang. Kami ngakak bil baru, nak pakai nyala.
1: Betul, tuan.
0: Jadinya, Siti, punya ku kita tadi. Ini bukan Siti hari pemujur kita, ya, ke gawa. Ini tadi, kita nak anak-anak ninggal ke utang kita, ya, utility. Perkah ya ke diguna dimu. Akhirnya perkah ke diguna nasional dari Karan Siti Arya. Dan baru-baru dia tu pan kita yang mendak bidang komunikasi. Lain internet pan Siti Arya utility kena tahu nak diguna kita. Jam ya ke dia tu.
1: Jam kita ke kerja, kita ke bayar kutai bekerja. Nah?
0: Betul. Lepas dia tu aku mendak mesti sekedar kabar. Ada internet alu gila setengah hari. Okey, main datang lagi tuan. Nampung baru nah. Baca komen hari yang peninggal kita ke pagi tentang sebenarnya ngagi balah ya kebenaran bawa baik ke perangkap-perangkap pejalan alun pagi tu.

0: Lagu Aria finalis SCSJ kita ke Sembilan. Aku Ukai Luluang Aria Wini Elba. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular udah dibuka ba peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tau vote ba dia, dia tahu.
1: Nyamai dia tahu ne.
0: Au, ni buat dia nganyong kata-kata lagi. Itu buat tapi si magang.
1: Yeah.
0: Okey, jadi ya sama baru cerita tu ke pagi tu. Amin.
1: Okey, bisi komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis sekolah subak sino ngenang diri nadai uliah nyambung ge tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai tanya meh. Tusah cakap ko ya. Mularenya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Press the Lord ko ya. Dua-dua anak induk ku mujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemari last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur Arya. Nyak Pamela Siak Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipiak.
1: Ya mana ada kerja. Ku ya madah ditau ya sinuk ngenang diri ku nak nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus perasa ndak ga banget jai. Tanya me tu sah cakap ku ya. Engka ya tu kita nak nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Ndak ga kita nemu na tu pegawak pe company ya nadai mana begitu. Mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagai ya peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital dia tu benomba hospital lah Limbang ya. Cukup gagah mati laban uliah ke tetitiah ke orang dak gentu kalau uluang ke ya. Yeah. Uliah beli ke kereta ngau piam ga. Uliah ke ngau orang beli perengka kunyit. Mereka perengka kunyit ke kode emas.
1: Ya,
0: nyau gak ni tiap kurang habis sih gak kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah gak dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mei lagi gawa kilang subak bataupun bisi 17 gawa 7 bulan ni ya, gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi ba tentang belanjanya. Jadi bisi kabarnya subak madah ngagaya bisi gawa pengawak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi burang atau zaman orang ngisi puam tau
1: yeah.
0: Jadi itu gawak sebuah saya ku jadi ya di kanggok kropetikal ba hospital ke teru ba sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur meh gawak jadi induk misi dan bersama dengan pengawak jadi induk misi itu ba aku dah skop kerjaya ke asal aku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nyanyi gawak ba jadi induk misi meh hospital.
1: Ya,
0: dan mu nama kebuah muar dur-dur nak tahu dulu lagi dah. Nah, orang enggak muara dulu. Dan yang muak kalau tucum lagi. Nah, tahu aku mereka nguntik laki orang enggak. Tapi salah daripada aku. Betul tak? Orang kepala banyak di komen bala netizen kita ya, bah media apa apa kalau bagi bah profession pada aku orang ke gawa bah hospital.
1: Kita berarti ini misi kan. Aja kini.
0: Okey, no misi enggak balas dah dari sang balas dah dukurnya meh. Lepas kita itu kadang-kadang ketika ini buat tu deh. Ulah kita manusia ketua kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh ka espek lima bintang kita datai kita nemu hospital tu dua orang kepadat dua orang berdat semua orang kau berubat kia megang. Jadi na ulah kau datai lalu tu bat tu perubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selekau mimik jaku orang kemarin nemu misi tu ya kebak konten nyoba nombornya salah jaku mimik pun ada orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup setidaknya mencukup ketika lepas hari-hari betul nggak ngau mesia maiwa. Ukai orang yang sama tiba ke pengawal ketua tu men akhirnya jarang kita betul nggak ngau orang maiwa deh.
1: Ya, bisa
0: kita
1: betul nggak?
0: Bisa main kita bertemu orang tanah
1: selalu.
0: Nak selalu. Tapi orang yang tadi encelak je mata ada orang kena kelala lagi di tunggak sari tu. Dengar lagi mau bukai lemai lagi mau bukai 1001 macam kerana lebih orang bak konter itu. Makai di nalama lagi temu datang lawan oh konter lu tutup kau saya aja nanya lagi baru enggak makai nama pura orang tu nama makai Jadi ke isu ganya mah kira mereka pengganti aku ngai balas sida ya ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak fizikal aja ta mental megak tun.
0: Ya, mama.
1: Sida pun sama megak gawak shift.
0: Au. Oh.
1: Tang sida itu te bisiknya sehari-hari berdiri.
0: Au.
1: Beranjung kurang, berasul ke namanya katil.
0: Au.
1: Adanya
0: macam lah. Seribu satu macam lah pengawal sedanya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada tayar muda pernah. Eh, nyamai mai itu. Tapi berandau kerja. Kadang-kadang yeah. Mau pengawal tayar nama pengawal ya. Ya ke sebelah tu. Ya berandau nyangka yang nyuri report kini. Tokennya tadi nyangka maya yang madah kagak anak ya tu. Lepas orang ya pan mensiau. Kayaknya rubuh. Bukannya 24 jam aja mesti kerjaannya lama. Bisa ke maya sudah tu tengah belelak nak lama.
1: Betul.
0: Okay, jadi selamat pagi menggagaya pendengar kita pagi tu Wilson Will Arya Manua Miri ya kepercing mata panas ya. Sekumbang ke udah gawat tu. Nah, dah gantu leh ngeriga amat babelah pasar dia lebah pedih ke regap ketegal ke sibuk engau pengawa tang lebuah maya ka regap nya segi bebelanja ati ya mai men adai uli nadai antu milih utai ke dicingkau pama kerja ujung minggu lalu berasap meh di rumah dia gagal gati laban bisi gasian dari impu kena makai mie kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat baik tangkian pulai sili yang kena makai mie nama kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tentang ketegal duit sili yang nadai lagi oh mudah ke bas tentang belanja dari punya minyak buah kita kerja ada kita kerja puah hati lah bah, kita akan nguliah ke duit ke diri jadi nadai guna agak aku teringat kerja ke orang tua yang kalanya buat deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa arti tadi kerja tu tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak dia kalau benar kerja-kerja itu kebab penghidup ni pun nak teratur bini nak teratur anak nak teratur dengan jadi ke bukannya hanya sekarang kerja bunuh diri punya kurang
1: ya betul-betul punya kerja ni lagi dengan komen peninggal kita Joshua Budian tu ni selamat pagi DJ Stone dengan Imelda. Hai Imelda.
0: Hai Imelda. Okay, Imelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 1984
0: Berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia sudah ada 84. Aku baru ngerayap kuasai aku mainnya.
1: Jadi kemana deh start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry lalu ngetu kerja dalam tahun 2010 laban mainnya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya 56 mainnya subak tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport pot dia tu dari kejagi nya berkebun sayur bak belakang rumah ya bak batu 13 Jalai Kuching Serian nya otek di padah kerti itu tadi ya madah kerempu ya dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010
0: ni ya apa mesti pengalaman baru gak
1: dan ya tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching ko ya landscape luar ko ya ngau dalam airport dia ko ya
0: jadi sport ko ngau orang ke gawa forestry tu orang tu mehia ke suah lagi jauh hari anak bini pernah ko
1: ya
0: sudah tu melawan selalu ngabas kampuang dah
1: dia berdalam kampung
0: dia bukan kampung mudah kayu me tukul ngomong sidak ya babelah kampung di nyaga tilu siga nyaga kayu ramu ngai ketemu tetak ngai ketemu tebang orang apa
1: ya.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja prosesri ni aku sebenarnya ni abak deh abak aku kerja belingga kayak terubah dia tanya lama lagi lama me abak dia problem oh abak pinculu itu nah pengawak orangnya sih nan
1: traveling
0: sih nyaga kampung di menua kasih aku muda pendiawan anak entang tiap kali apa boleh gagal anak ya
1: ya
0: meh katanya dah gagal mesti nomor ya
1: ya mehnya meh utai ke dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utainya tadi kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya meh maya udah pincin udahnya baru ya uliah bergulai dari sebili
0: ya amatnya okay, jadi terus berperidang kita ke pagi tu nampak baru randau datu lagi bergulai ngau Rozimila ke sekali tu miskin tak keberta.

0: Phoebe Chloe, ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi Remin. Aku punya Remin, nanti bakal diimpu nakak ke Dato? Berapa tahun dah servis dalam RTM Dato?
1: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa di pengulih ya kedah diulih diimpu? Kemang gawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang ngasok saya kena rigang lupa tu
1: nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ke
1: yang kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empat ega deh tun tang belajar kak nguliah ko tanya tanya nguliah ke pembujurnya sikit bisik meh pai oleh pai oleh madah nama utai ke ngasuh kita oleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti baka reta tengkira penguliah penglama dah kerja berasa lantang gak labau dah bisik kini kita kamar dah kita ke dah
0: set
1: Eset rempu dah bisa kira ke Raja ya bunyi kepada saya tadi
0: apa lagi berbagi ngobeng
1: agak berbagi ngobeng tang bak kaki empat nada agak bagi ngobeng ada pengek rempu
0: ada settle ne
1: dah settle saya kita teman dah kat lawan dah
0: aw kena
1: tang berasa puas hati meh kita ini dah berasa nyamai
0: ya lepas Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita dengar perasaan muda dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia cuba jumpa mana dia perlu kerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena, dia boleh kerja anak aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisah hanya
1: baru menisah amat kanya kita ini nak nemu berkena ke ngatur kira ke nadai nadai pengulih kita berkena nah.
0: Ya nadai pengulih dia nyau kerja nyau bunyi sebab tadi kerja munuh diri dia temu nuh diri kerja tang hasil nadai. Ya. Ambil saya tahu empat sehari tahu nya ko mai kerja munuh diri deh. Ya. Jadi tajak berkatipan munyi ko kita tu motivasi kita pagi hari lebih mai kita kerja utainya ya kebuna benar kamat ya.
1: Ya, betul.
0: Apa pedanya puah tok ja ko nomor saya tadi bab ngujung tu men.
1: Amak dah tu nya tinggal 5 minit dah ge ne.
0: Okey jadi terima kasih kepada kita ya ke udah nganjuang komen pagi coba aduo pagi wai ba sentara nau penguliah kita boleh kita pagi tu mayo ke komen mayo mengai ke nyapa ba dia ne men.
1: Ni nemu udah tu ila anti kita nya udah mengge siti rota tengkira kak nambah lagi ke bukai.
0: Renta terkira tahu tambah laki ngobini jana nambah ya.
1: Betul. Nyak setuju ku nyak tuan. Antek dek nyebut kebukai tadi bisa deh.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia, Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diselundup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diselundup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan Jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi Jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambin,
5: 98.0 FM di Bandar Remin.
6: Jom layan Miri FM.

0: Yasmila anda 23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, bertemankan Fasa dan juga
1: LY. Ya, waalaikumsalam. Ikan naik di pantai.
0: La la la la la, ikan naik di pantai.
1: Bunyi macam orang Sarawak ko. Yang ada ikan pantai.
0: Sama bahasa kita lah.
1: Oh, la. Ya lah, betul lah. Selalu kita dengar kan, ikan naik di pantai. Macam ya lah kalau.
0: Ya, bahasa Melayu biasa kan.
1: Oh, tak pantai. Macam orang Sarawak ko dengar tak.
0: Ikan naik di pantai tandanya maksudnya ikan apa?
1: Ikan apa?
0: Ikan temakol.
1: Awak kalau lajunya jalan kan?
0: Lajunya jalan.
1: Betul.
0: Dia dah apa? Kau dah lemas mok dalam air. Dia mau cek mau di

0: Macam tu saya punya poison.
1: Ada nyamuk berjemur di tepi pantai.
0: Oh dia. Gitu. Bukan ikan temakol tu tepi sungai ke Fas?
1: Eh tepi sungai.
0: Baik, apa okay, payah bakar orang Madan
1: Tanah? Benar-benar payah bakar. Okey, untuk edisi 8 September 2026, bersama anda 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 3 jam untuk siaran Bahasa Melayu ini, Fas dan juga LY, menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari. Okey, dan juga sahabat petugas, sahabat bekerja kepada kita orang tengah bertugas bekerja untuk hari itu. Oh, anak-anak pun hari kedua dah sekolah hari itu. Aduh, bahagianya hidup semua. Mak-mak singa ya, Tik, dah jadi cool down semuanya.
0: Sebab sebenarnya kami nanggar dekat medsos kan.
1: Betul.
0: Bila kita nanggar tengok macam-macam je. Esok adalah merupakan hari terakhir. Tuk-tuk-tuk.
1: Hari terakhir menjadi kan. Singa lah.
0: Lepas anak dah hantar sekolah. Mak tu kan dah jadi singa lagi.
1: Oh, tidak cikgu lagi jadi singa.
0: Apa kata orang Wadah tak? Bergile-gile.
1: Dan juga keadaan di luar pun masih lagi berjerbu di sekitar bandar Raya Miri ini, tapi nampaknya macam berkurangan dan berkurangan sikit tadi.
0: Macam lah Fas, tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah tadi keadaan cuaca kita dari sini.
1: Sama lah laluan kita luar dari sini lagi dekat belakang
0: dari
1: airport.
0: Dari mana dah. Hendak ke mana? Betul lah Fas, kita hari tu perjalanan kita sama.
1: Sama betul. Kami nanggar laluan kita pun ya laluan kami ya jat laluan kita.
0: Tiap-tiap hari yo. Betul. Tapi alhamdulillah cuaca hari tu okey. Tapi kalau kita nak tahu lagi berkenaan dengan cuaca tu, kita akan bersama rakan kita kala Arif dari Met Malaysia Miri.
1: Arif
0: lah. Ni orang baru mungkin, orang baru kelak kita.
1: Adakah Arif dari RTM Limbang?
0: Cik.
1: Bukan.
0: Nya kerja di Met Malaysia. Jadi kelak kita dengarkan perkongsian infonya.
1: Okey, ini dia. Kita dengar dulu lagu ini, permintaan daripada Dom dengan Sir.
0: Permintaan sudah dua.
1: Sedar sekali
0: sebab
1: sidaknya
0: pun sebab sidaknya pun selama lagi nak dah mau habis kan. Okeylah Dom dengan Sir.
1: Ajalah kah lagu apa tu? Oh, Dua Lipa dan juga Elton John.
0: Hati sejuk tu dah.
1: Hati sejuk.
0: Okeylah, dengarlah.
1: Kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.
0: Miri FM.

0: Okey, LY 9, menghampiri 9.30 minit pagi. Ketika ini cuaca boleh dikatakan semalam pun cuaca panas lit-lit.
1: Ay, pasal
0: tanahnya lah kan.
1: Tapi nang benar, kami dua Livan kan, pergi masuk dalam kereta nak megang steering. Aduh, katanya.
0: Lukusnya boleh dikatakan dalam kereta LY ya. Mun kita orang nak goreng telur, confirm masak telur.
1: Kita kami seorang je lah.
0: Bukannya half cook, bukannya 50% cook.
1: Jadi well done.
0: 100% cook.
1: Yalah, well done lah. Hanya dah masak sepenuh macak sepenuhnya. Okey lah. Tapi kita bukan nak bercerita pasal nak masak atau dalam kereta, Tok Faz. Kita nak mengetahui keadaan cuaca kita pada hari Tok Faz. Kita bersama dengan siapa tadi, Faz?
0: Kita bersama dengan Arif di talian. Assalamualaikum, selamat pagi, Arif.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, DJ.
1: Pagi kembali.
0: Sarapan apa pagi, Tok Teh Arif?
2: Telur goreng
0: ke? Aduh, benar ya teh.
1: Okeylah kan.
0: Telur goreng dekat masak dalam kereta DJ LY dia. Oh, kan?
1: Segatinya jak lah Tok Arif. Arif, kita baru pertama kali kan bersama di udara?
0: Kita berkenal lah dulu.
2: Dua kali dah.
0: Arif dari sini sebelum tu?
2: Dari Kapit.
1: Kapit. Okey, bertugas di Miri.
2: Transfer lah.
0: Barulah. Bertukar dengan Kak Mas lah tu. Kan?
1: Belum Kak Mas segi sekatinya.
0: Bukan. Okey lah. Arif, untuk ramalan cuaca hari tu, silakan Arif.
1: Silakan Arif.
2: Okey, terima kasih DJ. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan dijangka jerobo dan sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Untuk suhu pula 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Okey, itu saja.
0: Ya Arif, Arif, sedapnya hari marik makan udang kan Arif?
1: Ha? Awaklah Azik.
0: Makan udang, makan
2: kan
0: apa?
2: Kan saya.
1: Siapa? Awak, betul. Okey, selamat ulang tahun lah untuk wife kita, okey?
2: Okey.
1: Okey, terima kasih Arif.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Arif, Arif tu nyamada tadi baru dua kali bersama kita.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, dua hari.
1: Dua kali. Kita ingat ke pas? Kami tahu dah. Almaklum.
0: Kita kan bergile-gile kan. Hari
1: tu
0: kita esok Leo. Hari non S1 lepas ya mul. Salah.
1: Okey, kepada anda yang baru saja singgah teh nak di live Facebook dan juga live
0: di TikTok kita.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih rakan-rakan kita yang hadir di TT ataupun TikTok kita untuk pagi tu, untuk Mira FM official untuk pagi tu. Okey, jangan lupa untuk tinggalkan komen kita oranglah.
0: Betul. Nanti
1: nak dengar lagu boleh.
0: Fast dan LY akan bacakan
1: Boleh.
0: Okey, kita nak bergelek dulu LY. Kita charge power. Yalah, untuk menambahkan semangat kita bagi tu.
1: Okey. Kita macam kita dua dah over. Apa tu? Abang mana tadi? Lebih gula.
0: Terlebih gula. Apa tu? Hyperactive. Hyperactive lah. Belum.
1: Biar tadi kah?
0: Almaklum dah DJ Mall baru je belanja kek dengan kita.
1: Yalah, kan?
0: Jadi hyperactive tu.
1: Yalah, kita tak jadi hyperactive. Sedap. Tapi terima kasih kepada DJ Mall yang telah pun lanja kita tadi kan. Untuk birthday boy sebenarnya.
0: Birthday siapa tu?
1: Happy birthday. Kami semua lagu happy birthday. Kami mau nyanyi lagu tak? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan DJ Faz.
0: Terima kasih.
1: Allah selamatkan kamu.
0: Terima kasih.
1: Happy birthday Faz. Sama ulang tahun Faz.
0: Ulang tahun yang ke-18.
1: Alhamdulillah. Mau patutlah masih muda. Terima kasih kepada anda juga lah yang menyambut ulang tahun, sama ada Marek kah, Hari Tok kah, ulang tahun Faz. Yang keberapa Tok Faz? Janganlah.
0: Yang ke-18 baru lepas SPM. Tahun lepas tu
1: awak lah.
0: Kami tengah nunggu kerja tetap Tok sebenarnya.
1: Malas kah? Okey, tapi siap payah semuanya gurauan. Tapi alhamdulillah, semoga apa yang kita impikan, apa yang pendengar kita impikan yang menyambut ataupun yang lahir pada bulan September.
0: Betul. Ramai sebenarnya menyambut bulan September. Kan? Kita ucapkan Pak Jojo pun sama.
1: Betul.
0: DJ Ban Najimat pun sama.
1: Semoga apa yang kita orang hajatkan yang akan menjadi kenyataan lah, Fas. Oh.
0: Ya, betul. Amin. Amin. Jom kita nak lain dulu lagu Hindustan ini untuk hiburan anda. Sekali mendengarkan kami hanya di Geng Pagi
1: Media FM.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat darah tinggi. Amalkan minum air limau nipis 2 kali sehari akan meredakan penyakit darah tinggi anda. Caranya mudah, ambil sebiji limau nipis, perah airnya ke dalam gelas. Setelah itu campurkan dengan air sejuk sebanyak 1 gelas. Jika anda gemar, bolehlah dicampurkan dengan sedikit gula sebagai perasa. Lakukan cara ini sehingga darah tinggi anda beransur turun. Anda boleh amalkan setiap hari dengan minum air limau nipis ini pagi dan petang. InsyaAllah anda akan dapati hasilnya memuaskan.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mira FM setiap hari untuk anda semua.
3: Mira FM Mesra 9.12.
4: Jom layan Mira FM.

0: Media Fan, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdengar Fas dan Elwa.
0: Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Geng pagi bertemankan Fasa dan juga
2: LY.
0: Untuk siaran hari Selasa hari itu 8 hari bulan 9.
2: Kita nak pergi sini. Jalan-jalan
0: dengan sepatu roda aku.
2: Okeylah Fas, tapi kena pastikan kalau kita jalan-jalan pun kita pilih tempat. Pilih tempatnya juga ataupun kalau terpaksa pergi ke tempat yang ada jerbu, jangan lupa pakai apa?
0: Pakai mas, pakai pelitup muka. Pelitup muka N95.
2: Yang disarankanlah. Tapi kalau kita ada yang biasa pun, yang kita sedia adalah yang kita dah beli tu, jangan membazir. Pakai je dulu.
0: Lepas kat COVID ria ya kan. Siapa bisa pakai je.
2: Pakai je dulu sampai
0: habis. Tengok, dekat TV1 tu. Titik-titik hitam. IPU lebih 400 kawasan Jerebu, Sarawak terus memburuk. 6 kawasan carta kualiti tidak baik.
2: Yang boleh kita saksikan di saluran TV1 lah Fasa untuk siaran secara langsung.
0: Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, naga kita Fas.
0: Nang di alam bunian rasanya tu.
2: Macam ni kita boleh imagine di alam bunian macam ya.
0: Asap penuh dengan kabus-kabus saja rasanya.
2: Oh lah, benar
0: asap
2: lah.
0: Asap penuh dengan asap.
2: Tapi nyasi sejuk lah Fasonya. Agak panas lah. Terasa. Walaupun kita naga macam semalam, macam marik lah. Keadaan cuacanya macam mendung Fas. Macam hujan je. Tapi bukan. Bukan dia tapi akulah ya.
0: Bukan.
2: Tapi kita rasa macam mau hujan lah.
0: Rasa
2: happy juga lah kan. Mendung, tapi apa boleh buat sebab keadaan cuaca kita memang macam yatek lah. Yang telah pun disampaikan oleh sahabat kita tadi dari Med Malaysia. Tapi kita nak kongsikan juga Fas untuk bacaan.
0: Betul, kita nak kongsikan juga untuk bacaan IPU setakat pukul 8 pagi tadi, 1 jam yang lepas. Untuk seluruh Sarawak ini, bahagian IPU mengikut kawasan di Sarawak ini. Dan juga Serian masih lagi mencatat tahap bahaya, iaitu 305 IPU-nya. Seterusnya, sangat tidak sihat, 236 Semerahan, Kuching 246, Seri Aman 234. Dan juga untuk kategori tidak sihat, Seri K 184, Sibu 164, Di Mukah 184, Di Bintulu 170, Semelaju 178, Miri, kita di Miri tu lah, 166 pun tahap tidak sihat juga. Dan juga di Limbang dan juga Kapit di tahap yang sederhana, iaitu 86 dan juga 93.
2: Betul, ialah bacaan untuk sejam yang lalu tak Fasa?
0: Sejam yang lalu. Haraplah makin menurun-menurun angin tiupnya. Nun pergi ke
2: ni.
0: Laut apa? Laut Sulawesi kah? Laut
2: sini. Pergi ke laut lah.
0: Pergi ke laut lah.
2: Apa-apa pun kita minta, kita doakan lah. Kadang-kadang cuaca untuk kita selalu mengalami sihat lah Tok Fas. Kurang sihat lah selalunya kan.
0: Kampusnya Tok Fas.
2: Tapi yang benar, semua orang, apa kata orang, kita sudah dapat elaknya semua tu kan Fas. Sebab kita, kalau kita di dalam rumah pun kita sakit juga. Sama juga lah.
0: Yalah ya.
2: Jangan sih ambil bahagia. Kata mana tak nak. Tapi apa-apa pun,
0: cari nafas kan.
2: Betul lah. Tapi apa-apa pun Pak Fas, macam kita tadi kan, kita si boleh terdedah gila kepada keadaan cuaca macam tu lah. Jangan terlalu terdedah. Tapi mungkin kita rasa kita sihat kepada kita semua lah. Okay, kita boleh jumpa doktor ataupun kita pergi ke
0: tapi klinik. Tapi masalahnya LY, semenjak jerebu 2-3 minggu tu ataupun sebulan tu, kami makin sihat.
2: Kami tahu.
0: Faham sih sebabnya apa.
2: Kami tahu sebab marik kami ada tegur kita kan.
0: Okay.
2: Okey, ya sihat no lain Fas. Tapi alhamdulillah lah, makin sihat no.
0: Maksudnya badan makin sihat.
2: Sebenarnya lama sih pergi berialdah.
0: Lama kan. Exercise petang sebab keadaan cuaca jerebu kan.
2: Tapi siapalah bagus kita juga kita mengelak daripada kita kan ada sakit tak pada tenang.
0: Itulah naik dah 3-4 kilo saya ni. Aduh.
2: Rezeki. Okeylah. Kita tinggalkanlah sihat yang lainnya kita pasal.
0: Betul. Terus patah hati saya tu sebenarnya.
2: Kena jadi patah hati.
0: Yalah, naik berat dah naik tu. Ini kayak macam tu. Aduh.
2: Okey, jom kita sama-sama kurus. Lagi lepas tu.
0: Jom. Ini dia lagu patah hati Chaplin Fit
2: Chubby. Okeylah. Okeylah kita dengarkan lagunya.

0: Dua B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita pernah berbincang mengenai dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Perkara pertama yang telah kita bincang sebelum ini ialah dengan menyapa dan memberi salam. Sementara perkara kedua ialah memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain. Pendengar sekalian, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Apabila kita memberi sesuatu kepada seseorang yang lain, sama ada berupa hadiah dan sebagainya, mereka pasti suka. Siapa pula yang tak suka terima hadiah, kan? Apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebagai contoh, kita belikan permainan untuk anak kita, mereka akan menjerit kegembiraan. Wajah mereka tersenyum dan berseri seperti bulan purnama. Apabila kita membelikan cenderahati buat pasangan hidup kita, sebagai contoh, kita belikan emas buat isteri kita, mereka akan senyum berhari-hari. Yang bagusnya, memberi sesuatu itu bukan sahaja memberikan keseronokan kepada orang lain sebenarnya, tetapi juga memberikan rasa puas dan gembira kepada kita yang memberi. Seronok kan kalau tengok orang lain seronok? Inilah perkara kedua yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberikan sesuatu atau hadiah. Maka kesimpulannya, ada dua perkara yang akan menyebabkan orang lain suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberi salam dan memberikan hadiah. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: anda. Telefon pintar hari ini lebih berkuasa daripada komputer yang digunakan untuk ke bulan. Segmen Tahukah Anda ini bersama dengan Mul di Mira FM.
1: Pagi Mira FM, bertemankan Fahs dan Ilhai.
2: Ya, this why mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1. Betul. Tahu DJ LY kita.
3: Aib. Setiap hari kita nyebut. Tapi yalah, selain daripada kita ada dapat didengar di Suai, kita dapat juga dengar di Marudi kan Fas. Kita betul. Dapat dengar di frekuensi 95.7, 98.00. Kita juga ada di frekuensi ataupun di RTM Click.
2: Ya, seperti rakan kita ni menonton di TikTok juga, mendengarkan kita. Hi JJ Morning, salam kabanku dari schoolmate St. Thomas. JJ, penari kebudayaan JJ.
3: JJ.
2: Tahap dah kau JJ, tahap international dah kau JJ.
3: Alhamdulillah, betul, kawan sama sekolah lah tu.
2: Yalah,
3: nak reunion lagi.
2: Betul.
3: Okey.
2: Saya minta ajarnya lain kali.
3: Selain,
2: sangka saya JJ tu. Dari sekolahnya diam aja. Saya cakap.
3: Yalah.
2: Walaupun dia duduk form 4, 4, 5, dia duduk depan sekali barisan pertama depan pintu. Tapi si bunyi diam.
3: Ya, namanya bakat yang ada kan, padanya kan? Lepas sekolah barunya akan tunjukkan.
2: Lainlah, kami duduk belakang sekali tu.
3: Okay, kalau kita pelajar nak duduk ke belakang lah. Okey, kelak kita akan kongsikan terkedung kita nak madah cuma yang tadi kan Fas. Kelak kita akan kongsikan kita berada di posisi ni kelak.
2: Orang termada tak sihat ya, orang sebelah kita ya DJ Fas.
3: Siapa ya?
2: Suzana.
3: Alhamdulillah semakin sihat gamaknya. Macam Fas je lah. Sehat. Awak nenya si sehat, Suzana. Ya, tok pengaruh paling kuat di ofis.
2: Ya, yang bawa kita makan. Baru je lepas makan tengah hari. Sampai pukul 2. Lapar. Jom kita makan lagi pukul 2.
3: Kami.
2: Baru je pukul 12:30 tak makan. Pukul 2 makan lagi.
3: Kami lah ngajak kita
2: 3,
3: ya.
2: Lepas pukul 3 kan. Ayuh, saya dah pakai kunyah-kunyah lah. Jom. Cek kudapan.
3: Eh, pandainya merek apakah mengat satu senator.
2: Kami dah buat karangan
3: itu. Dah buat lah skrip kita dah ada lah. Okey, memang betul. Memang betul kadang-kadang. Yalah, sambil kita mula kerja kan, otak banyak dipakai kita orang mana tenang fasa.
2: Diajar oleh Dom dengan Sir mengajar saya.
3: Oh, yang mengajar kita. Alhamdulillah lah ada guru ya.
2: Guru. Apa macam ni?
3: Udah Fas, kami nangis dah tu. Okay, kita akan ke Pusat Berita Radio RTM betul. Kuala Lumpur. Kita akan ikuti Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Untuk ikuti berita jam 10 ataupun Dunia 10 pagi Fas.
2: Betul, ada 16 second lagi, 16 saat lagi.
3: Okay,
2: dikongsikan ya? Juga sebenarnya hujung minggu tu, hari Sabtu tu, ada berlangsungnya Liga Premier Sarawak 2026. Miri FA bertemu dengan Kapit FA di Stadium Miri pada pukul 3 petang.
3: Jadi kita boleh datang Nangga lah Faso.
2: Boleh datang Nangga hari Sabtu tu di Stadium Miri. Miri FA lawan Kapit FA, Liga Premier Sarawak 2020.
3: Bukan Miri FM ah.
2: Bukan.
3: Okey, boleh datang ramai-ramai untuk menyaksikan Liga.
2: Liga apa tak? Liga Premier Sarawak 2026.
3: Okey, tapi sebelumnya tapi sebelum kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kita dengarkan lagu tu dulu Fas.
2: Ya, salam kasihku
3: untuk Beb.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Jom, kibarkan.

0: Ya, masuk jam yang kedua geng pagi Media FM untuk siaran hari Selasa bertemankan Fasa dan juga
1: Elway Fas. Ya. Siapa sahabat kita yang di bangku sekolah tadika? Kita bermula dari tadika. Kita pasal sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di IPT. Sini kita kita masih ingatkah antara kawan-kawan kita lah yang paling dekat dengan kita?
0: Siapa tingkat kau?
1: Kalau nak muka ingat lah.
0: Prasekolah atau prasekolah saya digosipkan dengan seorang budak perempuan ni.
1: Oh.
0: Memang saya berkepit dengannya. Saya selalu pergi rumahnya.
1: Bestie lah. Bestie kita.
0: Bernama apa tekah? Adalah bernama apa, Liza kan nama dia. Macam biarkan tek. Alulah saya digosipkan kecil-kecil.
1: Oh, masa-masa ya kan muda je gosip-gosip je kan.
0: Zaman prasekolah bahkan.
1: Prasekolah masa ya?
0: Prasekolah.
1: Oh, kita ada prasekolah. Kami terus tadika. Saya ada pra-pra lagi Fas.
0: Tadika lah maksudnya 6 tahun. Oh. 6 tahun lah.
1: Okay, kita
0: sekolah rendah.
1: Sahabat kan kita nak mengenang tadi pada lagu Sahabat kan, daripada Najwa Latif, Syam dan juga Selik tu kan.
0: Yeah.
1: Sahabat yang kita dari sekolah-sekolah yang tadi lah. No name yang paling kita ingat.
0: Yang kami ingat lah Azlizan lah. Iyalah. Dia orang Melaya, orang Sembilan John, tapi dia lama pindah di berapa tahun eh? Dia start form 2 pindah di pindah di Sarawak, sekolah di Sarawak. Dengannya slang kelakar Sarawak pun Melaya campur Sarawak. Macam ni oh, faham tak bunyinya kah?
1: Macam
0: Melaya
1: lah.
0: Campur Sarawak lah. Saya dah madah dengan kita tapi tak macam ni lah bunyinya.
1: ada nyempun slang-slang.
0: Setiap petang akan pergi rumah Fas.
1: Bagus juga kawan cuma kan.
0: Bagus.
1: Memang tak selalu
0: Fas kan dulu. Sekolah dulu introvert. Bukannya macam tu. Yang banyak cakap macam tu.
1: Okay.
0: Fas dulu pemalu. Keluar dari rumah pun pemalu.
1: Belum ke Mak tanya.
0: Betul. Mak suruh buang sampah dekat luar ya pun. Malulah Mak. Tunggulah malam sikit pukul 10 kelak. Barulah buang sampah. Tersunyi-sunyi. Terlampau pemalu Fas dulu.
1: Oh dulu lah. Ya kita pun kategori lah. Kalau LY. Kalau di sekolah apa tak? Tadika kan.
0: Okay.
1: LY dulu di sekolah tadika Pulau Melayu.
0: Okay.
1: Di Pulau Melayu yang paling masih LY ingat adalah Mona Lisa. Mona Lisa tu Mona Lisa namanya. Okay, nama sama. Okay. Ya di tadika. Kalau di sekolah rendah, yang paling LY ingat Nizam Midnight Busker.
0: Penyanyi juga rupanya.
1: Penyanyi. Sama-sama nasyid lah dulu kan.
0: Okay.
1: Dan sekolah menengah, LY paling ingat lah sahabat yang paling ingat. Bestie LY adalah suami LY sekarang. Haji Halim selalu. Ini bestie LY waktu di sekolah menengah lah.
0: Betul. Jadi kita orang jenis yang macam ni.
1: Okay.
0: Ada emas cikgu. Yang kedua ataupun geng belakang. Maksudnya geng duduk-duduk belakang.
1: Duduk belakang lah macam Fas tadi.
0: Betul. Ataupun geng pelawak kelas. Pun ada juga kan.
1: Okay.
0: Ataupun geng sentiasa makan. Makan aja. Wah, cikgu mengajar aku makan aja. Mesti makan gula batu, makan kopok, makan enak.
1: Makan kuaci.
0: Makan kuaci. Ataupun geng yang tepi-tepi sukut-sukut saja. Iaitu pendiam dan pemalu.
1: Macam kita lah tadi. Okay, yang seterusnya
0: ataupun si genius yang duduk depan-depan tengah-tengah papan hitam. Fokus sejaknya kan depan papan hitamnya. Ataupun jenis yang pujaan sekolah.
1: Wow,
0: smartnya, kacaknya hari tu.
1: Oh, mungkin pujaan sentiasa sekolah tuannya selalu apa
0: sentiasa tu? Smart, kacak. Sentiasa intelligent.
1: Ataupun punya artis.
0: Cikgu tanya, saya cikgu, saya boleh jawab.
1: Ataupun yang akhir sekali tu
0: pas. Confident sangat tinggi. Ataupun si pengacau. Duduk di tengah-tengah, duduk di tengah-tengah, di belakang.
1: Duduk di tengah-tengah, si pengacau. Tapi dia di belakang.
0: Tapi di belakang.
1: Kalau Fas
0: dia
1: mudah
0: kacau.
1: Di
0: biasanya
1: sini.
0: Biasanya di konyok-konyoknya kertas, pop, dibalingnya orang kat depan.
1: Jadi orang si tahu siapa yang membalingkan.
0: Masih tahu. Baling apa? Yang muka ada? Biasa.
1: Pasal yang sembunyi tangannya.
0: Sembunyi tangannya. Muka duk, dia tengok kat depan.
1: Kalau duduk-duduk, di sekolah Fas selalu duduk di bahagian barisan mana?
0: saya duduk di bahagian belakang.
1: Belakang sekali?
0: Dua belakang.
1: Jadi kita lah orang yang selalu nikam kertas ya.
0: Aduh kantoi.
1: Okey, apa-apa pun.

0: News dan juga pujaan sekolah, okay. Dan juga si pengacau. Apa-apa pun, kita sekarang tu dah besar, mungkin besar. Sekarang tu kami pun dah meninggalkan sekolah mendengar 31 tahun Fas. Apa pun siapa kita
1: yalah,
0: masa sekolah tu dulu, kita di posisi dalam, ni 1, 2, 3, 4 sampai 8 tu Fas.
1: Rasanya ni kita yang cakap banyak cakap, saya
0: banyak cakap.
1: Sedangkan dia sempat cakap pendiam pemalu.
0: Pendiam lah.
1: Saya dah sejenis pun saya dah.
0: Kami bukan anak emas, kami bukan geng belakang, tapi pernah duduk belakang. Pelawak kelas pun bukan.
1: Pelawak kelas kami
0: sentiasa makan kadang-kadang. Okey, pendiam dan malu mungkin untuk kami.
1: Untuk kami juga tu. Waktu form 1 sampai form 3 pemalu tahap gaban lah. Bertunduk kerja pun boleh, nang duduk di bawah meja. Semua keluar dari di bawah meja.
0: Kami rasa kan kami ada 5 dengan 7 lah Fas. Sebab kami bukan si genius dan si pengacau. Kami mungkin pujaan sekolah. Masanya kita artis kan.
1: Rupanya.
0: Si jauh untung Fas.
1: Yalah.
0: Kena anuk cikgu. Sebab selalu berlagu sampai berdiri atas kerusi. Ya, gajinya.
1: Yalah ya. Okeylah ya,
0: tapi
1: kita
0: ya, kenangan
1: dengar,
0: kan.
1: Betul-betul. Kita nak dengar dulu cerita rakan kita tu. Sketsa kami. Dark web. Apa dark web?
0: Ayalah tek. Kelak kita nanya.
1: Pasal ialah kan. Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Geng Pagi.
0: Mira FM.
2: Rindu akil ngaulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisi. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kegam jua. Bah pun mau tahu apa dak kisah sidak. Dengar aja.
0: Ini kami.

0: Dek, tahu tak? Baru-baru ni kan, akak ada terbaca berita pasal isu pornografi kanak-kanak. Seram betul. Macam manalah benda ni boleh merebak sampai ke dark web ya?
1: Memang merisaukan, Kak. Adik pun ada dengar juga. Sebab tu, sekarang community policy tu penting. Bila orang awam macam kita ni, perasan ada sumber yang sebarkan bahan ni, kita kena cepat-cepat laporkan.
0: Tapi nak lapor kat mana? Kadang-kadang tak tahu saluran yang betul. Itu masalahnya.
1: Banyak sebenarnya, Kak. Contohnya, polis diraja Malaysia, Cyber Security Malaysia ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Diorang perlukan bantuan komuniti untuk jadikan risikan lebih berkesan.
0: Oh, jadi komuniti pun ada peranan besar lah ni ya?
1: Betul. Macam kita, sebab kita tak boleh harap pihak berkuasa je. Dengan penguatkuasaan Akta Keselamatan Cyber 2024 pun masih perlukan kerjasama semua pihak untuk bendung masalah ni. Macam kita lah, Kak.
0: Logik juga. Kalau semua main peranan, risiko boleh kita kurangkan, kan? Kita kena lebih peka lagi lah lepas ni nampak gayanya.
1: Betul. Baguslah kalau macam tu. Bukankah keselamatan ni memang tanggungjawab kita semua, Kak?
0: Betul tu. Rindu hati ngaulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh kegam cuak. Bah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

tahun, Zonita kembali lagi hadir dengan kapsul inspirasi wanita. Tahukah anda, garam yang kecil ini sebenarnya hero dalam rumah kita. Jom kita dengarkan apakah manfaatnya. Garam mempunyai sifat antibakteria dan antiseptik semula jadi. Selain daripada itu, ia mampu menyerap bau dan kotoran dengan berkesan. Dan juga garam selamat digunakan pada banyak permukaan di rumah. Bagaimana tu? Sekarang saya nak kongsikan tip dan juga kegunaan garam. Yang pertama, bersihkan papan pemotong. Caranya senang saja. Ambil garam itu tadi, taburkan pada papan pemotong, gosok dengan limau, bilas. Kesan bau dan juga kotorannya akan hilang. Yang kedua, hilangkan bau singki. Caranya senang. Ambil garam. Kita boleh ambil garam halus, tuang ke dalam lubang singki. Lepas itu kita siram dengan air panas dan insya Allah bau hanyir akan berkurang. Yang ketiga, bersihkan span dapur. Yang tadi papan pemotong, yang ini pula span dapur. Caranya rendam span dalam air suam dan garam selama 10 minit. Lebih bersih dan juga tahan bakteria. Kemudian kurangkan bau peti ais. Kita kena masukkan mangkuk kecil yang berisi garam dan letak di dalam peti ais. InsyaAllah bau kurang enak akan diserap. Dia sama fungsi seperti kopi lah ataupun daun pandan dia tadi ya. Okey, dan seterusnya membersihkan termos. Caranya kita kena masukkan air suam. Lepas tu kita kena bubuh satu sudu garam. Kemudian kita goncang. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Dan insyaAllah kesan kopi ataupun teh yang ada dalam termos tu tadi akan hilang. Nampak tak? Garam ini memang kecil tapi manfaatnya kita sama-sama dah tahu banyak manfaatnya. Jangan tunggu sampai kotor baru nak bersih. Kita boleh amalkan tip mudah ini setiap hari untuk rumah yang lebih bersih, segar dan selesa. Ini Zonita bersama dengan Syaz. Jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa

0: 10.39 minit pagi ketika ini hari Selasa 8 September 2026. Selamat menyambut ulang tahun pada hari ini. Siapa yang menyambut ulang tahun
1: ya,
0: pada hari
1: betul,
0: ini kan?
1: Ya, siapa nak menyambut ulang tahun, siapa menyambut ulang tahun, sekiralah yang semalam kah yang dah
0: yang
1: menyambut
0: dah
1: ulang
0: menyambut
1: tahun kan?
0: Kata-katanya raminya bulan September tu. Oh. Selamat betul. Happy birthday anda yang menyambut ulang tahun bulan September.
1: Yalah, semoga apa yang kita orang hajatkan ya, macam Fas juga tadi kan, aha, akan menjadi kenyataan. Semoga betul, dipermudahkan segala urusan kita orang semua.
0: Ya, terima kasih juga Ishak Suhaili yang berada di Piasau Jaya mendengarkan kita untuk pagi ini. Katanya kami teringat lagu ya zamannya, zaman mak bapak kita dulu lah kan.
1: Oh betul lah, tapi lagu ya kita membesar juga dengan lagu mak bapak kita lah Fas. Oh.
0: Yalah, kan?
1: Bapak kata Mama dah tadinya si akan evergreen tu, nya si akan apa, lejuk, si akan lejuk. Lagu tu selalu ada di karaoke kita nak. Dalam playlist karaoke
0: morning,
1: kita.
0: Siapa kak nak post lah? Izwan.
1: Siapa ya?
0: Nak post.
1: Izwan.
0: Kejap kak Izwan.
1: Terima kasih yang sudi singgah di live Facebook Fazri ataupun di live Facebook Miri FM Official.
0: Okey, dan juga apa tak kena pada tak? Oh, lupa alu tak eh.
1: Apa? Why? Kena jerbu?
0: Si, macam it's lagu tak sebenarnya. Oh. Lagu apa mah tak? Lagu apa tak? Sekadar di pinggiran. Lagu yang kami teringat zaman kami tengah nunggu peraut tambang.
1: Zaman sini di Kuching dulu.
0: Kami kan besar di Kuching. Maklumlah umur saya 20 lebih baru dah pindah ke Miri kan.
1: Benar juga.
0: Jadi rumah saya di seberang, macam Boya Kamboyan. Nak pergi ke Waterfront sebelah ya kan. Adalah radio kedai yang tak buka lagu ya, sekadar di pinggiran. Sampai nunggu peraut tambang.
1: Sampai berlagu lah kita juga.
0: Sampai berlagu lah kami.
1: Pandai juga kita orilah. Masa umur kita berapa tak? 20-an.
0: Si masa umur kami lagi darjah 1, darjah 2, darjah 3.
1: Masih kecil lah. Masa kecil. Umur 20-an baru kita pindah di Miri kan. Macam iya.
0: Jadi saya bukan orang Miri lah kan.
1: Bukanlah ya, orang Kuching.
0: Orang Kuching lah maksudnya.
1: Yang merantau, anak dagang. Oh, madah tena. Ada lagunya ba. Anak dagang di rantau orang. Ada kan lagunya nak. Gelaklah kalau ada kita main.
0: Kami ingat lagu ya tek.
1: Nih.
0: Begadang jangan begadang.
1: Nyotok klepek-klepek ni badan.
0: Lagu ni
1: okeylah. Tok permintaan daripada Ishak Suhaili tak?
0: Betul. Ishak Suhaili katanya nak
1: mencintaimu.
0: Mencintaimu adalah takdirku.
1: Terima ajaklah kan. Ya, orang yang dicintailah. Semoga terhibur untuk mendengarkan lagu tok untuk semualah yang dengarkan lagu tok kan Fas.
0: Betul.
1: Okey, dengarkan lagu.
0: Sama-sama kita dengarkan.

0: Yudi FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Fast dan Elwa.
0: Ya, kembali lagi Fast dan juga LY di jam yang kedua ini 10.52 minit pagi. Anda di Bukit Lambe mendengarkan kita melalui frekuensi
2: Bukit Lambe 95.7.
0: Lai.
2: Tapi kalau di Miri pun, di Bandaran Miri pun boleh juga dengar sebenarnya Fast. Tapi kalau di Miri toknya, di Bandaran Miri toknya ada frekuensi yang pun 98.0
0: FM. Tapi lebih jelas lagi mendengarkan kita melalui RTM Click di aplikasi telefon pintar anda.
2: Semua di telefon pintar pun boleh, di TV pun boleh.
0: Di TV pun boleh, boleh. Ataupun nak ke muka kita dua sekali sama bercakap tu dan juga menghiburkan kita orang. Kita boleh nonton kita di FB dan juga di TikTok. Malu Fas, malunya.
2: Kena kita malu. Okey Fas, kita nak
0: kita.
2: Kita nak baca kiriman ucapan tak Fas? Rakan-rakan kita di FB?
0: Belum lagi. Cari sekejap dulu. Kita cari dulu. Belum buka lagi.
2: Oh, siapalah Fas tak pemalu orangnya.
0: Di tadi Ishak Suhaili pun ada. Kita ada siapa lagi? Kita ada CTN, kita ada siapa lagi tadi,
2: Poji, kita ada siapa gitu, kita ada Maksu,
0: Maksu pun ada,
2: kita ada Ghazali Osman, tu dari Kulim Kedah, jadi pasal
0: orang Kulim Kedah, orang Melaka pun ada, Karudin tadi,
2: Bungai Daisy,
0: orang Parasut, memang saya selut lah,
2: Tuan Karudin, ada
0: Tuan Karudin pun ada, kita saya ada training betul loh, nak naik tu, Parasut tu, tapi tak kesampaian lah,
2: Siti Mariam, bukan Siti Mariam, Sis Mariam, salah. Okay, sis, salah kata mu. Kata S1.
0: Nurul Kat pun ada ni. Di Lubnan lebih 12. 12 apa ni? Kan di Lubnan lebih 12 bulan katanya. Lama tu. Kenapa pergi Lubnan juga rupanya?
2: Bulan 12 ni yang mana? Bukan, tinggal beberapa bulan lagi nak pergi bertugas katanya.
0: Bulan 12. Musim sejuk lah. Okey, anak kami boleh jadi soalannya, terutamanya pakai mikrofon. Baru aja hari mari interview penyampai kan?
2: Tapi ya, penyampai dalam bahasa Kayan.
0: Sayu pagi, sayu apa?
2: Yang ingin nak jadi macam MC, yang nak jadi DJ tu kan? Okey, bolehlah memohon untuk jawatan tu lah sebenarnya. Betul, pasal betul, kalau betul berminat, bukan yang pun jawatannya apa tadi?
0: Penerbit rancangan.
2: Bukannya DJ, tapi bukan, namanya adalah penerbit rancangan. Okey, boleh. Kalau ada minat si apa kata orang mana tadi, mohon je. Okay,
0: terima kasih Kat atas ucapannya.
2: Siapa tadi?
0: Kat Kat 1990
2: Happy birthday.
0: Okay, jom kita baca dulu. Lepas 35 saat lagi tinggal lah. Okay, pukul 11 pagi kita akan ikuti esok dah berita. Pukul 11 salah kata Rizwan.
2: Okay Fas, kalau kita ada janji dengan seseorang, kalau kita ada janji temu ataupun dengan pakar, ada hospital ataupun klinik tu nak, jangan lupa untuk membelek-belek anda punya buku kesihatan. Kadang-kadang kita lupa Fas, kita simpannya kan.
0: Operat gigi
2: asyik lupa janji siapa kita bawa bertenang dulu. Apa kata kalau kita dengar lagu kau lupa janji?
0: Betul.
2: Yang lupa
0: Jamal Abdillah, ini dia untuk anda semua. Sambil mendengarkan kami di Media FM.
2: Terima kasih.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Ha.
2: Jom, kibar.

0: Yang masuk jam yang ke 3 Fas dan NY. Mak saya lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa hari ini 8 September 2026.
1: Ya, kira tak merupakan jam yang terakhir.
0: Pejam celik tahu-tahu kita dah lapar. Mak dekat
1: jangan
0: dapur
1: ditanya pun. Kata Mak selalu ada, jangan lupa makan sayang, jangan lupa makan bang, jangan lupa makan anak kan. Si akan lupa makan.
0: Makan si akan lupa mak.
1: Si akan lupa.
0: Si payah ditanya pak dengan mak. Confirm kami orang yang cari katanya. Buka tudung periuk dengan buka tudung apa tak? Tudung
1: saji. Sarang tak ada nak.
0: Buka tudung sarang. Mak kena lagi kosong dalam atas meja tu mak. Belum masak apa-apa ke?
1: Masak kan jangan pengen makan. Siapalah tapi sebenarnya memang benar lah. Tapi mak kita si akan membiarkan meja yang kosong fas. Si akan kan.
0: Melainkan maknya tak pagi-pagi tak dah hilang. Pergi dengan geng-gengnya dulu.
1: Si ingat balik?
0: Si ingat balik lupa.
1: Lupa janji tu.
0: Lupa masak tak nak. Katanya
1: mak tengah hari kelak kami mak ya akan janji pagi bang. Mesan dengan maknya tak nak. Mak
0: ada yang berlaku macam tu.
1: Ada memang ada mak. Tengah hari kelak kami mak makan tu ayam macam-macam lah order. Nang order je anak-anak tu tau.
0: Yalah kan untung dapat
1: jadi. Untung kalau dapat tertunai kan.
0: Mau fast take fast mau order ayam goreng. apa lagi?
1: mesti mau makan sayur.
0: Okeylah. Sayur timun.
1: Timun aja.
0: Sayur tembikai.
1: Boleh juga kan dibuat sayur kan?
0: Boleh buat sayur kan?
1: Boleh.
0: Sayur terap, buat terap.
1: Tapi bukan kita nak sampaikan tu Fas. Yang kita nak sampaikan tu Fas adalah berkenaan dengan jerebu tu. Tu pesanan daripada rakan kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri dan juga pesanan tu ya, dikongsikan kolaborasinya bersama Miri FM lah.
0: Betul.
1: Kita nak baca dalam macam ni, dalam promo ke dalam
0: siapa
1: baca?
0: Siapa kita kongsikan lah juga lah. Dalam keadaan jerebu dan juga cuaca panas yang boleh menyebabkan dan juga menjejaskan kesihatan tu, khususnya golongan kanak-kanak dan juga warga emas serta individu yang mempunyai penyakit kronik. Jadi sehubungan itu dinasihatkan agar elakkan pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu.
1: Ini kita baca Fas. Lain kita pun skrip Fas.
0: Betul tak? Betul tu, elakkan.
1: Betul. Okay, baca.
0: Yang kedua ya, hadkan aktiviti di luar rumah. Seterusnya yang ketiga, minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sekiranya perlu bekerja ataupun berada di luar bangunan, gunakan pelitup muka yang bersesuaian seperti N95 dan juga sentiasa peka terhadap keadaan kesihatan diri dan juga ahli keluarga.
1: Sekiranya mengalami gejala seperti batuk yang teruk ataupun berpanjangan untuk fasa, sesak nafas, sakit dada, mata pedih dan berair, sakit kepala atau pening, atau sila dapatkan rawatan dengan segera di klinik kesihatan atau fasiliti kesihatan berhampiran.
0: Dan juga orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai status kualiti udara di bahagian Miri melalui laman web eqms.doe.gov.my. utamakan kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga.
1: Ya, pesanan lah dari rakan kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, kita kongsikan bersama untuk panduan kita lah, untuk info kita lah Fas.
0: Betul. Lepas tu kita kongsikan juga info kesihatan tajuk untuk pagi ini berkenaan dengan pencegahan kemalangan di rumah yang akan disampaikan oleh Dr. He King Ching dari Hospital Bahagian Miri.
1: Tu pakar tu Fas.
0: Dr. Pakar lah. Pencegahan kemalangan di rumah. Sepertinya contohnya LY.
1: Okey, untuk kanak-kanak lah tu khususnya untuk kanak-kanak sebenarnya Fas. Kita fokuskan kepada kanak-kanak lah sebenarnya untuk topik kita pada pagi tu lah. Okay. Kelak kita akan dengarkan untuk
0: boleh,
1: topik
0: boleh.
1: Tu.
0: Okay? Apapun, kita mestilah kuat dalam keadaan jerebu ni. Kita adalah manusia yang kuat.
1: Memanglah kuat kan?
0: Memanglah.
1: Kuat sih sampai situ tak?
0: Maksudnya dalam keadaan jerebu okay, macam
1: betul-betul.
0: Tu. Janganlah lemah nyawa saya tu jerebu kan. Lemah nyawa saya tu.
1: Merepuk. Tapi nak benar, kalau kita sakit memanglah kita merepuk Fas.
0: Makanlah ubat.
1: Memanglah ya lah. Pergi klinik hospital.
0: Ataupun lebih baik dalam kesihatan. Dalam keadaan cuaca jerebu tu, banyakkan minum air dan banyak makan apa sayur-sayuran, vitamin.
1: Ah, betul lah, untuk kuat badan lah ya, kan.
0: Betul.
1: Okey Fas,
0: jom, ini dia lagu untuk anda semua. Manusia kuat.
1: Kita nak jadi manusia kuat.
0: Manusia kuat, minumlah susu dan juga buah-buahan.
1: Makanlah makanan yang sehat.
0: Seperti?
1: Makan sayur tadi nak.
0: Oh sayur. Okey. Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

mengelakkan bahaya. Sesetengah kemalangan di rumah boleh menyebabkan kecederaan serius atau kecacatan kekal, malah membawa kematian. Walau bagaimanapun, kebanyakan kemalangan ini boleh dicegah melalui langkah berjaga-jaga mengubah suai persekitaran rumah supaya lebih selamat serta pengawasan rapi dari orang dewasa. Jadi, sekarang mau bincang tentang apakah jenis-jenis kemalangan di rumah. Pertama, kita bincang tentang terjatuh. Jangan gunakan baby walker kerana ia meningkatkan risiko kecederaan serius seperti terjatuh dari tangga atau menyebabkan bayi menarik ceret atau minuman panas sehingga mengalami melecur. Saya pernah merawat satu budak berumur 7 bulan. Kes pendarahan otak disebabkan baby walker terjatuh dari tingkat atas ke bawah. Dan sudah banyak kes melecur disebabkan budak bergerak di dalam baby walker dan mencapai minuman panas ataupun menarik kabel ceret. Pastikan lantai bilik air sentiasa bersih dan tidak licing. Biasa selepas mandi ada sabun, sisa-sisa sabun ataupun sisa-sisa shampoo, ini menyebabkan lantai kita sangat licin. Bukan saja bilas dengan air, tetapi guna brush juga mengosok lantai sehingga kehilangan licin. Lepas itu keringkan lantai tersebut. Jangan mendukung bayi sambil melakukan kerja lain. Sediakan semua keperluan mandi terlebih dahulu sebelum membawa bayi ke dalam bilik air. Pada bulan lepas ada satu kes bayi yang baru lahir terjatuh dari tangan ibunya semasa ibunya menyediakan keperluan untuk mandi. Bayi itu meninggal sebab dia tidak dihantar ke hospital awal. So, benda ni boleh dicegah. Pasang pagar keselamatan di tangga dan pengadaan tingkat. Jangan biarkan kanak-kanak membanjat perabot tingkat atau beranda tanpa pengawasan. Nombor dua, kita mau bincang tentang melecur. Letakkan makanan dan minuman panas di tengah meja. Jangan letakkan di tepi meja yang senang dicapai oleh budak, terutamanya budak di dalam baby walker seperti yang saya cakap tadi. Jangan gunakan alas meja yang mudah ditarik oleh kanak-kanak. Pusingkan pemegang periuk ke arah dalam semasa memasak ataupun bahan di dalam masih panas supaya budak tidak tercapai pemegang itu. Pastikan kanak-kanak berada jauh dari dapur dan sentiasa diawasi. Sentiasa perhatikan dan pastikan anak tidak lari ke arah kita semasa kita memegang masakan atau minuman panas. Seterusnya, mau bincang hal ketiga, keracunan. Simpan ubat-ubatan, bahan pencuci, racun serangga dan bahan kimia di tempat tinggi serta berkunci. Simpan semua bahan di dalam bekas asal yang berlabel. Jangan salah label atau tidak label. Ada yang letak bahan racun serangga di dalam botol Coca-Cola. Lalu budak itu ingat itu Coca-Cola minum dan itu membawa kemautan. Seterusnya, lemas. Jangan tinggalkan kanak-kanak bersendirian di dalam bilik air, kolam, baldi yang berisi air atau kolam ikan, sungai atau pantai walaupun hanya beberapa saat. Pasangkan pagar keselamatan di sekeliling kolam. Kes-kes lemas sangat dapat dicegah dengan pemerhatian yang mencukupi. Seterusnya, penderaan. Saya faham manusia sekarang ataupun orang dewasa sekarang sangat stres. Jadi orang dewasa perlu mengawal emosi dan tidak melepaskan kemarahan terhadap kanak-kanak walau apa-apa sebab. Elakkan memukul, menengking atau menggoncang bayi dengan kuat kerana boleh menyebabkan kecederaan otak yang serius atas sebab pendarahan di dalam otak. Dapatkan bantuan sekiranya kita sendiri mengalami tekanan atau masalah emosi. Kadang-kadang perbuatan ini dipengaruhi atas penggunaan dada dan minuman keras. Dan seterusnya, saya mau bincang tentang penipuan. Pantau penggunaan telefon pintar dan internet. Banyak anak sekarang terbiar begitu saja menggunakan handphone. Ini mendedahkan mereka kepada risiko yang mungkin kita tidak diketahui. Jangan biarkan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun menggunakan handphone bersendirian. Ajar kanak-kanak supaya tidak berkongsi maklumat peribadi atau berhubung dengan orang yang tidak dikenali. Seterusnya,

0: semuanya hanya di DJ FM. Game pagi ya, menghampiri 11.35 minit pagi ketika ini. Faz dan juga LY masih lagi menemani anda. Kurang 25 minit sekejap lagi untuk LY kan?
1: Yalah.
0: Betul, kepada kita orang tengah memandu nak ambil anak pulang sekolah ya. Berhati-hati kepada kita orang semua.
1: Oh,
0: akak-akak makcik-makcik dah siap masak tek?
1: Kita ada bau ke
0: sekolah? Ada bau sampai ke konti untuk bau. Kan?
1: Kami cium.
0: Bau masakan macam bau ikan goreng tu.
1: Bukan tumis bawang.
0: Oh, tumis bawang. Sayur sawi tumis kot.
1: Dah kali ya, bau sawi kan.
0: Oh, jauhnya sampai ke konti tu. Macam bau kita masak di rumah eh. Aduh.
1: Alhamdulillah, magic.
0: Syarifah Pelangi pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Faz dan juga LY katanya.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Faz, kita nak bacakan kiriman ucapan rakan kita dari FB, Faz.
0: Okey, dari FB dalam kita. Ini dia, kita singgah dulu di FB kita daripada Roy Kuang. Good morning, sambil minum kopi. Dari buka topi sampai dia buka topi, dari pakai topi sampai buka topi, rupanya
1: pun
0: kepala
1: ada
0: botak.
1: Good morning juga. Tapi dari CMS Fred. Sinden Eddie ada juga.
0: Okay.
1: Good morning juga. Toknya beri kek untuk Faz.
0: Terima kasih.
1: Thank you Sindon AD.
0: Terima kasih yang bagi kek saya pagi tadi. Terlampau hyperactive Faz pagi tu, sebab makan kek yang telah diberikan pagi tadi.
1: Walaupun kami si birthday, tapi kami makan kek juga kan.
0: Oh ya, keuntungan kita. Nyalakan.
1: Okay, terima kasih kepada si pemberi. Dan ini daripada Mary Ubung Martin.
0: Sindon AD dulu tu.
1: Sindon AD lo. Selamat pagi Faz baca.
0: Kita lah baca.
1: Kami okay lah. Selamat pagi DJ Faz dan DJ Riza. Selamat berjalan ke pengawak seduai Nuan DJ Bak Konti Mira FM. Happy birthday ngagai Nuan DJ Fazri Basri.
0: Terima kasih. Yang ke-18 so, boleh buat SPM.
1: Okay. Next.
0: Daripada Mary Ubun Martin. Selamat pagi Faz dan juga LY. Berkonti ceria dan juga senyum selalu. Moga sehat selalu. Dari Pucut Adong, cuaca cerah. Terima kasih DJ kesayangan.
1: Terima kasih. Ada bunga Faz. Kita sigit kami sigit.
0: Supaya tidak layu di hujung Mekar. Cuaca panas jerbu kan.
1: Okay. Mary Ubu Martin yang bagi love juga.
0: Okay, terima kasih. Seterusnya kita ada James Pengiran, Good Days DJ Duo katanya.
1: Okay, terima kasih.
0: Dayang juga tu.
1: Oh, ni mana selamat pagi DJ. Selamat tugas. Selamat pagi juga untuk Kak Dayang. Untuk Dayang juga. Dan seterusnya Faz.
0: Ramayah Edin. Assalamualaikum Faz. Dan juga Eloy. Selamat bertugas. Salam buat semua pendengar-pendengar di Media FM. Terima kasih. Itu dia Ramayah Edin kita.
1: Seterusnya daripada Lada Anak Kanggi in job katanya, selamat pagi DJ. Balat jerbu di Sibu pagi tu DJ. Terima kasih balat. Seterusnya Faz.
0: Induk Kenawit selamat pagi dan juga selamat bertugas Faz dan juga LY DJ kesayangan Media FM. Ceria selalu. Cuaca cerah di Kenawit pagi tu katanya. Masih musim buah ke kita orang di Kenawit yo. Buah dabeh pun dah banyak kena tu. Harga pun dah turun sampai RM5, RM6 sekilo. Aduh, bestnya.
1: Sudah pecah buahnya.
0: Faz makan dabeh. Durian kita gitu. Durian turun tu. Durian turun tu. Faz borong satu lori. Mualah tempoyak. Stand by untuk.
1: Tapi jangan lupa lah. Sebiji-dua biji hantar ke rumah LY bah. tapi kalau dah jadi tempoyak. Tempoyak. Selalu tak nyebut tempoyak. Tempoyak ya. Kita boleh hantar ke rumah LY. Okay. Induk Kenawit tu yang beri kita love Faz. Yang beri kita dua lah. Untuk bagi tu. Yang bagi love. Dan menonton kita untuk bagi tu. Di live FB. Okay, terima kasih Induk Kenawit.
0: Ya, itu
1: lagi,
0: dia
1: Faz?
0: Itu saya habis dah.
1: Terima kasih untuk semua yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan untuk pagi tu lah Faz.
0: Ya, betul. Okay, lepas tu info solat kita akan kongsikan kepada anda semua. Kita nak tunaikan dulu lagu permintaan daripada rakan yang kita tadi. Lagu apa tadi? Lagu pilihan pun dengar. Lagu lagi. Salah type kami tadi. Macam ni type. Lambatlah sistem komputer tu.
1: Yang ingin baca.
0: Toknya baru lah.
1: Tok lagu pilihan pendengar kita lah.
0: Okey, betul.
1: Istimewa
0: betul.
1: Untuk sidaknya. Semoga terhibur.
0: Lagu daripada siapa tadi?
1: Alam Nasut.
0: Alunan Alia diminta oleh Siti Nur Zafirah dari Mirito. Untuk kita orang semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Miri FM.
2: Lagu pilihan pendengar. Terus dengarkan Miri FM.
0: kita semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Mirip FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 8 September 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.24 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.28 minit petang, solat fardu Maghrib 6.28 minit petang, solat fardu Isyak 7.38 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.09 minit pagi sama dengan 9 September 2026 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama
0: Fast dan LY. Ya, 11.50 minit pagi ketika ini Fast dan juga LY masih lagi menemani anda. Oh,
2: ya, sibuk rasa.
0: Cenggas nak juga kita 2 pagi tu. Oh, walaupun dah di saat jam terakhir tu. Oh.
2: Walaupun dah di usia senja. Betul lah Faz. Sekira lah tua muda miskin kaya semua tak oma dan tena. Kita mestilah jadi manusia kuat tena.
0: Macam mana lagu? Na manusia kuat. Ya, itu kita.
2: Ya, betul, kan? Manusia kuat yang kuat bekerja, cari
0: dan
2: apa
0: juga
2: nafkah,
0: mencari kan? Duit, mencari nafkah
2: untuk
0: mencari
2: family,
0: makanan kan? Untuk ahli keluarga kita.
2: Mestinya pada mau mencari makanan lepas tu.
0: Yalah, dari tadi
2: apa soal cadangan di dalam kepala?
0: Saya dari tadi soal cari makanan.
2: Yalah teh. Nasi perut kami si berbunyi eh.
0: Apa orangnya kita orang pun sama je kan. Nak tengah hari macam tu cari makanan lah semuanya.
2: Hai Liza Aman. Liza Yusuf di sini. Oh. Apa ya?
0: Entah.
2: Kena ya?
0: Saya tahu apa benda tu sebenarnya.
2: Okeylah. Okeylah Fas. Ha. Kita berada di jam yang terakhir. Lagipun ya, kita selamat lagi akan pergi ke bukan siaran, selamat lagi. Siaran kita akan tamat.
0: Di media FM. Media akan kosong. Kita akan beri laluan untuk YFM Bintu dulu untuk tengah hari ini. Ngelak tengah hari 12 tengah hari sehinggalah pukul 3 lemai ngelak.
2: Okey, jadi untuk esok geng pagi kita ada rakan geng pagi kita lah.
0: Ya, betul, kita ada Syasa dan juga DJ DJ Leonard Nandong anak melepau
2: LEO. Yang akan bersama-sama untuk geng pagi pada pagi esok. Jadi tugasan kita berakhir di situ Fas.
0: Okey, dan juga 12 tengah hari kita akan ikuti berita dari Kuching, iaitu YFM Kuching, dan juga kita

0: dan juga
1: terus menyokong untuk radio apa kata orang badan sih, dalam radio kita boleh dengar di dalam handphone
0: kita,
1: TV pun boleh.
0: Betul. Tiga petang pula kita beralih ke konti sebelah lah kan. Itu siaran bahasa Kayan.
1: Kita ada juga dalam Facebook, kita ada dalam bahasa Kenyah.
0: Pukul 5 petang hingga 6 petang
1: kan.
0: Betul.
1: Okay, untuk semua, terima kasih banyak-banyak yang singgah di TT dan juga di FB. Terima kasih banyak-banyak hingga kita jumpa lagi.
0: Ya, ini dia dua lagu terakhir untuk anda semua. Lagu Retro Visa untukmu selamanya dan juga You Are The Reason. Hanya di Gang Pagi.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Mirza Rayon buat berita tengah hari hari 2/8/9/2026. Empat kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemadu balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal UPIS Rampak Menua Ngayan Ketuk di Tan ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seri Aman 231 lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agi kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berbangganya, dua kandang menua ngerekod ke angin ke Jalan Pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul General Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari tik kemarau ngau api tik ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. UPIS Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jipun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang tik cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawo kerjasama sidak, ngiriang erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikena memansang kagi menua tu. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ma pengawak tinggrami ulang tahun ke 21 gerempuang graduate Australia Sarawak Saga kadang menua adab ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak ke cukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kawa tirat antara perintah ngau media, megak berguna bendar dikena nentu ke penerang ulah dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak udah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi megak udah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi nengah cara online. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutu buat pengrami Aperiasasi Media 2026 di Miri demalam. Berbangunnya, Datuk Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ikut nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil ke anak sidak tak boleh belajar ke menyana. Bak pengrami tu ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa tanda bahasa ngagai 12 agensi media di Miri, kenyengkaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisi diberi ngagai lebih 20 iku anak kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sika orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusa bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfui ke umur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak tingujung ke sebuah perengkap pengangkut ke datai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak endur penusa bebadinya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak lalu dua iku orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, ari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peninggal kami dekat terus mic kita gulai ngau YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Wajah Bintulu.

Ya, Dolomerik, selamat tengah hari ngagai kita peningat tentu yang bakal selama hari ya dua. Datang ba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita begulai ngaku Flora Libat.

Bintulu. Ya, amat yang ngelak tengah hari YFM Bintulu. Tentu yang merindang kita ungkup saritok peningah. Terima kasih lawan kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari tok merindang kita. Hari 2 bulan 9 tahun 2026 hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada yang berubah dia pukul 12.30 nuaku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima udahnya pukul 12.45 tengah hari mic kita bukulai dengan pengeluar program Ruth Ampung ya buat dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program temuai YFM Bintulu gulai ngau pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik pengerai Bintulu udahnya pukul 2 ngali hari gulai ngau pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi ngelah tengah hari lagi peninga 2:30 ngali hari nua ku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita ba hari 2 sari tu ni lebih lagi ba Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita neh okey jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tok ngarap ke semua pengawak ke di Prambo kita sari tok mujur magang ya ke benung merarau kini jam kedia tok merik selamat merarau ngagi semua.

Ia hanya Siti lagu dari Leria Silas, lagu keberi nama Ngadang. Kena merindang kita bawa ngelah tengah hari hari itu. Nah, kena merindang kita ke Benung, makai kini jam ke dia tok. Nah, mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari tau. Ada ada salah tau kunci atau komen ba Facebook kami atau TikTok kami kini. Ya kepada follow-nya atau follow kami ba Facebook RTM Bintulu ngam ga TikTok kami Bintulu FM. Okey, jadi tok dekat berkunci ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih lagi nak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sigit sejam sida ya sigit update ya. API pada dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadau baru. Alapan kita penemu kita lagi di tuntung sebun asap jam ke dia tahu. Sama-sama mengkitainya ke pengerai di Rimpu Peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anaknya ke pengerai. Okey, ya kesuah dipesan. Sigit anak kurang ngirup air. Nah, sekurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 hingga 3 liter sehari. Nah, engkau tu nantu berapa merekuang tu peningau. Kaya gitu kurang ngirup air. Tang sigi, bawa aku sigi ketegah sebuan tu nak. Ngonya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebili ya, balana kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi buat jam ke dia tok peningan menyeka di padah kaku tadi ya dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari tok ya. Jadi keterubah tok pesan pemati ya. Jadi tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya udah nadai ngali hari ya 7 hari bulan 9 2026 hari 1 serta dekat Dinto Bala Mayuh ya malam hari 2 hari tok 8 hari bulan 9 bak rumah ni yang pu enya bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bin Tulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta kabang belayan Bukai kena uliah di sebut di Tok Magang ya. Jadi niang dekat di kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendama Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Joe bak lumur 013573 7085 ya 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta Dinto Bala Mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bin Tulu. Okey, pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megap pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindo anak Sad ya madah ke pemati Apai Sidak ya. Sad anak Andeng, Sad anak Andeng tau ke Apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 lalu dekat Dinto Bala Mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bakang funeral Riam lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak tanah perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Bebangai Kanan Mudik, Pian Megak Rumah Betis Supuk Nelson Cloney Bebangai Kibak Mudik ya, serta kabang belayan ya ke Bukai ya ke nak ulian disebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumur 019-486-9905 ya 019-486-9905.

Eh, hagi mengadakan natai ke sitik pesan ngetas uli atau jadi pesan tu datai dari Nomi anak Charles Jimbau ya, madah ke pengawal ngetas uli ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy kena 12/9 yang hari 6 pukul 9 malam ya. Jadi pengawal tu dekat dia tu Baruma Stewart Tinggi Batu Borak Batang Igan Sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan bak Pasir Mas Engkalat Aup Batu Borak Rantau Panjai Tutus Rasau Mukah Seratu Ruban Latap Kapit Nia Piamegak Kabam Belayan di bawah Celum Uyak Selangau Durian Kenawit Rantau Belak serta Kabam Belayan ya Kebukai kena ulian disebut di Tok Magang ya. Jadi Tok Madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark Angkung anak Kennedy kena 12/9/2020 hari 6 ya pukul 9 malam bak rumah Stewart Tinggi Batu Borak Batang Ikan Sibu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama mai kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong buat dalam program Nemu Kita.

Ya pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya ke bukulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai ke dia tuknya. Datai buat maya aku berkongsi ngau kita berita buat program nemu kita. Ya, ya jadi nemu kita kita ke sari tu peningat. Ya nyak. Ngenang kita mensiaw. Ya. Ngenang pemaji penyikat ni tahu lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tahu ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tahu ke orang min tu ti berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ko aku tu tadi buncit ke buroi bajako bahasa Melayu ya jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita anang kita keselim melimnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat ndak lalu sigat mengaukainya di peda orang tadi hari mua aja ndak ya jadi sigat mega mayo cara orang medak kita itu si medak lelaki itu sigat bekenya mega ngau indo ukai mba panggai ba mua aja orang indo baje ndak ya nyalai pulai ngagai nemu kita ke sar itu nya sigat lelaki perut gentung atau ke perut rutuang. Nyalai, majak besai perut, majak rutuang, majak gentuang, nyak ke mayuh di kerindu ke orang induk bangsa body itu. Ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedap. Ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami live TikTok. Ya, jadi siko tadi, si peninggal kita ya, Brian Binyok, ke, nanti kena masuk gulungan sigat. Ya. Enak sikit ya. Lagi TVC awak lagi kita beranau panjai kaki ke ngagai ranau diri ranau ruai kita lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sar itu nah. Jadi ni tiak ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia. Nyalai sidak bisi cara kena milih siapa lelaki ti pemadu sikat. Aka toka AKA toka also known as ianya pemadu rutuang perut. Pemadu sikat ianya pemadu rutuang perut toka pemadu gentuang perut. Nyalai nintian tahun toka tiap tahun sidak ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sidak ya ti pemadu madu sikat. Handsome. Handsome. Nyalai paket, paketnya dikumai Kyle, atau ke nama paketnya hanya paket Kyle. Baka raban bangsa kita yang agak peningah, kita nak ke selalu ya paket keli yang kenyak ni ya. Nanti kita akan medak orangnya sikat. Tang mayuh manam. Berapa tiap tahun diatur paket keliang. Ukainya siti paket aja paket keliang di Sarawak tu nitiah ke tiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya dari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Rapan bersiban tu ke Dayak ke kota. Nanti nitiah ke buat paket keliang. Bekenya ngisidak tu. Tiap tahun sidak ya paket kail. Bisik ngatur paket kail. Ya, paket kaya lenyap paket milih lelaki sigat. Tang ya ke besar perutnya ke sigat ku sidak ya deh. Nyalai. Sidak tinggal paket 6 bulan sebedau paket kail tu diatur. Dia tiap ruang bilik beroma, sidak ya milih sikok lelaki dari sidak sebilik ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau ke ngau dalam paket kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi mana ada bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak siti ada atur. Lalu sidak tinggal paket kail tinggal atau ke diau bak langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nya megak nak tahu dikunci.
Retinya tiap iku tinggal paket kail tu sidak diau kediri-kediri bak langkau arau sidak ya. Nyadi sepamanyai nganti ari nyadi tau ke paket ke nyadi sidak ti diau bak langkau arau dekak diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Artinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Nyadinya ke diirup. Nada di pandu-pandu nada di sumai-sumai tu peningat tak irup berkenyak meh. Kati kejaku kita dia tu fresh. Nyalai ba sidak bansa body capi tu peninga inya jelu tupik ti tuci suci ya. Nyalai pia mega jelu tupik ti berka. Nyalai sidak nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ka nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara neliah ke capi dia ada capi sidak ya tetap uliah hidup nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekiat kail tu peninga. Nyalai penyampau darahnya dengar gitu. Udah cukup asaya darah capi diuliah diambil ke kira 2 liter. Oh, 2 liter. Ina butuh laik mineral water kita nya 1.5. Ah, nya 2 liter. Puh, parai. Yo. Lalu aku kasi dak ya. Nyalai cukup ke dirup lalu udah diambil tadi teliah bak capinya lalu ditampal ngau tanah liat kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya meh sebedau ya dalam tempoh 6 bulan nupi sidaknya ngambil ke sidak ya besai perut ukai gemuk nama gemuk seluruh tubuh ngambil ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi sidak kengau dalam pekiatnya sidak ya dia suah diberi ngirup air namanya darah capi ngau mega air tusu capi ya sepamanya 6 bulan jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita boleh ngirup darah capi fresh ni ke baru diuliah ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diuliah baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diuliah nak uliah nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diuliah kang lalu tekalannya megak terus diirup gulai ngau tusu capi air tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat lagi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat lagi darahnya mekuk ya. Nyadi ngagai sidak kengau paket kail dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali sekali pagi maya mata panas tumbuh ngau sekali dagi mak kelemai maya mata panas padam 2 liter balatnya ni ya mayuh matnya sekali pagi 2 liter denyak lemai 2 liter darah capi baru fresh ke baru dambik di irup gulai ngau air tusu capi nyalai udah cukup 6 tarang tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan sidak tu kebenar berkurung ah natau pansut dalam tempoh 6 bulannya ni tupi irup air capi darah capi ngom ka itu su capi ngom pemakai bukai mapia ya tang ya kan natau nda yang tadi darah capi ngom ka air tusu capi nyalai dalam tempoh 6 bulan sidak nak tau gawak nak tau pansut nak tau ngayan ke diri ya. Nyalai udah cukup 6 tarang dia ada pansut mesidak tu tadi peninga datai bak maya pekitnya kenyadi pansut sidak tu ari langkau sidak ya sidak pan lalu berjalai ngelingi sepun tau ke sitik pun kayu kebesai sidak berjalai ngelinginya mandang ke perut sidak tu udah diunsut ngau tanah liat serta megak udah diunsut ngau abus tau ke abu lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk lebih haki induk darah induk lala dan kalau bala induk darah tadi toko induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau air irup lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya nyancir ya. Nyalai siapa antara sidak ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh. Nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat
nyalai kena nutup paket kail dan sikuk capi pan dismeliah kena ngelai paket mujur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang penyau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai sikuk kemenangnya aja ah. Ukai sikuk ke buliah gelar gelap lelaki meduk sikat dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya iku udah membesar dengan sehatnya. Nyalai semua sidaknya tadi pan lalu diasuh pulai ngasuh katakannya pulai mulai ketubuh sidak ya bakal kasal. Artinya asuh diet. Asuh mulai tubuh sidak ya enggak kasal nyak bakal sebedau sidak kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut, ketegal ngau pekit, masuk ngau pekit kailnya, perut sidak lalu terus bansanya. Ndak peninga, ndak. Laban bansa budi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, ti uliah bermenuanya. Tubuh sidak ya nak tahu ndak tagap-tagap bah. Ha, tagap-tagap bah. Pihak yang tadi. Jadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bangsa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bangsa bodi nyak peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sigat raban bangsa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut berbingkul lengan bergumpal lisi mualis nyak kesigat kok sidak no uji baik dulu gawak ke tanah no out baru temu penyikat ya ke amat udah nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tu cum ketawa berhari terus pukul lain ngudi Jeff Warren udah tu nyentuk ke pukul tiga ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari peningan baka selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bin dulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita tu untuk ninga ke cerita tu.
0: Randau tua tu lagi na. Kebenar ya peninga ya tu keterubah ya tu tarik na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua bintu lo na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika kesubak na. Lengkap ke ceritanya tarik peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat di kunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly laban menyekurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau kanti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningat hari tu jadi ke pelasar tau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu tau madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke menyekurang nak ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nanagang munuh diri tu nyangka tok Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban nuan tu siko ari counselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okey, teruskan gaduan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke Tok Ahmad Engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kemada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisik krisis atau kebisik risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita berjaku berkawa ngau nagang ulah dekat munuh diri. Kita nak patut seminar berjakut lebu penusah ngenyit di udahnya diaja. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ha, ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tolong ngagai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyaklah tadi yang dipadah kita keni cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright. So nyak kebuah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik madah ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ia pun tanggungjawab megak untuk kita ti ukai profesional megak.
0: Arti semua orang tu tadi kan.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tu lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersawab lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okey, bisi megak orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawut ngau pemati. Contoh nombor satu, sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu
0: Okay.
1: Yang nombor dua tadi sidak ya berasa terpekul serta macam nadai jalai pansut buat semua penangguh kak diasai ke sidak ya lah. Ha, dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tindak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nadai kebuah dekat harus ke hidup, penghidup tak kan ada tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke anda agi hidup. Ya. Seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarau dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyat tanda ya atau tadi ni antara jako sidak ya atau tadi ni ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang net tanda verbal tu tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tau ke ngena jaku kelawung secara ndak terang okey. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya dia bisik madah ketuh dah. Aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Oh, udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri ya tadi ne. Oh, nyak ke nyatanya.
1: Ai betul, nya salah satu lah okey DJ. Nya sidak mada aku dekat mutus ke semua perkara. Kak nanggu apa penghidup aku. Oh, nama arti tarik mutus ne. Dah nemu lah kita kan benarnya. Terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita itu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban cakup ke disebut yang tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti nak cakup ke laung tau ke endaknya meta yang nak jakok ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham tau ke patut dipansik dalam lagi lah
2: contoh ya
1: contoh ya lah baka orang kabar belayan kita mada aku kak tindu lalu endak dani lagi nyak lah salah satu
2: jakok kelawang ya tak nenek
1: jakok kelawang ya dia nyak dia mada tu gelas ke disayau kaku minta tolong nyaga ngau mana kaya. Salah satu ya enggak nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak uling ibu sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda berber tinggal nak jaku kelaun tak ke endaknya metak lah. So perkara berkata anak sesekali lah kita madah semuanya semina jaku bertundik aja. Tak ke semina kan so orang tu ibu lah tak ke kiruh ke aja sebenarnya. Okay. Nasa sekali kita ya bakanya Lepas semuanya tadi tau nyadi tanda tau ke kelayi dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign kedua ianya tanda ataupun kelayi tinggal laku tau ke ari ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar ke lebih lagi enti bisi ubah ulah tibaru lah kena kala dibantai tau ka ulah berubah ngenyin
2: patut diperhatilah
1: patut diperhati labannya non berber ari tingkah laku kai ari jako dah
2: ari jako ya
1: betul contoh non berber tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah yang anggap aktiviti berisiko nanti berfikir dua tiga kali ataupun nak berfikir secara mendalam secara dalam lah dia kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyin berulah ya tadi contoh makai tindu pemerasi diri ianya berubah.
2: Yang kaya ngintu diri ianya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tu tadi ia baduk nganyun diri berubah tau ke baduk makai ubat tak nyelamat ke nyawa ya. Nyung ngai meh tu tadi deh lah bayar dah macam
2: nyung ngai hidup lagi menyatari ni
1: menyikora putih ya give up lah. Nyak lah dia keempat tu tadi ya benci tau ke ngai merah diri yang mampu ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama mana ke diri itu nanti guna tak kaya tu malu ngodirek yang po. Dia kelima tadi ia meli tak keminta tak kenyimpan perkara barang ti berpotensi uliah diguna ya kena bunuh diri lah. nyak alai anti kita nyata udah medak ulah orang nyak dekat munah direk. Kelebih lagi pengundah sidak ngasai penusah tip besai nutung penghidup sidak. Anak sesekali kita enak ibuh ke nyak. Alright. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sidak. Nyak alai pesan tak ke jakuk dah changing the narrative-nya tadi. Meri empas tak ke besai amat reti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninggal.
2: Oh, ya.
1: Banyak lah tadi DJ.
2: Cukup lenak, panjai ga namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai kepatut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne, Cik Kimberly. Kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuannya tadi. Tang tanya ke dua kutuk ngagai nuan bisik kendak. Orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri ya ke munyik aku teri ya ke amat ngembuan risiko tinggi ku aku tak
1: Okey. Kebenar ya bisik faktor risiko ti beransang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita ndak boleh semina berarti ke siti fatu aja DJ.
2: Okey siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Betul ke siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunzilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu individu lah orang yang empu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah sai ke penangguh pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau tauka skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Tauka bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke siliak. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayau. Orang ti lenyau kerja. Tauka ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua kawa kita kawa orangnya lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sokong sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi ah. Dan nombor tiga komuniti engau mensia manyu.
2: Jadi enti munyi kenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kimberly ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya tang kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja kene sawat wan ba bekawongnya
1: okey amatnya DJ okey menyu orang ke benda dekat nulung takut sebenarnya takut sengai ke salah tanya salah jakuk dikena tau ke takut kita ngasuh situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke neku kita hari nulung.
2: Betul kan ngai kita itu nulung ya.
1: Maknya. Tang bisi cara ke engkeman uli dikena kita.
2: Bisi cara atau dari tadi le, okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda, right? Yangnya 3L, 3L. Look, listen, and link.
2: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju Okay. Look, medak. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jakuk individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif. Tuk kia aduh maga semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu ETF dah keluar gas. Tang tiba sidak ya tadi ulas saya tu ngenyit. Sidak nyo ngenyawa ke diri. Nyo ngai tu dah sidak bergaul bergulai dengan orang dah. Dan ya, nanti sidak subah nemu nyaga tak ke ngintu direk dah bakal ke jakut tua tadi dah DJ. Dan tiba-tiba sidak tu tadi ngenyit ngai ngintu direk lagi.
2: Oh, itu berunsai. Gamah ya pada kita ya dah.
1: Betul, betul berunsai pada kita. Tak ke sidak berengkau berjakut berkawung kemana diriknya di tati yang tak ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita ndak ibu ke tanda-tanda tau ke kelaik tu. Nyak lah. Kumadah tadi nak nanti kita meda look.
2: Look.
1: Nyak tadi.
2: CTL-nya. L keterubah.
1: Betul. Dan nombor dua. Listen. Kita ninga. Lepas kita bergulai dengan orangnya. Nah, uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara ke dikunci ya. Ngau mana. Serta nak ngakim. Sidak ya lah. Kita itu ni ibu merejaku lalau terus lah.
2: Betul.
1: Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimai sidak ya. Lalu mendiang ke sidak ya. Lalu dahnya kita boleh nyukung sidak ya dah. Lebih lagi beremosi sidak ya. Contohnya aku mendak nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham tak kemerti perkara tu amat berat penuan. Kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendul sidak ya berjako utanya tadi.
2: Okay, kita yang lebih lagi berjako.
1: Ya. Lama kita tarik ninga sidak ya dah.
2: L ya kedua. Listen. Okay.
1: Alright, dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
2: Sambung ke?
1: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak ya ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
2: Betul. Anak yang terpaling pakar kita itu tadi.
1: Anak terpaling pakar kan dulu kan.
2: Oh ya.
1: Kita tak nak ibu lah jadi pakar nak kena mutar ke semua penanggua sidak ya dah. Lalu Siti hari tanggung jawab pengawak kita itu tadi ini. Jinya kita tentu ke sidak nak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
2: Ya. Yeah.
1: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari konselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker service pengerai dipatut. Alright. Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita maga boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggak raban profesional. Agensi atau ke helpline dikenak mantul sidak ya. Alright. Nyak tadi kita hubungkan sidak yang engkau
2: ngaji orang kepatut.
1: Yang patut, abang profesional ke.
2: Iya, contoh yang bakal Cik Kimberly.
1: Salah satu yang tadi ya DJ.
2: Betul. Ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke dia sebut Cik Kimberly-nya. Look, nyak jakor putih ya. Tau ke medak, udah nyak listen. Tau ke ninga, udah nyak link. Tau ke sambung, kata ke hubungkan. Jadi amat manah gak cakap.

0: karandau tu atau Cik Kimberly. Tentu nuan bisik pesan ke penudi kelebih lagi ngagai bala peninga tu berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tu.
1: Okay, alright. Sebedau ngunjuk karandau tu dah. Kadang-kadang kita itu berunding nanti nyemak kita dekat mantu atau kenulung orang. Kita patut bisik sawat ti betul. Kebenaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti mudah tau ke pandak oleh nyadi ke pun pengadang tau ke merik pengelantang ke orang ti benung krisis lah. Ha, kita engkau nak oleh lah mutar ke penangguh sida. Tang kita oleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan. Aku kiroh ke nuan. Nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang yang kau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megak enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh diari aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi atau ke profesional di Bintulu tu. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu untuk kita berluar kandang menua Bintulu, kita tak datang ke klinik kebersama enggak kita mulai ke servis tu. Nun megat tahu bertelepon dengan nombor di dekat disebut aku terlagi. Kena mulai ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Balap peningat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ya. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. Dan nombor ke terakhir lagi, 013-444-0399. Lalu siti lagi cara kita tak bertelepon ngagai here atau nang KKM pula. 1-555-55. Ni aja hari aku DJ. Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama megak agen wana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci ke nuan ke ngali hari tu lebih lagi ngau topik ya laban bab bulan 9 tu nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pun reti hati bekawa ngau nagang ulah munuh diri. Nama utai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai orang ke dekat munuh diri bukan seminat burangnya engkau ba individu ke bisik orang ke bisik niat bekenya atau tadi deh ngarap ke sama udah merti udah berarti ke semua tai udah dikunci ke nuannya tadi. Okey, ngambil ke sidak ya jam 4 ngulih ke bantu ngau cara ke bisik disebut nuannya tadi. Okey. Yeah. Jadi sekali lagi terima kasih mayuh ngai nuan Cik Kimberly.
1: Okey, terima kasih DJ udah nyemput kulah ke kelemai tu.
0: Oh ya, bertemu ba hari ke bukai lah ni ngau topik ya ke bukai lagi. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergulai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kedang berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari kita Sari Tok Peninga, Sari Tok Hari Berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke Sari Tok Hari Berapa. Aku suah bakanya ni. Sari Tok Hari 2, lalu Sari Tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru Tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kini nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya Peninga. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun berdau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahun ti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu peda berapa persen sudah julu hati kita dijapai pada tahun tu ni. Okey, jadi apa jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut dia temu kita kelebih lagi di Bintulu di tau sebelum mai kita mendiang ke program kini kita Sari Tok ya. Pukul 2 ngali hari tu lagi bergulai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sebelum berkongsi ke berita tau. Agi moga dekat terus merindang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau. Ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedri bah jam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh.

I Love You Pengambil Sati. Lagu tajuk lagunya peringan eh. Kena meridan kita kaget terus bergelang kami bawa ngelah tengah hari kita isari tok na. Agi mengkambung lengok ko Flora libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peninga. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak atau ke UKAS bagi menua Bintulu ngau kerjasama upis pemadah Bintulu ya, atau ke upis penerangan bagi menua Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya, renggat bagi menua kita Bintulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak. Lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur 10 hari bulan 9 tok ilak peningai, ianya hari 4 ti dekat datai tok pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurat Keti yang nyak residen bagi menua Bintulu. Okay, nyak berkawal dengan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu.

ya lagu ke mayu mega di pinta kita ke di kerindok ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina lagu ke diberi nama pengerindok ngejang pergi anang gue pergi kita peninga sampai ke karek jam kita itu ne lepas aku menyikah aku merinang kita nyentuk pukul 3 tok lagi okay? Jadi tok lagi mega dekat berkunci ke sekena pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tok ianya tok madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm tok ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke mega adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm tau ke rima kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 tau ila mayo macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tau ya okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Paris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne. Lama bisik pendengar kita ke chat aku. Madah ke derempu Gidan dengan radio ngali hari tu ko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tu sate kini. Anang berasa sunyi. Laman kami sigit seruran merindang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergelai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalan jauh tak ke Semak, di Bintulu kini tak ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 atau lagi ne. Rekung atau pun majak atau nah. Ngarap kedatai buat pukul 3 mai tak lagi dapat berjakau lagi ne. Okey, jadi tok merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Nela tengah hari, White Feng Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2 kita bergulai bab program tu. Kini kita sari tu peningah. Ha, sari tu aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu Bintulu. Bintulu negeri ke ngembuan industri ti jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab palan projek. Rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita. Dua kita boleh medak langit berbalik curak ke merinduk kati. Aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik di datai baru ni yang kita. Ianya nama ti cukup ya ikonik di menua Bintulu. Kita boleh ngelawak pantai Tanjung Batu. Saritu bab program kini kita saritu aku mai kita semua gelala ngau semak lagi berkawal ngau pantai Tanjung Batu, berkawal ngau pemanah, pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminat palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ka ngumbai negeri tu. Seminat disik ngau atau kengembuan loji kias, palan nyangkai kapal ke besai, ngau lori-lori industri. Tajak pihak lebuah nuan driba atau kemaik peringkat pengangkut nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tuk meh nyadi kepalan momentary escape ti pemadu di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berhati ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Niti ke struktur geografi ya, pantai tu nyilai. Laban ukai seminak nyadi pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai mayang air surut. Kita boleh medak berkeni gelombang udang ukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai, bisik burak mimit bak sekedak endur, lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringat jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai kebisik. Bukainya ajak peringat kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke desdia, kita menggak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemaduk diantik tiap lemai yangnya temuai ngagai pantai Tanjung Batu yangnya lebuah jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tuk meh maya kita uleh medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita uleh medak mayu orang berengkah masuk ke teliput tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
si mga kita meda apa indai mga jari anak sedak ya lalu meda mensia mayu keduduk kediri ba atas batu tik besai semina merenyang ngagetasi tentu ya mayu pengasai lebo datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati isi mga kita uliah meda ora Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki tik nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkap guna mesia mayu tik lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Ndur tu ukai seminat pantai tik ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajak pihak dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kiak. Nyaga pembersih, anak najuk ke uras, ngau uras pestik, tik ngamah ke pasir, ngau batu, tik ngembuan sejarah, ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai. Ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemayak bak tengah-tengah pengerami tik ricah bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu. Nanti kita semak peniau. Nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita gulai buat program kini kita sari tu. Minggu baru. Aku datang baru. Ngau topik kebukai. Ngaunya aku Cheryl Ludan. Pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri. Upo dulu ku. Bye-bye.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ia hanya lagu Aku Nyau Nak Diguna. Hau ya aku bisik di pinta bala peningat kita di di nama hatu tadi ini di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayu hangga kita ke bisik bulan dengan kami. Sekali ke bak TikTok tau ke Facebook kami RTM Bintul. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya dua atau peningat. Okay, tang sebenarnya atau madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisa ngatur lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tok diatur sidak ya belabuh sari tok nyentuk 11/9 2026. Okeynya sebengkah info dikongsi kaku ngau bala kita kaki terus pukulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Agi mega berita ke dekat dikunci ke kutub peninga mada ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengamak ke bisi diatur yang nyamri lica berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke Sembang Santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida ari upis pemadah di Tatau ya. Okay, mari sama ngalihari ngagi kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngalihari tau. Okay, jadi Tok Agi Maga dekat terus merindang kita Tok Peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Sulu.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pintak kita mbak awak ngelak tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bak hari 2 hari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmina nyapa aja. Udahnya ngagai Ibramat Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selam. Bit Labang Tengah. Lalu mega meri semang lehari ngagai Shasha Amanda, Ucok Petara, udahnya Dublin K Baja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian koya. Udahnya Ujuh Cawung sama berjalan ke Pengawak koya. Mana kerempu hari Sebawah. Udahnya Keling Temawai MJ yang minta lagu Utai Orang ke hari AD. Jadi kena yang berindang kaban Facebook. Kau semua peningat ke ngali hari tau ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngaw angat jam ke dia tau ya dengar kita pesan dari Keling Temawai MJ ne saya kan ngirup ai ko dia dengan pesannya. Okey, Cecilia Kumit, selamat berjalan ke Pengawak pia megak apai lambai, selamat berjalan ke Pengawak megak ko ya. Okey, pia megak ngagai Juni Ben ngau ke Bukai megak tau lagi ku nampung macam pesan kita tau baru ne lepas tok mayo gig ke nyapa tu di tau ne. Terima kasih hingga kita aku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok mega. Terima kasih Mayu api mega merik semang lehari ngagai siapa gitu tadi ne Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ku ya. Selamat ngali hari kini ngah kenuan bersiaran tau ke selamat berjalan ke Pengawak ku ya. Okey, selamat berjalan ke Pengawak mega kenuan Puan Fatimo. Engkau benua ngebejayet jam ke dia tok neh. Labana Puan Fatimo tok siko orang ke landi bejayet baju. Bisa kedai jayet ya di Tatau neh. Okey, okey semina peningat di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kucing kini tak ke dini ajak kita ke ngali hari tok. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Rindu sida ini dengan lagunya ne. Terima kasih main pendengar kau bisik di di dalam betul kini nanti dalam paman tu boleh tamak bertelepon ne. Ya kau bisik ba live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih mayu. Ni nemu ya kau baru dah follow kini baru kau follow kami kini. Terima kasih mayu hangga kita. Tau beri semangli hari ngagai Mary Jamba, semangli hari Flora ko ya, lantang hati aku lubuh ninga lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Madak tempoh hari Serikai lalu panas di Serikai. Induk kenawin semangli hari ke sama berjalan ke pengawak bakal ke lemai to. Udahnya to Alex ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Jonas Laja ko ya nyadi yang beri semangli hari minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena berinang animit di selulap betung ko ya bulan pengerindu di Batu Nia, Ripin Yandang, ngau Elisis David Bijo ke di betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Simunjan ngau Kebukai Mayu ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani ko ya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngali hari ko ya. Jadi yang madah ke mambam sidak ya di seratuk, jadi yang minta lagu sandai udah kalak sangkai pati. Di kena yang merinang dirimpu ngau semua kenglala lalu ngagai balai iparia ngau balai isania pia mega balai isania ko ya di JB ngau mega di Kuching pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama. Okey, nya pesan dari yang bala peringa kita. Okey, pemau udah macam pesan dah sigi. Namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, Siti lagu Rilinda.

Okey, siti lagu hari Linda, Kawa Ati Tua Koyana. Okey, jadi bisa peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy Koya yang minta lagu Muai Baju Koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Membenangi ke nama lagu. Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okay, meres mengalih hari ngagai. Peningan kita tahu CEO muda ko ya. Kennedy ama lagu Ray Wilson ngau Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megam meres mengalih hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ne buat TikTok ne. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Aristina Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal kau nyala kan lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sina tu segi nemu nunde orang. Angel, sabang kali hari ke hari sibu nyedia minta lagu hari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max, semang hari hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan, kayak dikena yang berinang dari empung semua ya ke bisi mendiang ke Radio YFM, bintulu bakal ke ngali hari tau. Antonio Igo, semang hari hari kayak minta lagu Umpan, Umpan Pulai Umpan, kayak di baik ni yang mereka jemat, dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok, kayak lebih lagi ngagai anak ya bak Kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Antingon. Sindu Nidi, sama ngali hari kesama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok, kaya dikena yang berindang diri empu, pia megak dituju kaya ngagai Ricky Ribut kaya Dublin kaya Baja Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stevie Stelov. Okay, nyom ajak salah tersebut lah. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambis tu ne Sindu Nidi. Ngarap ke semua terperindang bakal ke ngali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peningah kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita ibak awak ngelah tengah hari sari tok peningat Siti lagu Ri Anthony Usan Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2.52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit lagi dua kita bergulai ni bawa ngelah tengah hari sari tu. Jadi terima kasih Mayu. Kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi dia tampung hari Kuching ke lagi merindang kita ngau lagu-lagu tentu yang ya kuliah ngerindok hati kita. Kuliah ngasuh hati bubungai munyi kebala peningan ni. Okey, anang nak nyaga pengerai peningat lebih lagi ba hari kita kaget bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisa kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya atau ke pemampu hidung ngau mulut nah. Biar megak anang kurang iru air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nak. Lalu mereka sama berjalan ke pengawak ke kita, kelebih lagi bahari dua sari tau. Tajak pun bisa bala indai tu tadi, mayuhnya di, menyekorannya di singa jadian sidak maya tu nak. Lalu bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tau. Mayuh aku madak sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Madah rimpu nyadi singa, banyak tadi nyadi harimau, banyak tadi nah. Sigi bakar ni. Bersabar meh, lama nembiak ke bisik kena sekolahnya tadi, sekolah ke ditutup. Benuang PDPR ni. Okey, jadi yang tinggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali itu bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai nah. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Ita Midian. Terlanjur saya kenuan. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

Marcel Lewis yang larah menitam le malang tek kelenghi radio kayan Mira FM Jakarta ni kira ni saya minit lalu pukun telok lebih dah nak lah ke telah berasa kena men DJ Rin dalam upah panitam atau men pukun 22 blok dau di atang pukun telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dah hapan mata jarun darah telok jam ha radio kayan Mira FM ya kira ni tak alam segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahik levan mata men pukun telok ni atang pukun 6 lebih na lalu metam le malang utek peji dahin DJ Rin matoh man pukun 22 blok daudi mau saya kena paya abin pan sukung radio kayan hinok tapah tatah ngapan tam te kelenghi ngejeloh RTM klika nurepa ngejeloh frekuensi FM G kusung 6.G dahin FM G kusung G poin tusu hui nak mantelok lang teha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seriaman dahin Sematan ita malang teha Miri Jakarta ni matoh man pukun telok atang pukun 5 lebih ni kelenghi radio kayan ngejeloh frekuensi FM P85.2 dahin P80.0 telok lang te alam kelarah telok hal amin telok nurepah lahu amina te ngaban telok nyadui kah buka TV telok pala channel Astro sayak tusuji dahin aman telok lang pakai my TV ke channel tusuji kosong. Ita malang te Facebook menghadau peji dahik ngejeloh live Facebook hak page radio kayan lahu kelok bara nunok tu gaya lundau hangavan kelok jaka ni kelok bara lahu nun hadui kelok lebih ni kan dahin lahu aku nginah ke itam pia-pia deng puai pekisok ngejeloh Facebook tam hak page radio kayan ya. Okey, apa yang hitam pejoh hang nak ku barano program tam donih do dua pukun telok junang hitam pejoh peji tak alam program surat dengar pukun telok 45 minit kelenghi long do ani halam sejarah pukun 4 lebih na ngelarah jaki kelenghi hun kulun nanayak lang mayak daleh tam menonan ke pukun 40 minit doni do dua hitam peji tak alam program age dan ngejeloh segmen age tam lebih ni hitam sang kelenghi marung tuk-tuk norepa tusah-tusah lengdeng jadi halam memintam dan nunok tuk hitam dang nyekang na. Okey, pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mau mana radio kayaan Mir FM 45 minit aku sengbara dengan Hasun Tana pukul 5 lebih ita melengdang kelenghi radio kayaan datang pukul 5 ke pejo-peji dahin tali dia kenyah na telok te atang pukul 6 lebih ti bi menita melengdang kelenghi atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur 5 junang pejita alam info sukan dahin bis on air menohanan dahin program tam nasi tek pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau men RTM Kuching nanana lunana program tam awi mengalai ke ha awi layau ke bi aku ngina itam piah-piah dang kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook nurepa ngejeloh radio hak radio kaya nalang paan ngebji itam itam pecah kelarah tamlaan aku sempah pantelah teji lagu alang kenan dianan ini lagu alang kuma aku ingin nak pihak mentelah lima radio kayaan Miri FM.

0: saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kupayang ngabih huleh. Nggak hurut halong. Kupasi haunan. Hidup laan. Pak FM. Pergi dan gelok.
3: Okey, pajak-pajak dengan jelas segmen PDK tam lebih ni. Nuna tu galun dah hang avan kalau tinam bake-bake han barama ku ingin jelas Facebook live telo HP radio kayan. Ya tini aku sang bara tejo alun ke dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak hati jarun darat telo dau to dan ni hatang dopan ah. Doni saya ada belum pitan jih madih jerebu. Lebih ini bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jima pitan de bulan pitan jima jima an kio sang jerbu pelan levina bahui belare ha kuri kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang usan ha kuri kuri ngavan ha dale hudik. Onan di pulu de bulan pitan dopan ha jima jerbu levi bahui belare ha kuri kuri ngavan ha dale hudik malam an kio jerbu. Anah lasuk dau jarun telok dau ni ihati tehang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Yang nunuk tuk hangavan kelok jaka ni bakeh. An kelok bara nunuk tuk agak lundau hangavan kelok ti jasa kui petira menitam lim malang tek kelanghi radio kayaan ke. Marung layan dau nunuk tuk agak lundau hangavan kelok ti jasa hitam pih-pih jam dengah te alam dale. Nunuk pelahu man kelok alang tek hak hawang dale. Dahin na aman kelok bakeh alang tek hak banget. Okey, tinilah ho aku kena bara tejoh basa IPU atang pukun saya jih madan ya okey nangalang maring ke nusik ke te aku nyilang nak ya pukun saya jih madim tino lang papa bau asap dih nerepa basa IPU na ihati ha serian telok atau lima ihati te status berbahaya nerepa nusi lelana sayu menagih ni. Okey, oh nangke ha kucing 246, ha samarahan 236, ha sri aman 234. Telok ngapan ni? Atak am sayu menage. Alang man ade o tahap bahaya na ya. Alang ha serian di onan sarikai sarikai sibu muka Bintulu Samalaju Miri Dahin ILP Miri Anbara undusi sayu menage. Ha kapit dahin ha limbang anbara pasak kat ini ya ihati pitam puluh telok ha kapit saya puluh enam ha limbang ita malang teh ha miri jatuh 66 lempasan miri dahin jatuh 70 ha ILP noreh pa ha Permaijaya hiti. Okey anana basa IPU alang anusang tek pukun saya jimadi aku ngina menita malang teh ha ngavan alang kapan lo lisun alang jadi ha alam daleh tam ni paan atelo pakai tabun ban hen tabun urung wina jaga jaka telo te nyadui ka norepa jaka telo te musang manamin telo nguyok penguman telo norepa te pablek barang ka pakai na tabun ban hen tabun urung alang naan en 75 anandi alang kapan anandi. Onang ke mantelo alang tangan-tangan te jogging norepa brisk walk jaka lebih di an ketak na jarun ngelisun layan telikin tam jarun ini. Menghadau duit atak langsung kupah kahnya nak ihati saya tebuk jidau Oh nanti hemen telo alang melo ha minti ankap lim ketambah na minti dahin bakling ngai telo tike hui na mentelo alang teh hanga ban alang kapan lisu na ni di lo kap lim minti kipas telo an telo na mega apaan. Okay, mangnutung norepa nyabat jarun jakak jerbu ni. Dahin na witek nunun tak ada alang am sayu teh ageh tamti pelalau teh pala duktun norepa teh pelesa ageh hak klinik norepa umah prah alang jelang mana amin telok norepa umah telok ti. Okay, nunana gaya norepa indeks asap di IPU mendaleh tam Sarawak. Ina hitam paan mage, paan maget, norepa paan alatu kalang sayu lanpai tam nelungak tusah besane ya. Okey, tam pejak larah tam tino pukun telok junang naai tam pecita alam program tam mihati dengah surat dengah dahin lahu itam sengklanghi nun alang jadi tak doa ni norepa long doa ni dalam sejarah tak pukun telok 45 minit naai. Lagu Tuhan ikat nah batu urip palangkenan Erwin Matias menitam lima radio kayan Miri FM.

0: video kayan utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Hello Betty, nandagah ka?
2: Oh hi Sun, sayo.
1: Nun imnanan?
2: Ako isang telepon tama dahin nak. Dara ako'y dyan telepon ako.
1: Oh okay, sayo kanan.
2: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
1: Eh, Betty, lambat-lambat nah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skema nan kuriak mo.
2: Dan ku ikam baju nak.
1: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Basam-basam gaya kelunan ka nih. Lebih nak daun nih, ulin itu.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA.

0: Okey, nanti tambah peji kelengi lagu Erwin Matias Tuhan ikat nah batu urip alangan geri itam lem tak pala pukun telok junang ajakan ya. Mau sekena mengelola alang utek peji dahing ngejelo live Facebook tam dahing kerana aku sang pejoh geri tam peji tak alam program tam lebih ni ihati program surat dengar. Dengar halang unak loh ya tiji dengar manmiri tino tiji nyam akik sekolah halang umur nak puluh tusu duman matai men umur tu sikan alang anak greenin di tapi nanti alam tusah alan alun hati petung dah henji kelita ha alan tukau tebeh sekolah menengah kebangsaan SMK Agama Miri jihma aneh deh, tino kepala polis daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, tusahan ni jadi tek hang pukun saya 25 minit jihma. Kena tino nyemake ani di gak ayak lan dahin hiaan menglan pahngana tek ngavan tusah lan alun ani pelalau. Menbeh hadu siasa talang ana tek ji kelita alang geri kelita anan ke ji lake umun 27 duman. Alaman nauna naiman pasen Miri tek pala alan bakam. Dan teguh kelita ani masuk ha sipang bah tao sipang alan tukau nan. Tino kelita anan idi anetung kenan ji motosikan. Yati motosikan laki okan idi. Tino Muhammad Farhan Bara ngayak lenggeri kelita ani ke nusi ketek nunun gak teha dahini ha antahan jatulung man behadu siasat ya. Kes an siasat nyo section 40G bakah ji. Akta pengangkutan jalan pelupitan sayak pelutusu. Kelunan bangu alang hipun maklumat marung tokani anakai Japah Bung dahin pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah Nordin pala lubun kusung jipitan 5264640 minatek menhang telok alang lalau tek ngapananan jaka tusah ni jadi dahin hipun video hak dashcam telok adang Pah Bung dahin pihak Inspektor pihak kenaran di pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah ni di Ken dan dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua ke menmiri lokah. Hadui salat dahak bahji amin pakai atak hungai alang maram apui tutung haji amin. Tino tusah tutung ani jadi ha bahagian daripada ha umapui kelunan ani. Yati uma dalo teh ha tudan desarus ha miri ini. Ampayan apui nanti bing pala ngapana lang ha beh lewi dalam dene. Kepala boleh bomba dan penyelamat lutung Henry juga nyabara pihak dalo teh terima. Leput bara teh joh tusah ni pukul 25 minit lewi. Ampayan ji kelita bomba peji dahin tusu anggota anatan teh pala ngapan tusah tutung ani di. Dan tunggu dalam tang tek ngapananan tinan anjinang tusah tutung ani o anak remnah kena dah lang tek bahji bahji amina norepa jelang menbeh ngapananan pakai ata alang anala tek alam mungai halaung umanan ya. Adi pelesak lang anak ja amte pauna pui norepa amte katalang megak loh ke dahin menuh dahin nyinang apui anaram dahin sayo ke anak operasi anah pelepak tek pukun telok-telok minit lebih. Okey, tapi tu satu tung dahin lim lugi pa'an loh tek alam hadir siasat pihak bomba. Okey, dan dengar halang naik menmiri loh, dua dengar menmiri, halang menadih, tu sahlah nalun dahin anikek marung tu satu tung. Ya, dengar halang ke telok, hati menbau. Yati marung polis te manau hadir siasat marung kelunan te masuk norepa te nasa amin alang te hak kebun Plaman Stonewom Kampung Serasot 2 yati hak bau una kuri-kuri jing alang jadi leading kira tak kuma apa ni lepau sipah anha kuma amin ni ya dah kaya ajak kan ni dan amin ni ke uteng ngelahah nuti tu ni ha abin jing alang anak na leading ni deh o anda meka ya anda nakau menbe hadi pelesa alang anna te kuri-kuri jing alang anda ha te halaung uma kebun ni lan pa am te kelunan ate ngabananan jakanan ke o opadek limnah bi te kelunan alang te pesuk norepa nyinang uma kebun ni deh an kelunan nasa norepa an kelunan meka pihani ya Muhammad Haidi Baram tino iha alang Bara norepa leput tek joh tu kan ni, tek hak kebun tegu telok pulu dua bulan saya alang oh ready dahin tegu anan ke. Oh, eh jaka anan ke si kepayan jing dah umah ni an dah Mekah ya. Man beh dia pelasa alang anna lahu nyusik ketek angaban dah maka ketaman norepah baklingai bi dah suma ala jing alang jadi leading anan tua dehen na ehak lahu bara polis mano adui proses ja jinang sepusu norepah sepjah ngau alang tek tek ngaban anan bi nusid hadang kesan nun-nun tua tada alang dang andaha nelana identiti kelunan alang nah hadu yati. Lugi an kio kira 60 ligit nunan dah mitung liap jing alang andaha nakau yati. Polis lah okay, ano-ano individu nurepa kelunan alang hipun maklumat tak jauh tukani ke ja tepala polis bara marung tukani ya. Okay, nan ji dengah halang naiman bau yati ji umah kebun an kelunan meka leading na alang andah na pakai jing dahin andah ugung. Ya, nunan ni tanpa ji tak alam program surat dengah dahin program surat dengah dan antam kurang hiti jaka alang pelan lebih jima ha radio kayaan alang paan ngep ji itam.
1: Tunggu hina radio. Kaya.

0: Sarawak Forestry Corporation pitoklo nang pangu tejoh tusah baya wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget hitok paanyo dahok tebara tejoh keselamatan asundu mesek norepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin paanhiriak tejoh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tolong. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Anih Radio Malaysia. Anih Radio Malaysia.
2: Kayan.
3: Okay, anda hop hitung marong abaya ya, bini tam jam kerani ke homeland case marong dah alang anda bayaknya karuk. Bila mulu tike hidup pangapan telok teh kakak tengah jala teh mese nurepa teh metuk kadang telok ka sayu telok paan jaga teh joh keselamatan mengketebau lale hui nak mengkelok alang mese ya, bini mese ni darah temlok pian pesek tati bi aku nginah ke paan ala bahat teh joh keselamatan tam hidup tak pangapan telok tai. Ya maok selawi man ibau luhat dona pelahori cetlingan keling temawai MJ dahin mami Sharon harin telo Asfian Mahyus lahum alang tek nai pejid hentam ngejala live Facebook HP Radio Kayan. Harin telo Asfian Barat ini aman mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Saya lebih ceria lebih DJ sahabat norepa bake ha Radio Kayan Mire FM. Hino tua ngaban kelo tek lebih ani ceria bahagia selalu. Kenap DJ Levan sayunya dui lebih aneh kena ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus alang paan tangan kelengi Radio Kayan ngejeloh live Facebook aman Kalimantan Barat hiti. Harin telok keling temawai lahu ya bara selawi DJ Levan sayunya dui ha Radio Kayan Miri FM ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai kalau bakal lang habe ya, minat teh balai menhang telok lang teh ha Umaru ka alam kelarah telok ya, menhadui-hadui lang antelok na Halida ti si salah nak maten dengah menaku elang teh konti mina ngejelah WhatsApp telok ka jadi limka ihati pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Dan pelahu adang komen tak leading Facebook tinan jasa aku pelalu bahasa na mengkelok alang enap kata tabik liveng ka adang matai na tinan lahu ya jaka lebih nunim mina tak balai menhang telok alang ngupi-ngupi na saben kakung saben nulaan pedong amte apa antak ke tak nak kubis saben kubis kata aling loh ka tak balai alang na bulung alang na linut tak alam dahun alam pasar ni ke na linut kuman linut kan hadipam kenul aran nan di do nan alang hagan anda lo na jaka lebih nu ni tiap baleng alang nai alang na agah putek lah nadi nu ka jaka lebih nu ni antelo dui den hawang amin hu ina mentelo alang te dah nyam telo dah entelo jaka lebih nu ni hagan nak ketau li dah sekolah pukuji kumpul dua nu nan tudu na balai te men ulis sekolah ne dah maun ke na anana dah ngenapi lo wang ba wang butit dah kan hadi jaka nana telo peji ngupi ngupi hendalok lah hub. Okay, hari ini telah Mami Sharon Mami barat ini saya lebih bagai DJ Livan pihak-pihak tam jaga ageh jaga tagak ni sayu alam hadui man ika kena ya saya kena pelahu man ika Mami Sharon hendak kata ni Amerika ataupun hendak ni ya dan barat nak tu gaya ngaban aduh jaga ha ngaban kalau tiga jaga ni lah ya. Okey, pukul telah 45 minit itam peja-peji kelenghi long do ani halam sejarah dahin menohnan ake aku geri telah kelenghi ji lagu country hati ji lagu alangku ma any man of mine mentelah lima radio kayan Miri FM
4: kelenghi nah radio kayan Miri FM.
5: Doanik gatek saya ada bulan pitan Duman 2000 G. Hari mengadat Jematan Mariang Sungai Tebuan, anda peluang Doanik. Halam majlisanan Ketua Menteri Sarawak Duan Trik, ihati hadai alang andaha alang kuasa tak alam dalih sedia jinun ngepuan ngep nu ubung alang an pake putong jaka. Bi pelamana tejo ubung alang an kuna lebak pake tek dolang sengatang bayak. Dahin api katah tejo kucing ihak bara kelunan alang murib hak pasaranan sahukah din sangat jelang setengah juta long kelunan Pedua pasaranan padat lan peju. Hin hukah kelunan sak di kapal. Alang na alan sak hujan. Dahin ia mejum tengayat dah alang kuasa teda majlis perbandaran Kuching alang mano tanggungjawab dahin upuboh masyarakat nahri mantan Sri Stephen Yong atang Datuk Bandar Teguanan yati Encik Chan Seng Kai. Ia akhir jam masyarakat puboh sayu hadi awam alang u anak dah alang kuasa talamadalai sedia jureh denak masyarakat pa anu tubuh salam.

Nenek lagu country alang ugeri telah tepan lah pukul telah 50 ji minit lebih selebih sang larah mitam lim dahena kerana aku ingin abara ihati marung kutipan pingat tejoh sukan para sukma Selangor 2026 alang onusang te alam apps nore siapa ha apps ni kenalan link ya link sukma para sukma Selangor 2026 di Nok Sarawak kerai ni tengah bana lang ketelok lubunji ke Selangor ungabang 30 tusuk emas 26 perak adahin 24 gangsa limpingat alang o kelandalok ihati saya 10 tusuk lubun 2 kerai ni Sabah 30 tusuk pingat emas 24 pingat perak dahin 22 gangsa lim pingat alang o andalok ngabang ihati saya 10 telok lubun telok Sarawak ungabang 20 saya pingat emas 10 tusuk pingat perak dahin 20 tusuk pingat gangsa lim pingat alang uan Sarawak ngabang ihati tusuk 12 pingat okey nan hati tejo kedudukan pingat para sukma Selangor 2026 okey mina tang-tang telok kurik ino dang nyenang ada hak main para sukma ni lo kurin telok telok dang te pala YouTube ya telok ilo sukma Selangor 2026 tinan te pa andalo na live acara-acara alang andalo ala tike ano alang ngandap andalo baraha live YouTube ani ke anda lo usangkah pelalo okey pihak kerai ni ke para powerlifting ya telo dang tanya nang ha YouTube channel dalo Hati Sukma Selangor 2026 okey minat menhang telo alang dah panak telo ka harin bakeh telo ka dah hihi alang antelo nalana te nyoh norepa te wakil Sarawak te alam sukan para sukma Selangor 2026 ni dang sukung dalo hati telom o sukung ngajelo dahok tangan ka norepa de mok semangat mendahak ka ati ji tada telo sukung dahak atlet para sukma 2026 ni lho. Okey, menawah ni na pukul 4 lebih itam pejah-peji tak alam program tam lebih anih hati program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Hari ini telah Mami Sharon nabina aku matang haman adih no hati di kita habara alam anau na mudik te long lama uli menmiri lasu lan kurim kena tinanya ya lan ka habin jaka taga jaka lasu jaka jerebu pakare ni tak lasu lan mentelo alang hipun anak alang dang sekolah pe anak mentelo alang hamiri ni bin sekolah tiap mengalai ke dah tangan-tangan telo nyuh dah dui tak tua tak sak hau maskulah nuna pelahu jakat dahanai uli ha amin ya mengtaran tekliah-kliah hawang umat ti jakat ni ring abin nga akarai ni jakat lasu dan jerebu ni ke nusik sayu layan telikin nurepa nusik sayu dih tam men agih tam kelunan hui nak mendelok nyam nurepa mendaha uku-uku tam dahin alang utek perah kronik lahu. Ya, apa yang tampak jauh peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dah lehtam. Ji lagu lang kanan rasa nak urai. Lagu Anak Uma Aru. Mentelah lima hari dia kaya analang paan ngep ji itam.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejuruhan Kelor. Radio Malaysia Kayan,

Industri kita secara percuma dengan susah. Kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: Okay, nanana lagu tong tarong tiba halang kanan Ezra Music halang geritam te pala pukun 6 minit lebih jaka ni ya. Okay, jam tamalang kedua ni menuahnin ai tam pejabat-pejabat ta alam program age menuahnan ke pat junang itam kelang hilong selong dengah lebih pukun 4:45 minit aku sang bara dengah manhawang dale. Okay, nanana program alangan pah mau te jam tamalang kedua ni usah kena mengkelau alang te peji dah ngajelo Facebook live terlalu saya lebih man puyangannya paksi yun dahin bosikah du arin telok bosikah du nerepa ben ngau ne komen tak leading Facebook tini habaram saya lebih DJ Livan tagak lan nah ha hudik uma bawang baram ni DJ kena sang pada telung usan ni sang tela plasua ni lahu te pebeh jeli niring kena ya saya kena DJ Livan God bless hitam lim lebih do dua ni kena ya ayo sang ada telung usan anu tok anida kato gaban ti kerang jasita jam anu tok gaya hungai hudik nan ju hungai hudik nan dahin lahu maok sekenap man kelo alang utek peji dahin radio kayan mato man pukul 22 bulan daudi atang lasina program tam tek pukul 6 lebih anina ha. Eta malang teh ha umar ruh di kaha no nan pelahu mentelo alang teh ha tubau ha belaga ha asap ka ha baram telangusan ha tinjar tu to hapo hino to pa ngavan tam teh lebi ni ngina he tampaan mageh paan maget te alam hadu ilang antelo na we nak mengkelo alang teh ha lidah ha ladang sawit telo ka ha luma telo ka awe nak kunyinang ate ha TikTok no repa ha Facebook ya te balai alang o mate gaban dah nuga nah gaban dah nugan jarun ini gina alim hadui alang antam na te alam hadui nugan jaka nugan ani ke laung dehen sayu abin ajaka nugan ani jaka dah nah hadui peji ha umaru nare pa haji jing avanti te na ajaka nugan ni ke pusu tengah ta bale na de do ni uli nugan te yo hitam tanang bale hitam ta kodak bale lo bila mare ti ke ati ji to kalang sayu na tang luan peji dehen dah wang aminta nare pa wang umaru alang tek nai peji nah adu peji dah henta ya. Okey, kerana ni aku sang pejoh geritam pelalau kelenghi tek joh segmen ageh tam lebih ni batang katuk norepa batang daho segmen ageh tam lebih ni ihati nyekang tuk am sayu jadi ha amin tam. Okey, kenun ka tuk tuk alang am sayu ni telok kelenghi dahun harintam misi stetsi awing alang naiman umah perahaya miri barat tek joh info norepa segmen ageh tam lebih ni. Saya kena metam lim dan mau saya lebih itam pih pih peji dalam program AGH Radio Kaya dalam paan ngebji itam.
1: Online radio man pukul 6:02 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayo Kayan.
2: Peji kelengi segmen AGH Hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim peji dahik misi awing menjabatan pediatrik awan hak nyam hak umah perah hayak miri dan ni hak kuisang bara marung nyekang tok am sayu hak amin nun tok am sayu hak amin nani tok am sayu hak amin alang sang ok petira dan ni hak na ga atau tusah hak amin alang na anak atau nyam ok perah atau alang bahaya tok tok alang am sayu ani hak na legap mupak, jelurah, ngelsok, kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngehengan, gak karen, netoh atau gak ketnyeet. Gak belpuk, keltip, gak tulan maet, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop alang seng na anak atau nyamok prah atau alam bahaya. Nuntabi takui seng petira marungani hakna, langkah nyamuk secara semula jadi tek barik ngenep jam pesak lim-lim ke tek beh dalok alang tek telikin dalok anina proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kayak aban dalok pekalai dahin belajen bi alam lidem loh kah anak nyamuk anih pa nusik payan dalok jam nun alang selamat nun alang bahaya lanpah nyamuk empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihat nah kontrol batung dalok avan dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung Tusah amin ani dang nanak atau nyamuk gaya perhaya kapet secara kekal dahin berung usu, berung kudak, berung tekuk, berung tulang laong atau pa alang en taem kaselan ya na patay. Kahom tuk tuk tusah ha amin alang dang telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga. Mang melak anak okdab pian tinak lan jaga lan anak telok ngalui ubah suai amin telok dahin telikin amin telok jawaban telok lebih sayu lebih selamat nun tua tusah amin langsung an ak petira lubunji ya na legak mepak tersak nunok tu kitam nyekang tusah ni ya na mang pakai baby walker kelita nyamuk mang matai anak ok alam kelita baby walker awi anak ok alang telok lak alam kelita baby walker tai jelang san pesumak tu anak kanan legak nukubat menujung san atang edau mang tai ji anak umun tu sebulan alang nakubat luwin tai ujung san menalam kelita baby walker legak gak kahong nak dah lem utak nak jaak lan gak nunan tek pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam baby waka tek na kanen pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kire didam loh ka nak kanan pa uli wak wak jangun hat tek nawit wayanan maoh na tak panah alam taring alam kire anan tehak ngesok anak kanan kahum nak kata-kata kes nunih kitan tam malam dengah ngesok ayak masuk kuat pasik lan menghadau petgang tasu alam umat du jatasu alam umat du maang dahin em jalurah oh tak pakai umat du mayo maang tasu alam umat du em tek sabun atau syampu melaku jong tasu alang sang na tasu jalurah nasi cukup mesau hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang em jelurah dahin petgang tasu alam makduh nuneh ori tak em telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu alam makduh awi sang meduh apang menggem apang alam kulup alam telok sang sedia ubung-ubung ngaban meduh anak anan alang sayuk nak sedia patem lim ubung ngaban telok meduh ya piah bisin atak sabun basahan wana nuri telok geriana kanan alam umat doh bulan nalang oh anik di teji apang ok apang belak heng aring oh kanak alang legak beluh menusu hinana teguh hinana sedia ubung-ubung awan nak doh asik lan matai apang ok anan awin lebek dah matanya tei umat perah menbehanan nunuk tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nakubat tusah halang lubun dua ya hana ngelsok dahin tutung lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu mang pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang na dah ngesok siapa anak ok alang an tak lak alam kelitak baby worker melay landa tai navit na mang pakai hamak meja alang sang melay anda nyam navit hitok ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan mang mendak nyam tai jelang teh apui inang landak nunan kalahu inang dah dahin mang mendak tepurong pala hitam tegu hitam gem ataupun geri kat alang lasu alang panah tok am sayo hamin alang lubang telok ehat na kebuken lok bau su te avan alang deng an ngusik ubat, sabun payo uit, sabun payo balun, sabun payo tasu, lasun dahin nun-nun bahan kimia awi pewangi. Alang tek hamin. Lok alam bakah asan alang tek kalung, aran ubat, sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi taem siwak. Tusah alam amin alang hagen jadi laku, iha na, lenyen. Mangmalak anak ok dap alam umat do, kulam, tawang, berdi alang ote atak, beungai, bebahe. Jaki yo tidot pada haem dang taklak, entuk lahan tadikin kulam, jadah nyam am taidap. Men uhanan, gaen ngeprah. Luna naya perlu aru kena kontrol emosi mang busak mekah ungat tek dah nyam tek nun-nun tua tawit mang metek medeng megoh haya apeng ok abin lemaloh kedah melayu tak dah second baby syndrome kurintam awi jia kena jia kenap jia pikin stres ilau nak bantuan ilau dah lang dang tengaran dah entak alang dang tulung dang masih tak pedung jia kenong nuni tawit dui tawit dadah. Tuk tusah hamin nalang lubun nam, ihana peluwat atau kop. Paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dahin internet. Kahub nyam kereni pakai handphone alang en kelong tua, em tek kluna naya inang, em jaga-jaga, anih nah ji tawit alang sang mekoh dahak nyam ok hipun risiko tusah alang em jam. Mengmunda nyam umun heda pulu duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam bara dalo mengpehubung dahin dah hakai. Meng bara dah hakai dah alang hitam em nelana marung maklumat pribadi awi alamat awan tamlo lubun telefon. Tuk tusah hamin alang lubun tusu ihana kelulen. Lok su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang buah sin siling bateri belakang. Mang pakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English anda taya alam bakah kelingai bakah bunga awan dah na deko bunga deh. Tegu hitam sang sedia ket kuman menanak ok munang yoh umun anak saiz kayan ket kuman hituk mang mei alang belakang. Tuk tusah haamin alang lubun saya, iya na, tusah ngangan, tapah ngan atau bangen. Lok su huk sayu sud plastik, talek awanya toh langsir, talek waya karen, talek balun. Mang melok kahum lalek helen kelumak kapan, patung keliah behawan nyam tuduk, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak muwuk, alang melay sot karen. Lok bau, lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya avan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu, ihat nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu, huk ket nyiat, awi yu. Guting iang kelingai tek aban nalang selamat tapah tek nyam ok dahin en ngusik tek bulan nalang ohanik di tek ji nyam ok umun lima duman alam ihat main keliah nepujuk tegu ihat nai lega kanik di letoh yuh tek butit nak ga ayak ha atang musang bureh nak kahum dahak nane musang atang meran sang matai. Kes nuni terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan teket nyiat. Tuk tusah haamin nalang bubun puluk ji yakna gak belpuk dahin ketip. Entuk kelahan tek ketamen laci jadah nyam am ketip. Tuk tageng almari rak TV tek liding jaab tek legak tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok amga. Men uhanan tuk tusah hamin alang lubun perdua yakna gak entulan maat. Inang landa nyam tegu dah kliah dahin tulan awi aso seng havet beruk. Katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat bahi tulan nan takjat bungat temaat dah. Mang melak dah nyam dap dahin tulan tegu dah kliah dahin aso seng ataupun nun-nun tulan. mangmunda nyam kuman beh tulan, bahi tulan nanan nyeba, teji kes ji anak ok kuman kapitiap behasok, ji hangen asok dan tanya karok ban anak anan berak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun perut telok ya na, tusah ujung alun-alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita awan anak ok melok. Tuk nahalang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita awin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetueh menalam kelita tegu tusah ujung alun-alun. Hituk putong kelunan dalam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka limawang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok awin. Wangi bahan kimia ni dan kasuk hormon batong kelunan. Tek balai anak do, alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan nengeliban teguk umun nak lima ataupun enam duman awin oh kasau hormon nak jah nenok tok hitam sang nyekang tuk-tuk tusah hamin lanpah kahum tuk-tuk tusah hamin alang dang hitam nyekang alang unak lo na umas

0: nay pano. Kluna na ya, tinak dahin inang paananak nyam. Ani halang paling penting alam niya kang tuktok alang tusah hamin. Ja daha nyam amga ampera kenan tusah. Lo na ubat bahan kimia sabun ket niat alam awan lang dang tangusi. Mangkelung anak nyam heda lima duman melakdap behawan alang teata lanpah jaki yo kuri saat. Menitam lim belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR yahana cardiopulmonary resuscitation menda nyam dahin apeng ok jah dang ini tuana info marung tusah halamamin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
2: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hidolaan, Pak FM, pergi tenggelok.

0: tangandak YFM kayan, kelengi sape pahu kayan, jam dengah alam dahun kayan, paha panitam tetek nak kayan. Tangan telok nyivan, nyia sape laki kayan, melunah pekeloan, menjiu mahak Tuhan. Kelok laki kayan, menglale hapan, tengayat na telok nyia Tuhan, jat telok murib ngaliman.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Okey, nonani tam upaji dalam program mageh tam menadi dahin program mageh dang antam kelengi te jakak lang pialan lewi do dua migu maring avin program mageh antam pamau putung do dua haud migu ha radio kayaan Miri FM te pukun 40 minit lewi dan kerai ni tepat pukun 40 minit lewi itam peja-peji kelengi dengan lewi alang anu sunukong salin dahin anak basa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, man adi tamu peji tak alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayan Miri FM ya. Ya mau sekena man itam le malang tak peji dahin radio kayan ngejelah live Facebook no nampalah ho ngejelah frekuensi alang te biar nak mentelok alang te hak Miri ngejelah 55.7 FM dahin 57.0 FM mentelok alang te hak Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan lah kelenghi radio kayan ngejelah frekuensi hangawan kelo ya hati FMG 06.G Nurepa FMG 07.2 ya alang te hangawan teloknya dui kan Nurepa lang amte dang kelenghi radio kayan ngejelah radio Nurepa frekuensi lang akbaran nanti telok dang kelenghi radio online lah ya hati ha RTM klik YFMBK Nurepa YFM bidayuh kayan alang anpa mau matoh man pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih putung-putung daun. Ya kerana ini hitam peja-pejinan dalam program ta mihati dengah menhawang daleh nurepah dengah usun tanah. Ya dengah halangunak loh ji dengah man Kigali Rwanda. Okay, tak kurang-kurang na 22 laong mate dahin tak kuri-kuri laong alang maba. Tak alam tu sah tutung alang jadi ha ji peng dah na lamai hawa ha Kinshasa. Ibu negara Republik Demokratik Kongo adau nam malang uhredi. Okey, nunan dah langala dengah barang merung tukar ni. Tidak tusah tutung ni jadi teguk peng. Lamai hawa alang anna haji uma alang tek ha kumun ling wala Kinshasa. Nunan kurin ada tok bandar alang barang tek jihot tukar ni hati ling wala nobat musinga. Man o dah plesa te ngabananan ha laho menglan te kahum 22 laong dah alang matai ya kulunan bangu alang matai nore pada alang matai ni ke avin kenan dah ne himah am tu am dengah ngan la an avin kenan lisun alang jadi dahin dah ni ke kira umelak na dah si dah dang te musang man umanan avin tusah tutung anan jadi menunan pihak men ngaban ke taman dah musang ati ha ka abale ni di amdang te musang himah melak te alam umanan dewan anan di dahin laho te padahak lang ngihau ngihau bisau tok lap laho amina te pabale lang amjam hino ketaman te musang la ana bin ha ngelisun no ti tua ya da te kalen alam uma dewan anan di anan lang na 22 laong ani pahangan dah kenan lisun. Okay, nanti dengar hal yang jadi daleh, hawang daleh. Alang kedua ke men Jakarta. Okay, daleh dengar mendaleh Jakarta ni tinok lim saya Padang Bilun alang TH Indonesia alang angkep jaki awin kenan uning ngalang apui alang nai men Gunung Anak Krakatau. Jadi o anda buka ngelua men o tepat Padang Bilun alang bayar loh an buka ngelua dau anih deh nurepa dau dua anih ya. Tino tusah anih nurepa Padang Bilun angkap anih una matuh tua ano Padang Bilun dahin lahu melawin ke matuh tua ano Padang Bilun dahin melawin libu tua kelunan alang tek nyoh bilun teh tek nada halang ngenap nyoh bilun jaka Padang Bilun angkap ani dike kira an ketak jaki norepa an hasan nada bulan dah te madang lua de direct Torat General Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Barak Tindak Pat Padang Bilun ani hati Padang Bilun Radin Inten 2 ha Lampung onang ke Padang Bilun Budiarto ha Tangerang Padang Bilun Pondok Cabe ha Tangerang Selatan dahin Padang Bilun Muhammad Taufik Kemas ha Lampung Pat Padang Bilun ani Aman oh hanan ke Pat Padang Bilun laan an buka hati Padang Bilun antara bangsa Soekarno Hatta ha Tangerang Padang Bilun Halim Perdana Kusuma ha Jakarta dahin Padang Bilun Hussein Setara Negara ha Bandung alang an buka man oh belua malam dau dua
Okay, dah hendak pihak lang tek kuasa menuh belum malam ini. Nunan kurin hak pihak lang tek kuasa bara tek jauh tokan ni ya. Okay, mina tek ke menhang telok lunan Malaysia ni lah. Halang tavin tak alam tokan ni. Dan ingin lah hak amte kata lang penting lah sang telok na mina telok sang tek panau piwai tokan ke. Wi amte nun ke dang ke telok kira amte nutike na tek keselamatan telok. Wi na mentelok lang senggeri dah nyam oka. Nabin uning ngalang apui alang nengetui norepan nengesum mani di minate lohkah ke dahinanan ke nusiha sayu menageh tam kelunan. Ya nunan itam peji tak alam program dengah menawang daleh norepan dengah suntana tino dengah suntana dengah tam kelang hite jaka alang pihalaan pukul 4.45 minit hak Radio Kayan Miri FM ngejelah segmen PDK peji dahin kelok hak Radio Kayan Miri FM.

0: tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Aku irut dengan Kelantina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunyang ngerong.
5: Hello, aku Devan.
6: Hi, aku Daniel Ding.
7: Hello,
3: aku Usun.
6: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
8: Okay, malang na minilan, itam sang teh pala pukun lima lebih. Manita malang teh hap miri, nunang pelahu mentala alang teh kelenghi reda kayan. Ngejelo channel Astro, saya tu suji dahin channel My TV tu suji kusung. Manuah nen ai, itam peja-peji dahin tali dia kenyah, teh atang pukun enam lebih. Wi, mentala alang na peji dahik, teh atang pukun enam tih. Adang kelenghi ngejelo RTM klik, nunang pelahu ngejelo Facebook Live tu lo, HP reda kayan. Adang bara, nunok tuk agak ya lundau hangaban kelok jakani ha tini adalah bakeh ta malang utek nai peji dahe ke hati harin telo bersikadu onana men ade ai habara tini otek ke ha pejoh dahud na daok lanah ni DJ kena gak tuana kudak muto oh gak tuana kudak muto ta mudik men tenen ni kena te pebeh jelini ngaban ngelilang ni DJ kena okey harin telo Jennifer Jam sayu lebih DJ Usan ha, ino ni, siok kandis, ini kena ya. Okey, saya kena menikah lah Jennifer Jen, alang bara dengah men, siok kandis, harin telo Andrew Adamson. Ya, bara, salam DJ, salubi, nun dengah men miri, ya, teh usan hamiri ya, kena. Hamiri, si pen teh usan daun ni, nun repa teh alam kuri-kuri daun ni, apa nai, jaki, yo tidot, kentak di, ha, jaki, yo tu siapa, sengep nu jibisin kore, kawita, nyidah hata, usan, teguhan nai jaki, nuti. Ya, mau sekena metam lim, alang teh peji dahik, matoman pukul pukun telok lebih di hatang kerai ni norepa hatang lasi nak program tam tek pukun 6 lebih ni dahin mentelok alang dang kelenghi radio kayan tek hatang pukun 6 lebih pukul 5 itam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin pejauh tek hatang pukun 6 lebih ni okay, ji lagu alang kenan joli jangan lagu alang kuma anak un antuju mengkelak bakih-bakih alang tek alam hanau jaka ni lah ngina hatang dahin sayu palang apa nak alang an kelak tuju nuna pelahu mentelok alang alam hadui ke boleh sayu tek alam hadui alang an telok na lah Tuhan memberkati tamlim tek alam nun tua hadui nurepetuk alang an telok telunga daw ani.

Industri Corporation Pitok Luna Bangu tejoh tusah baya. Wina petap atah hunge bawang bae hunge dahin bahe banget. Hitok paanyo dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek norepah ngejana tugu do hirap asen jelang halah baya dahin apa anhiriak tejoh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelo seng jam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Nak selamat ke taup, tahun ini tahun 2, ayah atau bulan pian 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cik Natali Dio Kenyah Miru FM, pemongan nakik Pauline Lenik. Pabek jaka ini abe un umak sekolah mbau atau pa institusi pengajian tinggi IPT ia terjejas jaka un penusa awang mabun mesap. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT ala tindakan ia tekep ngencuk pasat ketai sekolah ida secara dalam talian. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kuma ini bagi nyekelan ketai proses belajar sukatkan pasat ngan tiga. Kementerian Pendidikan Tinggi pelepek pedengar Kuma Mong IPT peging ngan University Politeknik ngan College Community apan pagat naat ngan pagat menuken ketai gaya awang mabun mesap kak dale uko ida serpek. Inu-inu tindakan pasen proses belajar kan ida ala ngebayak ketai arahan yak naik cin pihak berkuasa. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF ngan Luna Lights Wonderland kat Taman Botani akan buka kuma kelunan kadok oleh pagaya awang mabun mesap ini temela. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Otman Kuma, cin layak pihak ida aka alak katuk ngan nasihat ngan binapa alak kelulusan cin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak o kena kelok nading inu-inu puyan ya ida kelok ti. Festival ini ataklannya ida pasat teguk 26 ta bulan ayah ya ala padai tapi lepekkan mupet tai palak telu polok ca ta bulan ayah uban ngebayak ke tai gaya awang mabun mesap ya makin tai piran kat Kuching teguk ina. Puyan ini kan ida uyan ngeliwat tai palak ta bulan ya mading inana tai palak jakak polok 6 ta bulan pian ini na. Dengar pasentuk kelok mekep sementara festival ini bagi nyekelan ketai keselamatan ngenat ita agat kuma mung kelunan kadok yakni ngeramai puyan ina ngen mung petugas ngen mung pihak yak terlibat jaka puyan ina. Modal insan ngan produktiviti kak dale Sarawak patut ken ilu menguat laa uban ngebayak ketai pekaliu demografi yak ken ngebadak ketai un embau kelunan kado yak temukun atau pe yak bio udip jaka uman 2020 pian ini nak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri Kuma, kelunan kado yak dalam umun 60 lemah uman ngan tai kembau. Nak kini dalam pian polok 5.2% cin mung ketok pengadok jumlah kelunan kadok kak dale Sarawak ini. Dalam binapa, dalam tempoh uman 2020 pabek 2040, kelunan kadok dalam umun ia sukat te pegayang ngebadak reput teliba dalam 0.76% dalam cauman o kena reput ina ngebadak abeun kaliu isi reput ina. Golongan ida kan siap tanggung pe kan tembau te palak reput ca 0.06% dalam pengajuk ca uman. Nganina, ketegaya ekonomi, institusi ngan keluarga atau pe pengamin patut muat laa. Ini peging ngan petangan anak generasi mading ngan bina pe anak muda ya. Nekini dalam 25.5% cin mung ketok pengaduk kelunan kak dale Sarawak. Ida ya untana kak bebuling un awang ngan peluang dalam ketai ngebayak puyan pertanian moden kak bebuling agropark. Kuak Bandau, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kuma, ida ken petangan apan ngebayak mung ketai atun prosedur operasi standard ngan pagat nyekelan mung hasil ngebayak kualiti lepekkan ida netap. teknologi yang ida pakai kuak baan kokopit ngan sistem ketai alo sungai yang terkawal sukat ngurang ketai harap kuma gaya tanah. Ini pe buka awang kuma cara ngan kaedah ya sukat ngebiok ke awang dale Bukit Saban. Peniga kemudahan pemasaran ngan pembungkusan pekan ida metek cin ketai ca pusat ya abek cok kiok-kiok kuda atau meter cin galeri kina inina bagi nyukung ketai pengurusan hasil o kena ida juan ngan ida pasarkan kidi. Ini tua dengar toy ini. Dengar ini lepak sedia ku Nur Akila Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dia kenyah Miru FM. Selama sembak ngan penok ku dengar. Selamat ketai taup. Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Pagat manuken pasen stroke haba. Idaya Malaysia stroke haba inana anak dumit. Nombor 2, idaya bio udip. Nombor 3, idaya un sakit kronik. Nombor 4, idaya pegayang kendak panah mata tau. Kumbin ilu kelok jaga-jaga siok stroke haba. Nombor 4, nisep sungai mening kadok dalam ayah tebuk dalam ca tau. Nombor 2, ayan tiga yang ke awang amin kendak katan panah tau. Nombor 3, dalau kelok te exercise atau petai bersenam, suka tai tegok tading bam atau pe ketai silap tau. Nombor 4, tai ngelingup kenda ukok ya on sapau ngan ukok ya on bayu. Nombor 5, pakai sapai ngan tabang ya nyipe. Nombor 6, dalau tai masat, nawai ngin payung, tupi, kep ulu atau pe saong. Ya lubun ayah, ayan maung anak dalam kereta tengen tegok panah tau. Simptom tanda stroke haba jadi ke usa ilu. Nombor 4, suhu usa tembau pabek 40 darjah Celsius. Nombor 2, sakit ulu. Nombor 3, belingan teka ulu. Nombor 4, kelok nyutak. Nombor 5, denyutan jantung lu tai laju. Nombor 6, usa lu tai lemak ngan kelok metan. Dalam un simptom kuat bahan ini, ayan paun majok, dalam un tanda-tanda stroke haba. Penjauh te palak klinik yang nyeng, ngan tai alak tabat ngan rawatan dengan segera.

Nak selamat kata tahu, salam petegur, salam peteka tawai ka usia tali dia kenyap, pemong kejayaan ngaka dia jelenik, cinta ding pukul telu, pabek pukul nama kata tahu ini. Ilu lepak pesek ke jam ya kata lu, ini na jam kata lu ilu pemong kejayaan ka usia tali dia kenyap. Ini dengar mong sana ke ikam yang ngelinga ke ka live Facebook, ada ikum ikam yang ngelinga ke ka live Facebook, tiga tawai wan milik lu jadi bake, jadi tuyang, yang kumai kempa yang ngelinga ke ka siaran radio pengalai, kuat pengalai kamu suka ngelingai lu cina pian puluk lemah poin 7 FM suka ngelingai lu ka pian puluk ayah poin 0 FM ngan binapa menawai kamu suka ngelingai lu cina RTM klik singgat-singgat tau cina pukul lemah pabek pukul 6 kata tau. Ya binapa ke nyelamai kem ya biok metit dau tali dia kenya kata tahu ini selamat pejita ka use tali dia kenya dalam binapa ke kelok kusi dengan awang kumai lumong kata tahu ini dengan awang akik ingin kumai lumong ngacin jabatan meteorologi Malaysia akik kebaca dengan awang kumai lumong ngacin dale pasan biok mirik kini ading ke pasan biok mirik kini dengan awang kita tahap ini pabek tahap ini nak lo ngebada isik dengan awang mabun mesap ngan lo bayu yak mano bayu yak sigut kak dalai mirik kini ilu tepukin nak dengan awang kak dalai marudi. Kak dalai marudi dengan awang kata tahap ini un bayu begilat kak ca dua ukok ngan tahap te lo ngebada awang mabun mesap. Ya ini isik dengan awang kak dalai marudi ilu tenat dengan awang kak dalai telang usan. Dengan awang ke dalam telangusan kata tawap ini, un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un ujan kak ca dua uko. Ini saya dengan awang kak dalam telangusan. Ngan ilu tepuke tenat dengan awang kak dalam belaga. Dengan awang kak dalam belaga kata tawap ini, un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup te abe un ujan. Ini saya dengan awang yang akan lepak kusi kumai lumong cin dalam mirik, marudi telang usan ngan ka dale belaga dengan awang ini lepak gin kumai lumung cina jabatan meteorologi Malaysia. Ya sana ke ko ke bada cina tading jam telu ada nak pukul lema ini asat-asat program ilu inana ke pukul lema puluh lema minit ake kenggin ilu ngelinga ben ilu on sakai dua usah sakai ake ingin kumai lu ka konti tali do kenya to ini na ya inana ake kenggin ilu nahat ye sakai ya ake pendengar ke Umai Lumung ya antar kembi-kembi ngan ini cakap ini akik ingin khas benida ni ini pemenang Bunga Lisu ngan Balan Nyanding teguk pertandingan Bunga Lisu Balan Nyanding SKCF 2026 yang dipasar dalam minggu yang lapai ni day. Jadi to ini lu keluk ngelinga dau dua pasan tuk inu main asen inu pengalaman inu dua yang keluk kusi to ini jadi antar kembi-kembi sana ke ikam pekuak kejaya ke usia talidu kenyangan amik telu ke tau-tau ini kata silap tau ini ngan bina apa kak jam yang penjauh ini kak gini lu ngelinga belian-belian kenya ngan bina apa gini lu ngelinga dengar-dengar cina tali dia.

ake ngadan ke Emelda Bulalaway. Ake ni nece Bitulu PKKS Cawangan Bitulu. Agat bagi ake bengkel ini capuyan ya tertigalan. Na ilu peluang lebih-lebih lah ilu yang mudip nak ini. Apa lutisan kumpen puyan luti gelam ataupun aksesoris ilu bangsa Kenya sendiri. Dia palu betusa na belum kabeli singkat-singkat lewai. Ake na bayak bengkel ini uban ake adang minat lan ngan kerja-kerja ujo ilu leto Kenya. Ake lebih manyi ataupun bangga pangkai ya uban kerja ujok ke sendiri cenoo ke beli ngan dulu singgat lewai. Ake aram puyan ya pekini ilu ti selalu dilu un peluang pujuk anak-anak lu sendiri ataupun amik ya wek-wek kem ni pujuk-pujuk ikam ya anak-anak dini nengan kerja ya puyan pekini ilu kalau anak-anak muda mudi tanam minat ngan puyan kerja ujo ilu kerja ti inu-inu gelam ataupun aksesoris ilu sendiri apan lu mung sukat ti sendiri inu ilu ka pakai dilu kerja barang ya ko ini ni bente munye ba abe bayak te ti ka tau ai.

0: Ya nyala mai kami lo pemong kejaya ke usai tali do kenya ke tetap ini. Nah ko akan pada ada lo ke pemong kejaya dengan dua usa sakai lo kini engam tani da kat live Facebook ini. Ya kami ngelinga ke ka leseran anda pengalai. Nah ini nah to ini lo pemong kejaya dengan ini Iris Margareta Aseng. Ha? Iris Margareta Aseng dengan ya Iris Margareta ya pemenang Bunga Lisu Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 dengan Uncala Benedict Jalong Boni. Ya pemenang Balan Nyanding SKCF 2026 ya lapa be majo ini dah lah dua lepak menang. Jadi ilungin ada dua kini. Ino dua klub isu nak ah ilung kok ngelinga okey. Aino dengar. Aino dengar ngam dua atau ini?
1: Tiga.
0: Tilading. Ini dengar ngam dua atau ini?
1: Tiga.
0: Okey, to ini lu kalau ngelinga nan kusi cini da dua pasal tuk puyan atau pe pengalaman dua jaka tai pertandingan ini na. On kuda-kuda utu ya ke kelu mutu da dua ni na. Nak ke bada ke kelu mutu Benedika ke kelu mutu Iris sedia nak kem dua. Okey. Ini tading lah nan ke kelu mutu kem dua. Ke kelu mutu Iris lah dengar. Ini perkara ya tading lan un dalam kemat ngan pikir ni kok jaka iko ida badak oh iko pemenang winner atau keputusan ya ida ikam dua alat nombor satu dalam pertandingan ini dai.
2: Okay. Masa nama kita diumumkan sebagai pemenang Bunga Lisu perkara pertama yang kita pikir adalah oh semua hasil yang aku prepare selama ni semua worth it lah.
0: Enak tu ah? Ya, tiga bina maksudnya ikut on persiapan, ikut on siap ready dalam ini nu persiapan ikut. Jadi memang ikut siap lah. Akik kalau jadi menang, memang kau sudah set otak kau untuk menang dalam pertandingan ini lan. Ya, nak cak tiga. Kau mai ikut akik kamu tu ikut Pak Bernard. Inu tu kau dah pada ikut pemenang Balan Nyanding 2026 ini dah. Inu dalam kimat kau tu kau ina.
3: Dalam kimat ke awal-awal memang akik happy lah, happy ecap. Akik pun biasa sangka juga ya, mong dulu ya lawan akik kan dulu ya on pengalaman mong. Akik masa first join pertandingan ni pun dulu pada on part usaha ya lepas ikut sebelum ni. And akik tesan juga on dulu ya cun apa winner cun you know Balan Nyanding ke mana bagi ke nervous lah. Tapi tiba-tiba dapat top 3 bagi ke happy sangat dan jadi tiba-tiba dapat winner juga tak sangka lah. Boleh
0: tapi lah. Ini pemcin persiapan cin ikut sendiri juga kan. Jadi betul. Ini apabila ikut tisan on dulu macam bekas pemenang ikut perasa macam mencabar diri sendiri. Betul. Kalau ada sukat akik pasukat. Mungkin dalam ikut pikin tadi ada ikut pikin ikut leko ikut takut kena pemenang dina mungkin ikut boleh tarik diri kan ya, tapi betul. Ini cak kemenangan pertama ikut tai ngebayak isi pertandingan ini ya tanah taniah ku mai kem dua ina cak kemenangan pertama ku mai kem dua jadi ku utuh ya kedua ke klub mutu lah ini nam sukat kusi nak semangat atau apa ya petangan ni kem dua nak ngebayak pertandingan kuat ini boleh Iris boleh tolong mipa ke ading.
2: Yang paling karuk bagi semangat masa ikut pertandingan ialah family sendiri cousin-cousin, aunty-aunty yang always bagi sokongan yang untuk cuba perkara baru. Walaupun first time. Tapi dia bukan satu halangan untuk tunjukkan ilu punya identiti sebagai masyarakat Kenya.
0: Tiga, on dulu nak semangat ku mai ilu kan. Ya ini aja tiga ilu on keluarga. Ya pagar nyukung ilu dalam ilu pasat main asan ilu ini. Jadi ku mai kok Benedik ya nak semangat ku mai kok apa?
3: Kuat temen dua.
0: Kuat tekem dua. Keluarga.
3: Keluarga paling kado bagi semangat lah. Terutama ibu we di dalam Maime memang lepas sokong sentiasa bangun awal pagi tadi sedia ini barang bersundung umbong kan anti pun on sedia barang juga tolong sedia umbong bulu yang kalau pakai itu
0: nala ya ini cah tangan dek tiga aku malu umbong ah benar dalam anak lu kalau tay kuat band ini lu sebagai we sebagai amai sebagai embe uko kuat band dua nada ya pada on be da on we amai ada dua Uyan gelam dah dua. Jadi ini cah puyan ku mami anak-anak mading dini ikam kulan latak ya pagat pagat perlu nyukung mami dalam mami pasat puyan main asen ini. Tiga tahu ku mami ikam dua ini cah cah satu tangan nak tiga ku mami ilu anak kenya. Okay, kita kemu tu lah ikut ini Irish ina. Dalam ilu pisu pasan tuk balan nyanding laki manai ngana laki magat bungan lisu letogap bandulu lah kan memang lu memang tisen kalau bungan lisu ni letogap dikit letokenya tapi abe ini hanya ketegap silung gap usaha tua. Okay, dalam pikir ni ko inu ida maksud gap ngana ataklan dalam adat budaya ilu.

0: bukan hanya orang masyarakat Kenya, tapi dulu orang luar.
1: Orang luar ya. Nah. Ya, nah chat ya lantai nau benna gap ini abeknya cin ketai gap silong, gap usa lu tua tapi ia gap cin dalam kemat lo. Ban lu kenyani terkenal lu kenyani dato kenya lemah lembut, denak tawai ban dulu be lu buring ba dulu. Jadi ini ca adat atau peca kemat karakter leto kenya ya sepatutnya ilu man lah itu ya ilu paget bina pa uko-uko lah ding deh ida uko lu lemah lembut lu kan jadi ina cak karakter anak-anak kenya leto kenya terutamanya bungan lisu leto tiga leto gap ini ya ilu paget nak pertahankan ayan lu tay macam tidak mempertahankan kelemah lembutan leto kenya ina ngan aku mutu ikulah Benedik ya jaka pertandingan ini kan ida pasar inu ya ikem ya ikut kelo ya ikut kelo Tisen pasen gelam tradisional ini atau pegelam ilu Kenya ini jaka pertandingan ina. Sebagai ca anak generasi nak kini atau generasi muda, uban inu ikam dua rasa gelam asan ilu Kenya ini perlu ilu penjo pakai ngan pedengar kidi kumah kelunan kado.
2: Bagi yake inu ni cak ya ada inu rules yang pertama yang diberikan masa pertandingan ni kan ilu bada pertandingan ni bukan yang paling kado barang yang ilu pakai tapi ilu kalau tunjukkan originality kenyah ini.
1: Yeah.
2: Jadi masa ikut pertandingan ni memang akhir pun terpikir juga macam mana lah mau menang kalau apa yang saya pakai pun saya perlu kurang-kurangkan. Tapi bukanat gaban-gaban dulu kenyah cenaak kan memang kado sikit saja barang yang mereka pakai dan bagi ke benu ke perlu pertahankan mong barang-barang kenya nak kini cok hidup kalau tunjukkan kepada generasi muda supaya ida pun tisen beginilah gelam dulu kenya ni dan ida pun leko generasi muda untuk apa dulu Melayu nepai hilang di telan zaman jadi ida pun leko nak terjadi kan jadi ida perlu pertahankan lah be nak kini
1: ya lan lalek dau ko Benedik ya jam alek ko mipan jam tiga alek dau dau isu ya lan lalek nah jangan ido bangko ade jangan sampai
2: di generasi muda hilang di telan zaman
1: hilang di telan zaman kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang bila lagi okey temetuk dan bangko ya lan alek dan lalek abe ilu ya generasi anak-anak mading dini ya tidak mempertahankan gelap ilu sampai puun ilu lah dalam abek kan dulu ala ataupun memang dia akan hilang slowly pekeno-pekeno tetiap. Jadi inana bila aku sakap pasen tu ke originality adai abek te kado anun lu. Ini dah ada latak lah abek te kado anun lu. On dia inu bandu te kini dai selengujo. Ilu abek pakai inulah. On dah kado-kado ilu abek pakai bam. Jadi adakah ikut baru tisen tego pertandingan ini ataupun tisen sebelum ini?
2: Sebelum
1: ini.
2: Belajar juga lah.
1: Ya, ini ada advantage lah kamu dua abang kamu dalam tisen ini. Umpalai abek tisen, umpalai lo pakai kidi. Ina aja abek na gelam, abek maksudnya abek na gelam leto, abek leto pakai ini bam. Ya, tapi laki pakai. Tapi umpalai dulu abek tisen. Nah, ini aja gaya ya ilu perlu pendengar aku mah dulu ya, ya ambil abek lo pakai, ya ambil lo pakai. Jadi ini naguna platform yang macam ini supaya ilu ngebadak aku mah kelunan kado ya ambil gelam lu ateklannya. Okey, ngan utuh dek cala kena lu rehat ngelinga ke pasal lu ikam ngan belian lepas ni lah nak. Kek mutu ikut lah Benedik ha. Dalam pikir ni kok kumbin gaya pertandingan balan nyanding ngan bungan lisu kuat ini sukat mepo ngan mejung ngan mapo adat asen ku budaya ilu kelunan kado lepok kenya. Un kainu adat atau budaya ilu kenya ya kem dua sendiri baru isen. Oh lepas pertandingan ini tegok day. Ya baru ku isen. Oh ini uban ini. Oh be sukat uban ini. Macam mana. Yeah. Un.
2: Bagi ke memang ya melalui platform ya kuat iluti tidak lagi SKCF ni kan kan kontestan bungan lisu dengan balan nyanding ni perlu attend semua aktiviti yang dijalankan kan jadi dari hari pertama dari satu hari bulan nabe 4 hari bulan ke join semua aktiviti ya ke memang naat the original of kenyah lah daripada belian ni lu kado beli anak ke baru tisen kado lo saga ke baru tisen ini memang membuka wawasan ke lebih lagi lah macam oh begini kenya sebenarnya mungkin lah.
1: Ini biok kok nak isik bini ke ataupun pernah pernah sebelum ini tapi ini ya

0: lan asalnya bina.
1: Ya, betul. Nah,
0: jadi ku rasa adakah ini sangat berimpak kumaiko ngan bina pa kumaklunan kado sangat terutama dari lu generasi muda lah.
1: Ya, betul.
0: Sangat na impak. Ya tiga hal dawina ban ini pecapuyan nak tiga even akek sendiri pa baru nak dise kado-kado belian lu, kado-kado tarian lu.
1: Ya.
0: Tado pegelam lu. Jadi kuma anak-anak kebangge apa generasi muda nakini patut lalu alat ambil bahagian dalam deti puyan nekok ban ini mesti tay ayan abek tengen dulu ayan telingo ayan tetapau ban tuko ini lalu tenat ilu te pedinga ilu te ngelinga tenat isi inu puyan ya ilu kenya ya ilu mungkin abek tisen ataupun abek pernah ngelinga ya tuko ini nah masa yang terbaik untuk ilu belajar terutamanya ilu anak-anak muda te belajar dengan uko mbek ya lebih lebih arif yeah. Pasan untuk main asen ilu kenya ya antek pa ini nada lo lading ilu ngelinga ada belian lading ilu cuk dua berehat lading lah ya antek kembik sana ke lepa ini na ake ke metuk lah utu ngan dua ino mutu ya ake klo mutu dua na antek kembik lepa ini na ilu ngelenga ino dua pisi ulana.

0: Ya nyala mai kami lah pemong kejaya ke usia tali dah kenyang kata tahap ini lula pemong kejaya dengan amik telur kini amik telur ake DJ Lenik bina pengen Iris Margareta dengan Benedict Jalong kini tajen lan pakai ni PC wadah bina kena mutu cin bi kamu doa ni bina belum semangat kalau mutu ni adai bersemangat deh kalau mutu deh mutu soalan-soalan dengan ikam dua ya baik kena mutu cin bi kena cin bi ikam dua nyalesa okey lu ulang semula lagi cinta ding ha okey ke mutu ikut ading Iris ikut kena cin bi ngan boleh badak lah kena aku dah umur ko okey nah
1: umur ke 18 tahun and akek kena cin long je ngan long ikeng
0: nya cin long je ngan long ikeng jadi ikut pisau kena yang bi ikut lebih pisau ngan ire lebih kepada isu kenya
1: longikeng
0: ah longikeng okey aku okay, idai bala nyanding
2: kuat me dua padek me dua ni amai me cen longikeng vo longikeng we me longje lah
0: longje ya kada umur kok Benedict
2: 22 tahun
0: ya sekan me kam dua
2: okey
0: ikut sekan no Iris Sadin okey ina ada dua cin kenyak ada dua kenyak cin long ikang ngan long
2: yeah.
0: Long je ya onek mutu ada kenyak cin bir dua kenyak cin long ikang ngan kenyak long je okey lu metuk lah ngan utu ya kalau mau on utu ni han kom dah garam ah ini utu okey lah ke mutu cas soalan ke Maiko Adin Laris ya. Ikam dua ya pemenang. Ikut ya pemenang bunga lisu umat-umat ini. Komen gaya ikut pakai platform ini. Pakai nageng. Ambo main asan ilu. Bina pegelam. Atau petirak ilu tradisi. Ilu kenyan ni. Apan penjo. Kan ilu dapat sukat lu nageng. Ngan petipo usun tanah. Ngan abek tersalah ikut peredaran zaman. Macam mana mempertahankan budaya, bahasa supaya tidak terhilang oleh masa peredaran zaman.
1: Okey. Cara menggunakan platform yang ada. Okey, since zaman sekarang kan zaman moden, ilo boleh guna social media seperti Instagram, TikTok ataupun Facebook untuk memberi inspirasi kepada orang muda zaman sekarang untuk mengenali budaya ilu dengan lebih dalam bukan hanya mengenali tapi memahami dan membawa dia dengan lebih jauh supaya tidak dilupakan begitu sahaja.
0: Iya, ya kan ilu kasna kini kado na media sosial, kado platform-platform kan jadi pergunakan lah post na ini gelap meh, ini tirak meh kenyang. Selamat pagi dokenya, selamat tading bam. Ya kadok sik gaya ilu suka tiba kat media sosial kan. Jadi ini satu macam engagement ilu kumakulan kadok. Oh nuban kenya di ni ban dulu ti ilu. Ya, jangan lah ilu macam tenggelam alik. Jadi ini adalah platform yang kedua supaya memperkenalkan bukan setakat isu, bukan setakat gelam tapi semualah pasal kenya. Aku mai ikutlah Benedict. Okey, mutu ikut. Ikut ni selalu tak banyak dulu sagak-sagak kan. Apa nama tu? Menarik kah? Kau on selalu
2: belum pernah
0: belum pernah lagi awak muka duduk cara kita tanur. Okay, nah kau mesti ikutlah. Kumbin gaya puyan ini nak impak positif kuma abeknya kuma ikut tu, tapi kuma peserta ngan nak peniga kuma kelunan kado dalam ngebada pendengar ngenubo adat asal nilu kenyak ini. Ino kumbin kata impak positif ini suka nak kuma dulu dek cah kebaikan dia lah.
2: Bagi Ake daripada program yang ilu yang ilu ikut tempoh hari memang memberi impak sangat positif lah baik dari segi pendisan le tentang adat kenya apa semua kan dan ilu pendisan juga kuat yakin yang YB badak kan kenya ni kan minority walaupun ilu minority tapi bila ilu berkumpul ke satu tempat kan menunjukkan kita ni boleh bekerja sama dan kita tidak hilang kita masih ada inilah bagi ke yang apa impak positif yang begitu berimpak untuk saya secara pribadi
0: ya ke pernah teguk puyan lu SKCF teguk dari kina lu ke kelimbun lu kenya kenyacin kucing naik, kenyacin asap belaga naik, kenyacin bintulu, cin lemeting, cin telangusan. Jadi ini naca bagi akik memang nak cak impak positif. Akik ingat abek kadok luka miri, abek kadok kenyalo tele-tele wai lu tipuyan ko baan ini, ilu suka pepeng. Ilu suka tik kerjasama. Suka tik yang pekuat rupanya kita kenyah ini. Makan. Jadi memang positif. Uban ilu suka bermain bersama ba. Masa ilu tip pertandingan badminton dai. Idati pertandingan badminton walaupun unik kalah unik menang tetap berkawan juga. Kumaikam pe ya bala nyanding bulan bangan bulan bala nyanding bungan lisu unpe kalah unpe menang tapi ke masih bersama.
2: Ya, bersama.
0: Bersama ini cana impak positif kebersamaan, keharmonian di antara masyarakat Kenya. Jadi kenal lu pernah kenal lu petat cen usia tali do Kenya ngan ada dua sakai lu ni lawan le pemasan ni. Kenal lu mu masan ini. Okey, bi tekak-tekak jam ini kan kat ya banyak lana, kek mutu ada dua dengan antek kelapa ding. Ya, ini tira atau kata-kata harapan ikam dua. Kuma ida ya kalau nih bertanding ini mencaya ada yang ikam dua ya kalau mepa ding. Okay, air ikut lah ading jalong.
2: Okay, ading lah. Harapan ataupun apa yang saya boleh sampaikan dekat dulu yang join bala nyanding nanti. For me personally. Tidak mudah untuk keluar daripada zona nyaman, tapi daripada itulah kita boleh belajar sesuatu yang baru. Sejak bagi akik pun aktiviti ataupun program atau pertandingan ini pun bukan senang bagi akik, sebab kenapa saya mau terlibat sama, sebab saya mau belajar sesuatu yang baru tentang bangsa saya sendiri. Karena saya tahu Kenyah ini tidak boleh hilang, karena inilah asal usul kita. Jadi bagi ake, bagi ikam ya kalau join bala nyanding ni untuk tahun-tahun akan datang, join lah. Sebab dari sinilah kita boleh belajar sesuatu yang baru tentang asal usul kita, budaya kita, bahkan adat kita yang kita dah mau hilang untuk masa akan datang.
0: Iya, lanalek. Jam tiga dah jalung ini badak kumai lupa sentuh ke minu kata-kata harapannya kuma ida ya kalau nengah bayak isi pertandingan ini uman ca atau pemilihan-pemilihan lu ke pasat idilah. Okey kuma iko Ma Iris inu dah ngok kiri kuma ida ya kalau neng ngepuyan ya kok bahan ini.
1: Okey, kepada leto-leto yang kulikut bunga lisu pada tahun harapan, ain takut tidak cukup cantik or tidak yakin, bawa saja diri itu untuk mencuba perkara baru. Nikmati saja perjalanan. Yang penting ilu bawa budaya ilu dengan bangga. And yang aku rasa kemenangan yang terbesar ialah apabila aku berani bawa budaya ilu dengan respect lah.
0: Ya lana benar. Ya paling penting lana ilu makang ina ya ino ina ya ina ke badak ku ngan badak ngan jalong adai. Kemenangan pertama ada dua angin adalah bila dua step masuk dalam pertandingan ini. Benar pikiran ada, oh dulu lepak menang, oh dulu ya lepak menang ke ina ke ini. Benar kita lah kalah nak ini, belum cuba, belum tahu, sudah mengalah ina. Tapi bila cuba, menang dia, paham? Nah, jadi ya, macam ain takut, menang kalah ina adat permainan. Jadi ina yang penting, ini penting pengalaman, ngan inu ya ilu belajar teguk pertandingan yang deep dijalankan. Abe cuma ni bungan lisu, bungan balai nyanding tua dalam inu pa ya ilu ti atau pa inu pa puyan ilu kelok ceburi makang mencuba inaya sudah penting.
2: Betul.
0: Inaya ya inaya biolan lah. Jadi onen onen kumna kopi siola. Ona. Oke nana kini 43 minit lah pacin pukul na lemah kata tahu pilo kelok peta cina setelah ada kenya kena tiga tawai kuma ada dua tiga tawai kuma ikam dua Irish ngana ini orang kenya aku ada asong ya tiga tawai kuma iku asong lah ngana tiga tawai kuma iku jalong ngapun lepek na awang neka konti ilu kini ke RTM ne pemong kejai ke usai tali ada kenya kata tawa pindingan kusi kuma ilu pengalaman ikam dua jak teguk SKCF 2026 ini day harapan ilu mong harap kunci ini sukat jadi ca tangan ne terlebih lah pas untuk main asan ilu kenya ngan kuma golongan anak muda ngan bina pe demanai ngan dekiit dini ya kuma ilumong yang ngelinga dau tali do kenya kata tawap ini tiga tawap pemikemong uban nai ala awang pemong kajai ka use tali do kenya ngan amek teluk ini ya kan ti hai hai reka inading ngan ini Okay, tegak tawai sengana kak yang terkembi-kembi lu ona pulau lemah minit lah kepasal lau kak usia tali dia kenya. Ayan terkembi-kembi benar nak akik ke makusil belian-belian kumai lumung kak usia tali dia kenya.

Tau ini dalam uman dua ibu Ca, Ca puyan majlis lepekan ida pasat ka jambatan Mading, Sungai Tabuan jaka ayah to bulan pian dua ibu Ca. Dalam puyan ina, Kepala Menteri Sarawak, petangan perkhidmatan yang lepekan sedia kuun pihak berkuasa tempatan, abeknya pakai ngepenok keperluan semasa tua, tapi patut alak kira keperluan pakai bayak tau. Ia ti pasan Kuching jadi Ca contoh, ia ngebadak ke tai pengadok kelunan kadok yak tai kapan, yak nyeng tai palak setengah juta kelunan kadok, ngan masalah janan alun, kalen kuun kadok kereta. Ini na ngebadak ke tai perkembangan udip ngan ke tai pembangunan pasan kak Kuching kina. Ia peti isu ngan nak iktiraf ke tai kepimpinan Majlis Perbandaran Kuching dalam ida pasat tanggungjawab ngan mengembau ke tai kualiti perkhidmatan kuma kelunan kado cinta ding kelunan lata ia mambin Kuching Tan Sri Stephen Yong ngan pabek na Datuk Bandar Teguh Ina Encik Chan Seng Kai. Ia pe petangan kelunan kado apan menghargai ngan jasa mung inu-inu yang lepekan sedia cin pihak berkuasa ngan mung usaha yang lepekan ida pasat demi nak peniga ngan udip yang sejahtera kuma kelunan kado.

0: Bengkel Tapung Kalung Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026.
1: Ngadan ke Emily Uding Jerang, ake Cin Longkuak Barang. Dalam kimat ake, Bengkel Tapung Kalung ini atap tiga, uban sukat nak ilu peluang, belajar sendiri mayam Tapung Kalung ini cagelam ilu Kenyah. Ake kalau ngebayak bengkel ini uban atap minat lan ngen puyan kuat baan ini. Ake pekelok pekalai ake kelok nubo barang asen ilu Kenyah apa nabek tai salai. Oke, harapan ake ngen anak-anak nekini, ake arep anak-anak madi ngapan penjo on kimet kelok belajar nageng adat yang asen ilu Kenyah ini apa nia sukat jadi ca identiti ilu Kenyah ke bimbi pai lu on tiga tawai.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penuh.

0: terus-terusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komunitas. Kesehatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini saya bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya tina kini lima petulur minit lapa cin pukun lema kata tau pia kurang cin na aya minit lalu kejaya ke usia tali dia kenya. Tika tau sana ke kumai kemong ya lepak ngelinga ke cin na tading pukun telu ada pabe pukun na ini nak kenalo mo ke usia tali dia apa tak cin usia tali dia kenya. Ngan na tika tau kumai kemong lepak nama saya make dan yang lesa wakil besok kanat kidi ca apa tak ca benlu nyai kejaya ngan na sakai lo tau ini ada cara sakai nemana ngan dikiit na Iris aso ngada dua ma Benedict Jalong tu ini ada ya tika tahu ini on way nya message gini Irene Boni Iris dekat sikit mic dah tika tahu ku mai ko we ku mai kam dua ini ya menyokong ada dua ka puyan nak doti ngan tika tahu ku mai kemung lepak message Jessica Bulan Leslie Urai nah nani ko kini ngengek lah cilewa ya Leslie Uring tika tahu ngan bina pemai kalian tanah ku mai kam dua tika tahu mai ngan congratulations and Asong Peter congratulations ja congratulations kuma saya lagi bagi Irish ngan Margarita ngan Benedict Jalong dau ya tika tahu ku mai kemong lepak nak like message nak love kuma mek ka usia tali dio kenya ya ko pengalai pa ini nak dahulu ka usia tali dio kenya kata tahu ini ya kembi-kembi pelu un dalam inu-inu pegayang lu jaga agat jaga kimat jaga udip ka angin lu serpe harapi lumong un agar tiap tiga ngan pokoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau ya ngan peteguk lu lah ka awang dek ca. Oke, okay, nembam DJ ini ya pasaloi ke ma cinta ding pukun telu, pabek pukun enam maka tetau petegok ngak lah kak tau lemah ya DJ Lenik pasaloi ke ma kak tau lemah ngan kak frekuensi ngan kak luya kek kuat menawai ke misalnya kek mong apan jaga agat lu nisap sungai kado dalam pejuma ngan tau ya taga ini ngan paget pakai face mask kepak dalam kalau ilu kote tiga yang gayang kak awang ngan bani lu pejuma ngan awang yang mabun abun awang yang mesap ini ya kak pukul 6 na ilu kengelinga cina YFM imban na kucing. Tika tawai mong sana ke ikmai kemil pak ngelinga ke adai dengan menawai lumong apan na nikah badak ilu lah nisab sungai kado nisab sungai kado kok bawa anda dah KKM badak ilu ayah tebuk dalam jatuh ngan apa nusa lo cukup sungai dalam ilu pejuma ngan tau ya panah tau ya taga ini kina nading cenake kenal lo petat cenu saya tadi dokter li dia kenyak kata tahap ini ya kek pasal lo ilu lah ngan belian ya bayak lan ini belian ya makin dot dia tapung kitan bye bye petukuk lah kat tau dia cah.

0: さらなる前すな DYFM。
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin tikamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada. Sedak seput. Ngau pedis mata. Jampat. Nganjur diri berubat. Buat klinik. Tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu. Ada perintah Sarawak. Ngau YFM. YFM.

0: Sriaman 89.5.
1: Segulai Serai YFM.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

Arisan di sandang tanah berunyang band Siti Ari lagu kesama di Pekit ke abah pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya okey ingat ke hari bulan dia 3 hari bulan 10 lagu keterubahnya sedang lemai ke lemai tu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching Kota Semarahon agak boleh dengar kami kena 101.3 FM habis ibu John di Bandar Kuching okey muak ke lemai itu tadi nyangkanya agi hujan bak sekedar dur ngarak ke semampai jimat bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabik ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya ya ke benar-benar lah bawa rumah baru dah berapi wain berbelah pada dapur lagi dengan kami terima kasih ok bakal selama hari dua udah lagu ritoni rumpang lagi darah baji kita terbaik ngagai bandar miri dalam hello why miri nangkan ke tulang lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adiang. Hari Raba Nadi 13. Kita datuk mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bugulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama belak nemu hari dia tu benuang kemarau sebuan pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapa ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngeruka pengerai kelebih lagi nambiak min orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai brain dia harinya mesti mayuh di lalau seliah ke pengawa nunu terbuka titau ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawa bak luar hirup ai aman nak kurang hari 18 sari nanti nuan gawa tau ke bisik pemindah ke luar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman baka N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai di rempu ngau di respilia. Jadi ente bisa ngasai ke baka batu balat atau ke lama senak seput pedis dada mata pedis serta berai pedis palak atau ke ngelu minta nuan berobat ngau nakak penglengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi yang saya mayuh megak di lalau seruran nguliah ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di bagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agai berita ke dua lemai tau peninga kemari tau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak tau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke Plaza dikena meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu ti madah ke media mengkanya dibakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran ngenatai ke penderang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke perengkah guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Koyah nak ke bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkaum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik ngau co-curriculum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus jadi pelasar berguna dalam pengawal tentukan main asa ngepesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembiak rebah baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar nge archive digital ngambil ke cerita, music, main asa nge penemu asa nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diterenai nak ngau kreatif nengah gempo elemen asa ngau moden yang kau music asa baka sape dipegulai ke ngau perengka contemporary. Raban demiak diperansang ukai seminaknya diwaris tak mega penampak ngah penggerak budaya Kenyah Jemailah dengan kreativiti, innovation ngah kena media rama. SKCF 2026 diatur kena 1 ngah 4 September tu tadi. Ba bangunan forum miri okay seminat ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mega bisa potensi merik pangkang ngah sektor dagang temuai ngah ekonomi kreatif Sarawak. Okay, ngui yang agak berita kita ke penudi lemah itu apa nih? Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar Ngabinia Topuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai agak Taman Negara Mulu kena 18-20 hari bulan 9 tuilak. Surat kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawak Gala maya yang nemuai merik basa bak Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemu itu nak beri peluang agak tuai pemegai menua Sarawak ngabinia berarti kegaya pemansa Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang agak temuai serta berjalan ke projek pemansang ti merik penguntung agak peranak menuanya. Penemu itu megak jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau mensemayu agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang.

0: Pesta Mulu ianya paket manuak pemakai asam mulu, bintang pesta mulu ngah bintang kecil pesta mulu, paket tanah asal beraban ngah individu, ratu pesta mulu ngah kliang belawan mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelamai tu, boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
1: Sada lemai YFM.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemarut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
4: Kalau kita ke baru muka radio lemai tu sada lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Engkau tu dah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyitung ke pukul 9 malam tu ya. Baru dah mending ke. Okay. Hello why. Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih ayo. Okay. Bagi sama berjam ke terubah sada lemai. Kami juga datai ke pesan berat ke visi diterima kami. Ungkep ya sari 2028 2009. Bala kita ke baru muka radio dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyuh. Merindah kita dengan lagu di Sada Mary Camille dengan lagu ya 7 Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: contactkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan abang Ayan ia kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur. Awak indur aku macam pesan. Berat bang renggat ke terubah tu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke apa Najib tahu ke imbu. Medah ke pemati nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Yang tu di intu balam manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9. Batu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit. Dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9. Pesan dituju ke berbelayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung, Gau Bala kita ke Ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi kena lumurnya 011-35937-003 tahu ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ni yang diintu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak tua rumah binit panggil uban di anjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan dipanggil di kemintian kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang skra batu besai di Kuching. Enggak semua kita kenal ni yang lima anak lalin penerang ke silik atau telefon ngagai embun tambat ngena lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-946-3608. Pesan ke sekali tu datai hari tri anak dunggat madaka apa ya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat di intu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di titu ulu engke lili dianjung kena ke pagi hari tiga 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah lampas di titu atas rumah titu elik dua buah rumah nibuang dua buah rumah rumah antau bunuk begiang bala di San Semanju tiga buah rumah rumah menari gelung berenggang tiga buah rumah di bunuk elik penti antalun skim sekarang merindun sebeliau dua buah rumah serubah dua buah rumah tekaluang sungai kurak mujan sekarang di nanga uyau lemanak merutias kerang gal semua kita ditu ke ngelala niang dunggat anak kanyan dipinta datang ngagai rumah minggat di titu ulu di engke lili pesan silik kita tahu bertanya ngagai kri anak dunggat ngena lumur ya 011-23153928 tahu ke Japar anak dunggat 013-89-58700. Ngali angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minyak anak abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dia dini hari 5 hari bulan 9 bak hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di intu bal banyuh bak rumah panjai di Lawin nanga mepi lubuk antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di anjung ke pendam dari pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Lai di Lubu Andu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pangsak 1-2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk Sumpak, di Pudai, Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taih bala di Tuai Rumah Medan, Nengah Deluk ngau di Stan Panjai, Pemegat Stan Pandak Kawang Ulu, Sebangki Pandak Wong Panjai, Wong Pandak Tuai Rumah Gindi, Ngemunyan Tuai Rumah Nisau, Panjaruai, Grand Stumbin bala di Sebuyau, Skim Sekarang di Tangit Satu Ngadua, ngau bala kita ke Diau di Pelilih Kuching, Sibu Miri ngau kita ke Ngelala Niang Minyak Anak Abing, kena boleh dirintai ke ditu, dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangamepi di Lubu Antu. Penerang kesilir tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92354. Pesan kelima datari jati anak bugat madake indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan. Kal okey pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke bukai nangkan ketu kita mending ke lagu ni sada Rudy Peter. Ngau lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampak baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati, madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat di Intu Balmanyu lemai tu hari 28 hari bulan 9 barumah niang tumpu balot 1344 RPR Sibiu lorong B10 di Bintulu pesan di 7 ngagai kapal belayan di Betungkat sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Mas kat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu, Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam, pesan dituju ngagai semua bala kita kena boleh dirintai ke di Tumagang dipintak sama datai kalai penerang ke sili atau telefon, ngagai Ambrose Joe, 013-573-7085 tau ke Seblen Fidelis Asan ngana lumur aku 9489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin anak Gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebilik madah ke pemati apa ya ianya Gunjat tau ke Gunjus anak Mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu di Intu Balamanyu di kampung Belimbing A di Serian Dianjung kena kari 3.9 hari bulan 9 pesan di 7 ngagai Enduk Samui anak Banyo di Kampung Entulang di Seraman, kabar belayan di Kampung Remun, di Lebur, di Teribuh, Kampung Merakai, Kampung Menat, Kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di Kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita kenglalani yang Gunyus, tau ke Gunjat anak manca, kalau penerang kesilat telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-817-9918. Pesan pemati diterima datari Monica anak Rambing madah ke laki ya udah nadai ianya Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke udah nadai pagi tu tadi 8.9 pesan dituju ngagai kabar belayan kenalan Niang tu hari sepiak Niang tu ianya Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Semilang di Bintangur Telur Bulat Ngau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya, Monica Rampiang inya bala di Nanga Nilau, Nanga Nsiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau niang tu dekat di Intu, Bala Manyuh kenakan malam pagilak, 9 hari bulan 9 Dianjung ke Pendam, 10 hari bulan 9 bak Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datangnya gepalan during Intu niang tu bak Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datang dari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di itu Bala Manyuh kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir pesan di 7 ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Roban rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan 4 buah rumah Rumah Lipa di Tanah Layar Betung, Rumah Edward Andiang Gensurai Betung, Rumah Margaret Anci di Bebangai Kanan Mudia, bala di rumah beti supu Nelson Koloni di Bebangai. Bebangai kiba mudi anggau semua bala kebelayan kebuka hingga bala pangan niang tu di batang sebelah batang sebetan awi kurian gau semua kita ke ngala niang apa isi datu enya sat anak andi yang tau ke apa ijo perang ke sili tau telefon yang Diana 019-486-9905 Dorin 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagai kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, kau dan adai kena ke tujuh hari bulan sembilan, baru masa dampu ni yang tu di itu, bala menyuah kena ke lemai tu, lapan hari bulan sembilan, ngau pagi lah sembilan hari bulan sembilan, enyak baru Mahmedan di Nanga Sepandi, dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang ke sili atau telefon ngagai jenang agung ngena lumur 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngena lumur 019-453-7560. Udah lagi nyingkang dia pesan ngeta sulit kita mendek lagu hari Sylvia Bonny dulu ngal lagu ya diau ke Tegal Sayau.

Jam kedua Sadar Lemali kita bizi Aram Mansang tangga ku lagi nguna awak tu maca pesan bak renggap ketiga pesan ngeta sulit datari lentang anak jalak tau ke indai mona madah ke peng ngeta sulit lalu muak nyuak ke entebalu niang mona anak melaka tau ke indai meral peng waktu dekat diatur bak rumah bungan batu 8 jalai oyak lamak sibuk kena ke 19 bulan 9 hari 6 ngena cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tuan Rumah Kampung Belimbing Batu 6 di Surian, Biak Lama sidak es bilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Peranti, Engau Mas, Bala di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di Rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau Bala di rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, nguluk pengawal enyak ngetas ulit Gau nyuakkan tebalu niang Mauna anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah bungan batu 8 jalai oyak lamak sibu cara sembiang penerang kesilia telefon ke lentang jalak angin nak lumuri aku 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal ngetah sulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak rantau panjang tutus di Banyu Nyuk Rasau Muka Seratu Reban Latap Bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau Bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah di Rintai ke Ditu Magang Kalai Penderang Kesiliak Tau bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 Tau ke Tuan Rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pang ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusi yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawak tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam ngena cara sembiang diatur bak rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Ngau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lusiang anak Acung Tau ke dikelala ngau nama Laki Biah Tau ke Mujan anak Edwin Encham Penerang kesilia telefon Ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-0932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetah sulit datai ritual rumah kanan anak temaga madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ia ex tua rumah temaga anak lum tau ke apai kana pengawak diatur nguan ulit lemari 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 bar rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak madur ulu ngau ilik di Sungai Jantiang Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung, Sekijang. Enggau semua kita kenglala niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah dimendingkan lagu Melissa Veronjis. Udah mendingkan program Aram Mansang. Bak jam kedua kita. Sada lemai. Ungkap ya lemai tu bila kita ke baru buka radio. Baru dengar kami. Terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai sejalai. Nintung agai penghujung program kita.

0: าด้านละไม Y FM
1: Selamat bertemu baru dengan aku bala pendengar buat program Arah Mansang. Sitik program yang kedai keluarga dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai kita hingga kerana aku ngosiko usahawan kebisik dengan dua projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisik ianya Cik Di Bunhau Ari Batu Angus Ngelili Seri Aman. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Li Bunhau kagai randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Li Bunhau.
2: Ya.
1: Boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyari ke penatai pemisik beka ke dia tahu.
2: Aku ke start nanam buah-buah tahu aku mayo bansakat ke milih lah.
1: Oh.
2: Milih nanam buah-buahan tahu. Aku dong baru milih pisang kapanis tahu. Start tanam tau ku mimi ada jalah sike ku kak bisa muda lah muda dalam Sarawak tu nama buahnya agi unen anak aku muda cek jalai muda dalam supermarket nama buahnya jualnya. Aku muda-muda sike ku milih pisang kemenis kapanis tau aja.
1: Kira buka ya bisa potensi dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak ke dia tau ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang ke bisik di kemaran buat projek wan.
2: Start aku 18 ika.
1: Oh, start nuan. Tahun kemayanya?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Oh, alo ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ika tadi ya. Tadi berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15,000
1: pun.
2: Oh,
1: 15,000 pun. Nah.
2: Lebih
1: 15,000. Oh. So 2021 tadi kena ya bisa 21 tadi nuan muka tapak projek tu kena nanam pisang tu 18 ikar ya. Alo 15,000 jadi tanam nuan ke tau ke bisa nambah nak contoh ya tadi 5,000 ya tambah haru 5,000 ya tambah haru 5,000 jadi 12 kena ya teka semua sekali 15,000 pun.
2: Aku start 5,000.
1: Oh.
2: 5,000 udah 5,000 baru 5 hektar baru.
1: Oh. Oh, okay. Jadi kena tahu 18 ika lah betul.
2: Startnya 18.
1: Oh, 18.
2: Ika.
1: Oh, ika. Nama antara jenis variety pisang yang bisa ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Oh. Sitik jenisnya cak? Variety?
2: Sitik
1: jenis. Nama serta ulian nuan ada kebuahan nuan milih jenis variety-nya ke ditanam nuan?
2: Jadi okay, aku ngiri mendakian ada mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit tau, okey. Ya tan lah nah.
2: Tan
1: lah. Tan penyakit tau.
2: Tan penyakit.
1: Oh.
2: Bisa siapa?
1: Oh, pasaran, okey.
2: Pasaran bisa jalan.
1: Oh.
2: Habisnya aku baru milih tau. Milih kapanis tau. Kak nanam tau. Aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira kayaknya lah udah kira dalam supermarket nak cukup kok tambah lah kayaknya ya aku mayo banset mayo nya jenis ku udah nguji tanam pisang keling pisang nya pisang mas, pelangan,
1: apa jenis apa?
2: Pisang tanduk, pisang ya kapok, semua udah pun nguji kok. Ujung milih tau lah.
1: Okey, manis. Okey, manis tau segi apa mai kira macam tan kerinya lah, tak tarik penyakit semua ya. Ya, dari segi permintaan pun mayu kan ya orang kembali terenai. Maka kau daripada nuan tadi penyampau masai projek nanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa tur pengawak dekat dan nuan maya ngatur projek nanam pisang bak tiap hari. Ulian nuan mada nuju bala peninga atur pengawak kada ado atau ke bisa diatur nuan maya berjalan ke projek nanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan. Makanya nak start cakap tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya ni sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Tonton yang berarti Japanese terlebih dah tuan.
2: Sembilan bulan tu masaya panjai. Kita kak cukup boleh baca. Cukup kak bisa untuk utai makai daunnya kita kak jaga bisa gulat-gulat kak ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit kak pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti utah sampai 7 bulan tujuh bulannya utah pansuk bungai, udah pansuk bungai, kak boy bungai, bong bungai, sempat ubat baru, udah 3 kali 4 kali sempatnya ubat, lalu kak boy bungai, ujungnya bisa cilom-cilomnya kak boy bungai ya kak boy, udah boy kak bungkus lah, bungkus pasti guni kayaknya, udah. Nanti baru cukup, nanti cukup masa ya baru ambil buah lah. Kayaknya sikit biasa haling nang kajang pu mayo sikit kajang lumput buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah. Kedanya aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansuk buah nang ya ya yang 8 bulan udah mansal udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bacaan nak cukup sikit ya mesti ya kapan suat 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke ya kam cukup mana lah kayaknya lah
1: tuan Ulian mau cerita ke udah kurang ngambil ya tadi maya sila ke datai ke ngambil buah nuannya kene nuan nyinto ya tadi sebenarnya ya hari ke datai ngambil buahnya nuan nyimpan ya pak ini sesuku empu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci getah kak masuk bakul cuci udah mirip cuci masuk bakul dia kak okay. Udah baik pula kita kak
1: cuci buah pisang
2: udah habis packing lalu baik turut cuci sige semua lori semua aku umpuk magang lah baik sampai kilang dia
1: aduan kau bisa ke maya sedang ambil bisa nolong anjuang sana ya
2: bisa
1: maya ngerja ke pengawal projek nanam buah pisang bakal diadu nuan dia tau dekat gunakan modal ngau kos belanja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah baskala terbesar boleh nuan mana berapa anggaran modal serta kos belanja kau dah dikena nuan dalam berjalan ke projek nanam pisang tau.
2: Kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang buk kos.
1: Responnya RM10 ya.
2: Dek nadai cukup tu kabel RM10 to kita nak cukup nadainya lah. Nadai kira rugi. Spoon kat RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Banyak kela. Jadi karena nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu mesti yang ngai jalan. Mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampah buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah area hasil ke ditanam Bapak Project One dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya nakai nak mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
2: sekali. Ya musim pula tai bisa seminggu dua kali. Mayu ke bisa tiga kali, dua kali. Paling nadai seminggu sekali. Paling mayo ulit sampai 260-70 bakul.
1: Bakul? 260 sampai 70 bakul. Sekarang sitik bakul tadi ketino ngira.
2: Karena kira udah packing pun kira. Udah ke masuk bakul pun kira.
1: Apa pemerannya si bakulnya, anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17 ternyata deh sekali trip dari 260-70 bakul deh neng.
2: Nang jadi bu, udah packing maga.
1: Harga pasaran untuk buah pisang yang kira 100 kilo kan untuk bagi kita itu.
2: Kami tok beli toke sekali beli toke agi bisa.
1: Harga suka ya.
2: Paspor beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap empu nadai mansau empu sikit jual nadai nitis agak laban kap kita beli ya kap belam lagi kap manjung beli kedai kami tok nadai beli sik beli toke aja bisa 2,000 banyak lah. Orang lebih lah.
1: Cabanis. Teh untuk pasaran di Kelirik Tono kita berapa? Sekilo? Cabanis.
2: Ringgit 8, 6 ringgit 8. Aku muda. Sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit. Dalam 5 ringgit.
1: Kelirik lah ya. Ono bisa nyawa Kelirik itu tuan?
2: Ngadai subak bisa. Belang Kelirik.
1: Ini Nuan Nganjong tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek Nuan nanam pisang ke diadu Nuan Yato.
2: Kucing dia nak bisik toke. Ya ulia jual pelapa yang ngasoko nanam lah kayaknya. Ya ngasoko nanam leyar. Dia jual lah kayaknya. Aku nadai jalai ke supermarket nama nadai aku sikit leyar sikit.
1: Berjual tokenya terempu ambek kita ke Nganjong ya salo kedua-dua aja.
2: Aku Nganjong.
1: Nganjong?
2: Aku Nganjong.
1: Hari
2: 3 atau hari 6. Kita bekanya musimnya latai kita ngato kerele. Musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali. Musimnya latai. Musimnya nadai seminggu sekali.
1: Sama antara bantok yang kebise dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak ke diantau.
2: Bisa bantu sobat tahun 2004 bisa bantu lah. 1,500 je. Dia 500 petenian beli empu pawongnya. Pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udah nyadi. Kami ngambil pawongnya udah jadi busai itu. Udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya.
1: Tahun 2024 ada ya. Tuan buliahnya. Kira-kira tahun
2: dari ingkiri di pertanian.
1: Boleh Nuan Begak berkongsi madah kepala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan Ya kamat merek nuan pademo tersilihat dalam mengerja ke projek tau.
2: Belajar tau, aku bisa luar negeri bedak-bedak kian. Bahkan ni nanam pisang tau, bahkan ni ngato ya pisang tau. Aku kalah Filipin ngau Taiwan.
1: Oh, nah,
2: bisa kira bisa kusut dia lah, kenyak lah.
1: Bapak Filipin ngau Taiwan terinuan belajar khusus nanam buah pisang terinuan tuan.
2: Aau.
1: Tahun kemaya ya?
2: Tahun 2021 2021 ngau 2022
1: Oh 2021 ngau 2022 Nama julu ati nuan jemai harila dikena ngeremai kage projek kedadu nuan ya tau awak kedatai ba tingkat ke ti jauh kage jemai harila.
2: Kak tambah nadai lah, laban agi mayo masalah yang agi mayo kak ngadu-ngadu. Sigi kak ngadu mpu agi mayo.
1: Oh, terima kasih Encik Lee. Jadi kena mengunjung ke Jakob Ranau Tua. Minta nuan merek Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan nuan.
2: Halap-halap lah. Niak mpu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu. Aku tahu udah tua ya. Maka penyedekku untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung ke biak empu boleh nanam pisang atau
1: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan wan tadi ngara ke bala ya ke baru ke Bepon tadi bisa ningar rau tu tadi alu ya ke tuju ke tu utama ke bala ke bie tadi isi daya alu ke Bepon nanam projek buah pisang ya atau ke ngau buah bukai ke nyane tuan.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Tapi hari unit radio Indo Upis Bertanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban merek awak atau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peningah buat program Araman Sang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peningah dengan kerandau yang kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai mesej urap tanam petupik ngau bumai. Terima kasih ya.
3: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz
4: Ya di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagini kami.

dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk pihak lemai itu tadi berkira pukul 4 lemai dalam tempoh yang 12 jam muak ke malam di pelabak ke bisi hujan bak sekadar endur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Miri Semarahan Seri Kai Serian Sibu Galimbang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat angin berpuput dari barat laut ngak pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari barat ngak pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat ngak penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lemah hari kami di YFM. Tak sedihnya kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Untuk tanggung lain beris-beris perubat dia tu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawak berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR ini diatur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawak mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kita mending ke isi berita. Berita penyusah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya tujuh kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai Enya Serikai, Mukah Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina Limbang Ajar. Library sebis perubat dia tu bisi ungku pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungku pengawak library tu nyau ukai agi semuti ke nyimpan rekod aja tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ingau pengawak tim merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madaka pengawak tim guna data besar ingau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengamansi ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Ia mansu ke jakutu udah ia ke berjadi ke seminar library sebis perubat Ban Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 kurang ngau pengelica hari manjemengka menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madaka pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau endak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat. Lalu raban ke berkawul megat patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi pengawak pemansiak ngau pemintar tiru AI. Atur kengguna teknologi baru megat ulih nyawup nentu ke pengawak perubat ke diguna sedang orang ke sakitnya dibai berubat ngau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang ti tahu unda ibuh diperubat ke ngau silih aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tau ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Enggau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madaka pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP Tiketu tujuh berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nya megak boleh dipadat bak portal rasmi myst.spr.gov.my tu endang dikenang muntang ke akses ngagai perambu KSP tu kelimpah Hari Pengawak Meresa Perambunya dengan cara digital, dokumen perambu KSP itu engkau kartu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkaum upis residen, upis pilih menua gambar primis local authority. Pengawak timandang ke perambu KSP menua Sarawak ti ke 7 tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu dalam program Randa Bergulai Engkau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau Ngau Jaku tindang asuh tidak irau ke perkaranya. Yang maksud ke Jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 telak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kalak direkod ke. Fenomenanya dia tu menungali hari Tasik Pasifik sebedau ke tamat ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tuilah. Berbangganya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya diperjalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ke Tegal kemarau. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ke Tegal menua tu ke bisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut lagi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemerhati diasai ke operasi itu yang ada ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigat tumpuk muari ke lebih entap serta berendur ke betul. Itu dikenal nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak dan Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegakkan dengan banyak macam program main asal, lumbak ngemain dan pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar dikenal mantai ke pemansang dan penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua itu dan orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakutu udah ya ke nerima penemuan bahasa Seraban Orang hari RTM Sarawak di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Engau Roban. Kaban Kunci Negeri Sita Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina uliah tan kira 2 minggu aja enti semak hari enda hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawak tingangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3 ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cik Kadir maksud ke jaketu ngagai RTM udah ia ke ngabas palan pembersih air licu sari tu tadi. Aik ba pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Blinser Manah baru kemari bepun ari operasi ngaga ujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu ba Aum Council Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Terujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Ungkup pengawal library service perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Menyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, hari itu 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Dengar ke

Jom kita di pukul 7.30 minit main. Selamat tinggal kami nombor ke berita lemai hari Y FM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita.

0: Y FM di muka 98.7 Y FM.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, hari itu dah 8 hari bulan 9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari hari itu 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekeni cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di pedak kita ba page rasmi FB YFM Iban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey, sudah nyengkang agak jam ke-3 sada lemai-lemai hari 2 kita habisi main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sudahnya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya, tagang tagang selu ya. Terus ninga kami bala kita ke baru dekat berengkah makai nyawai. Sambil-sambil ninga kami terima kasih manyu-manyu. Ngara ke terus lekat, terus merindang hati ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah ni ya. Harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

nya dua. Kita betulnya tubuh. Oh.

Au daya wae uji tabe kebeka gini dua-dua berimae rekanan nari kiba semua kita kebetunga dua-dua berintae jaku cangkal mamare riga di nyawa tangkae nga kamae to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemeruan banduang ragai aku nanya sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nua diglo bekopi lamo tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuanda berita panyai gelai nuan deglo salanya o manua nga tawai ku mirunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelae kita keman sumarana pantak ratae mintiahnya lawae gelae kerori gai.

daño be julua nuana yo wae ye kemunua samua de telua

kemunuh ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuahan do aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangambil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ai dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai nidio tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan oh.

nyalai tari nu gagoy gram kenye nyamai ay bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ninge juloa nuan deungal munuh samboa munuh samboa dek de teloa luboa dalam daninga jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang keterini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebenyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyalaya dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tisi manalan tanah bernyang dunia balingang doma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas berian negan nyeluma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagano terus kaulo cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang bujang keriang setaliang niti gentiang agaris manalan betima nebujang biak nyang setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ade bos ni trik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berir nam dia panjuang bujang lempuang kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakabit ngah sabung raja britis aik ngelantang kok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tadi rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de laba tuan raja nemu rita nak sebura berani

cerita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadon bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelak.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumba.

puntam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedok asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi kati se ulu sungai nyalai telu sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah kadio ndak sobakong dengah kelio ndak sobakong dengah gilo apae bunae tegi kolio meruan gelae tu bisik salae atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tulaban ritong nuan saduro do dingo dermo nuo tanah kita nyele perintah gago mada udung rah mre utae laban ngeglae tembok nok barupae baju panyae no caci bae sangkiang bintang laban ritong no saduro jauh jelae daglo daro bulo ibo glae daglo glo urang sino lamo sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

induk ke panai de tungai tujuang aku kuat tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo muluat to induk to bilang to tukang lanyak muntang teng kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya wae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata

Mang le mamang ponyuang tango e suran nuan tuaya uai gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sabu

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Ini album gaul lagu yang bisa ganti nuan mai jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya. Kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul. Kalau itu buah sekinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais. Okey, bersebuah kafe di Panju, Yonggi, Korea Selatan. Kalau agensi berita Straits Times ada ke polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebumpu kafenya di pelabak ke besi kawan kau kes pemati induk tu ya. Kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya. Polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu udah bekau sida ia nyidi Nur Diaw enya smartphone mangsa tu akan ditemu ndak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya. Kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya au. Kalau ia suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang. Kalau ia bapansi temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa. Okey, udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya. Kafenya ditutup ya. Yang madah ngagai pengerja pemabat dia ndak Ibu Hanurun lagi kita kemisi sehari dua tu ke kia. Okey, nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utai nyadi neh. Okey, nyadi kes tu benda dipansi raban berkuasa. Terus merindah kita ngelau lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai hunggap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya. Okey, baru malam tu lihat mengiar utang menyadi ke berutang lama anda ya. Kedua lagi injal lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribu sampai tadi Kuala Lumpur baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Udah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Balik kita lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkup ya pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Seraya kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita nya merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngaga pengujung program pemerindang malam pukul 12:30 malam tu lagi ya. Habis dah pansin lama hari konti tadi berarti ke gairi kita buat luar dia mana nak ada lagi hujan ngeruk ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu ne. Ok, dua lagi lagu sebenarnya kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati tu lagi. Nginjau lagu kedisada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM. Tau ke dengar kami secara online RTM Klik. Tau ke channel Astro 871.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier.

0: SJ ke-9 Renggan Final. 3 bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalungkan betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu ketubahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita ke gininga kami tentu ya di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke baru damakai benua belala tau ke baru datai baru mah terus semuka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam ketubah ya, okey. Baru dah mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 Singkang di Sada Dayana Shini. Okey, kita mendengarkan lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang. Lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Bestri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, tersambung balang kawan carita kenyalan kita di hujung minggu itu. Ya, berengkah temu pukul 12 tengah hari. Ya. Di Nepal, kalau duit kogi mangsa, bak penusa tanah tusur, kenuntung kandang gunung di Nepal. Ditemu selamat dah bekau sedua itu tadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong kepenuh ngau air, pihak megat ngau tanah lutak. Ini dia kebenaran hari Raban berkuasa di menunya kejala ke operasi. Si ngiga ngenyelamat duit gue tu hanya Kabir Maharjan Gau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh perjumpaan biologi hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekau penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya. Nitiah ke penerang hari ya. Siku bergak Kaban Parlimen Sri Ram Neopan ia ke bergak siku engineer bak perkara terowong engkau siku bergak ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa ya. Bersi gambar engkau video ke dihubungi ke Mensia Manyuh di media ramah. Penusah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1,300 siku nyawa nyengkau peranama Nepal engkau Tibet ya. Beribu kuagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Lalu kali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayo hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat kediri. Ingat tamak kebelia pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah semua pintunya te kepanua oh kelapa
2: maneh mentah senting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya ne noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di Tasik Biru, tempat tua selalu bertemu kekian lagu Joget Tasik Biru. Kita berindah ni kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan eh. Okey. Di Sibu Megang Kalai, kaban kita ke dia di Menua Sibu. Benum sama Bromi. Hanya engkau pesta main asal Borneo. BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya ke dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya manya bega main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya. Pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Ngau Sukung Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinemu. Malam tu engkanya bala kita benung berami badia ya nyangkung ke kita. Okey, terus mendingkan lagu abad jam ke terubah kita. Lagu Kedibai Enggung Ili enggau lagu ya rindu penghabis hati lagi Christopher Carey Landung Ati Karan dekat bertemu ya. Terus sendinga kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

saya ke benua dah duga bah launch cafe dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Ndur kita sembunding ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Tang sebenarnya nginjau ethnic transmission CJ.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbai bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penesah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara keendang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut nemerak ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang lebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penesah sebun asap bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentua oleh ngeruga pengerai mensa manyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekad air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidroelektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedar kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk oleh pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berguna semua agensi kebekawul dikena nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu enda lama lagi. Naka 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bat taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuila. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat ke pemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ...35 ekor rakyat luar dah ditahan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke Bisingerja Manyuh Penyalah Immigration. Sida tu antara 57 ekor orang ke diperasa balapan bengkah palan ke ditagak. Ditiakkan penerang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedar sida tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau muasinu ngambi indak kena tahun. Tidak ke ditan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo Immigration Semuja. Semua sidak tu dipelabak ke Ngeroja Penyalah hari baru Section 6 Bracket 1 Bracket C ngau Section 15 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Mari ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai maya hari ke balat angan engkau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai. Jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Bersri main hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
0: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi, lagu ACSK ke-9, memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang, ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industry.

Ya, balik kita gini dengan kami, Pemerintah Malam Mengkepian. Malam tu malam hari 28 hari bulan 9. Penisah angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 ikut berbau di nyawa tu nyengkau 6 ikut. Raban Hanembiak Nitiah ke penerang hari polis di benuanya. Pengari polis benua tu inya Henry J. Manurung madah ke penisah angusnya ke Terubahaya nyadi nuntung kandang Bandar Paniai, wilayah Papua Tengah, urung tengah malam. Kedau api ke jampat nyerarai ngagai menjebukah rumah kedai. Ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa, lebuh ke di persa. Semua sidatunya mati rentuh magang. Kalau 5 ikut orang bersatu wai, 6 ikut Raban Anambiak ke berumur antara 2 nyentuk ke 9 tahun. Kalai pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bala kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba sitik soket tang manyuh gadget badia dicas bala kita ngai ke overload neh perhati ke megak ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Rinori hidup berambun dari mata. Udah kita mendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Rehivans, Sada Hati.

0: Laman
1: nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau break duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Ko ya yang ai ses ngapa. Angka ya pelabak ku indah itu ba pengurusan duit ya teriat agai.
2: Ke nama de sem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Nasiti agi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak

Yeah, Wardrock Magazigori, finalis kita untuk ya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betung 3 hari bulan 10 Tila. Yang lagu kebaru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati. Ya, selamat malam ya kepada kita, Klinsman, benar-benar ke program kita. Berjimat dari mana, okay? Abang jam ketiga pemerintah malam lagi, kita ya dekat mendiang ke tanduk program Galeri Artis Begulai Ngau Rogers Booking. DJ RB kita siapa bagi artis ke di kerandau ya, sama dengan jam ketiga lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya, ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Ok, shift malam anggar ke semampai berjimat ba jalai alun dia likun datang ke palan ke di tujuh ungkap ya malam tu. Nginjau lagu ke di sada rom ringgit ngal lagu ya, ambik ticiru buai tikar kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

Ya, balik kita ke bisnis bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami, ya. Okey. Untuk yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penduduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S sebab top 3 kita, ya. Okey, berpenduduk nombor 1, Selangor. Ngau Penyampau Masih 49. Perak 32. Engkau Raju 27. Ditangkan Sabah 44 emas, 30 perak, 24 Engkau Raju. Engkau Sarawak 30 emas, 20 perak. Engkau 36 Middle Engkau Raju, ya. Kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor, ya. Nangkan Sukma ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program galeri artis Wilanggau RB kita. Lagu dikena aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor satu, ya. Okay, malam tu belalang kau hati kejuka berlantang, tidur jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah, ya. Bakal sama pesan DJ Amir, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaca Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, hingga lagu kediri nama Dara Seratua. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana lah, try. Ya. Jadi, terubah tu, merit masing dengan tu Ego, madik, ne, laban boleh merit awak nuan tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Ego. Okay, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak adik?
1: Ya, tahu.
0: Okay, jadi pabaku mana tu? Mai bala peningnya berkelala dulu meh. Nyangkanya bisik nama bukai kini kelimpari Ego Anthony tu. Minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego. Okay.
1: Okay, terima kasih Mari. Jadi mari sama malam dulu kaki bala peninggal. Kuai FM kita ini, saya kebisi mendiang ke Renault tua untuk malam tahu. Jadi, dama kebenaran nasi kebisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Nya kengau Ego Anthony ada mana?
1: Ya, kena kengau kena masih singkat.
0: Nuan tu asal ini tu, Made Ego?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Ya. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Bila cerita dalam lagu.
0: Kan ada nemu aku tadi nama kebuah lagu itu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul. Kan,
0: dia tu nuan sikit dia bahasa Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne?
1: Hal
0: jauh. Oh, iya. Aku mai ku berseratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Pen tu lama. Dalam kadang tuntuk tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Okay. Ego Anthony. Menyukai ya tadi. Panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Ego. Piane. Asai ku unti dah salah. Kalah gunungan dengan nama Trinity nya asai ku nama dek.
1: Ya kalah. Album kompilasi aku ngau gua dempel coba.
0: Ya dengan nama Trinity yang dia tu nuan kar dengan gaya Ego Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam top dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya, dan sabar. Lagi tau beranda pasal lagunya ni, Madek?
1: Ya, tahu. Gerau ke dulu.
0: Boleh kan kau Madek ni, Madek? Nak mana santai?
1: Madek. Ya, kena cakap malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedingnya penjalai penghidup nuan ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyak remit kini minta doan nusih kini meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Madik minta doan nusih kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh remit
1: udah nyebe sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertebah ke peringkat music.
0: Ngau
1: band lah.
0: Oh, artinya nuan tu. Arti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik bagi apa main perangkat muzik tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kau itu nuan Mayuah? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayuah macam mana?
0: Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak pandai ingkan dok kini.
0: Engkau dari pulih ni mana?
1: Ya, senang rendah hati dari pulih. Yang kong orang dok temung mana?
0: Oh, nuan mana kediri tadi nang rimis segeri indu bawa ngapa lagu? Ni maya nuan berengkah. Ngerikut lagu keterubah nu artinya udah nu ngerikut lagu terubahnya artinya nu anda resmi menjadi rekodong artis sama dek
1: dalam kandang tahun 2016 saiku.
0: Oh, 2016 akhir aja tahu disebut kita umas siapa penglama gini ne
1: ya lama diri udah
0: oh, lagu nama lagu keterubah nu anjing kan
1: album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity Gow.
0: Berapa itu lagu non ba album kompilasinya?
1: Sitinya aja.
0: Sitinya aja. Piane. Okey. Tahun 2016 non berengkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya, kira-kira.
0: Okey. Jadi bisa ke buah kini made nama ke buah non nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya berarti direk gak kutun. Itu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Banyak ke buah nukar tadi?
1: Banyak ke buah nukar.
0: Piane. Nah agak terpikir kan ngenaknya namanya Maya Keterubah Subaneh.
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity-nya agak sebab aneh. Dia tu yang kena Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nak ke dia tu? Nih, hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat, nuan?
1: Bagu dan Pearl aku mesti terbang kompilasi gawai ngetan penjok musangnya membisik dalam 2-3 itik bekerja lah
0: 2-3 itik ni
1: ya udahnya tahun 2000 seringnya tahun 2020 lah habisi ngewah ke Siti album solo KMP
0: okay.
1: Dalam albumnya bising ngundang 9 itik lagu ni aku bisik darah seratu lah
0: dalam albumnya ni
1: dalam album.
0: Lagi ngerap CD
1: sebab.
0: Lagi ngerap CD. Sempat. Tu lagu Melegai Penindut tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, yang nak single
0: aja. Okey, Madi Ego. Lagi tu berana baru. Aku kemai belum dengar tu dengar lagu dari Nuan tu. Pemuas aku ngingat lagu Nuan Bass System kami ketemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Udah nyabisik aku ketemu ke lagu Kati ke tajuk lagu tu. Labu Rendam.
1: Kuat Kerapa.
0: Kuat Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriku tu, buat album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ni? Tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Betul.
0: Jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Kita dengar ke dulu lagu Arya yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ni aku bahas studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madi, Nuan madah tadi, Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan bagi landia nebah peringkat muzik tu ni. Bakat sudah drum, gitar, nyokat semua amai dia temu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu, Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwan lagu, ungkup derimpu, ngagak kurang bisi tu Madi.
1: Bisa ya,
0: Madik. Apa ni? Minta lo cerita mimit ni bagi lagu kedegagak non po, kedegagak non kurang, Madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Van Well, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Ya, betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Leka ngau Tion sekali.
0: Okey. Nya Siti Ari lagu ke Gaga Nuan. Begini lagu Nuan pu dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngaganya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labu redam tu Gaga kumpul.
0: Oh Nuan pu ngaga.
1: Ya kumpul mengaga.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah.
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik bisi diubah Duna.
0: Penyanyi kita Duna.
1: Betul.
0: Artinya bisa sentuhan Aduna, sentuhan Wami Miat banyak
1: nah. Ya, betul.
0: Sentuhan ke. Okey, akhirnya kenuan tu nyak meh. Nemu magam made, nemu belagu, nemu aga music, nemu dabang pengkam music, nemu aga lagu. Jadi nuan tu mega. Aku meda ba YouTube tu nadi. Nuan tu bisi nama tu studio nuan tu IA Sound Studio tu made.
1: Ya, aku mampu. Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Richie, Mary Undin, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Eri Early Galang,
0: saya kira. Biar, kira kasih daya baru IA Sound Studio, betul ya?
1: Ya, betul.
0: IA itu, nama Nuan meh, Igu Anthony, nak? Jadi, nyam meh, laban Nuan cuma dah lagu Venuel, tadi lagu Degaga Nuan. Dah tu lagi tuan inya ke lagunya. Sama yang berapa ninya meh, ninya lagu, leka lagu ngotiwan ke Degaga Igu Anthony. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Mayanya kita benuang nya maja COVID
0: maja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu, saya tak. Ya, okey. Jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan ninya lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekeninya tang lagu aku mau lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu tiun lagu nuan tu madi. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu madi.
1: Ini
0: tiada
1: genre aku.
0: Nanti
1: lagu rancak
0: jauh malah. Lagu rancak.
1: Tanggapan ke lagu Meliga itu. Bisa cerita
0: ya banyak. Bisa cerita.
1: Mesti main ya. Ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang ada lapan aku mesti mendapat. YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benar aku ritok tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya balik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekian niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nak view nya ke lebih sini ke.
0: Yang kaya keterubahnya si dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang ikan eh. Siapa yang main lagu tu kesudah ya? Jika belah YouTube, dengar beradio, nak puas ya? Okey, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa yang agak madik, Don Po?
1: Lagu tu dengan penyanyi kita Duna Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya
0: lah. Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tengah kau nuan pun usi meh nama jalan cerita meligai pengrindu tu ngambil ke balap ringnya nemu meh nama jalan cerita dalam lagu meligai pengrindu tu mana?
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita. Ya, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasihat special. Nak aku ke yang kau view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasihat special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun ne.
1: Ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Nyak meh, apa yang kau nak yang kau rezeki menyan nama dek?
1: Ya, rezeki menyan kerja kau nak. Ungkap dari pun aja
0: menyentuh ni tiada. Nak tanyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya made. Nanti bisa lagu peminta. Mesti minta lagu Igun tani lagi pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan made. Kemarin dari mendengar ke radio. Semadi dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Yang mana? Nah perasaan
0: korang
1: kebisik minta lagu
0: macam. Yang papa kau itu tu dan perasaan mendak viewer ya bak YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayo mai orang mendak lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dengan main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nama amin yang nama dek?
1: Kira punya kena nucap cerita.
0: Ayah jadi lagi tu berano baru mande aku kemai balap dengar tu dengar lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu lagu
1: Barung Pemenci.
0: Sebenarnya main lagunya minta nama mande dulu ni main nuan ngagak lagu tu mande.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu mande.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dia nganyuah ke lagu tu. Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu dia simpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia mandi. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama, maunya aku tadi mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tani. Lagi tu beranda baru. Kita dengar dulu lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemancik. Jadi, tentu baru pendengar lagi nya. Venuel tu mega siku Ari penanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey. Kita dengar dulu lagu Ari Venuel. Parung Pemancik.

0: Ya, ngarap kita udah turina dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temai aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama deh lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira bisa
1: setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira kira nerima sambut kemana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu mereka bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nak?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke Dekrindo aku sebut aja James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Golai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingwa lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira ke meri peransan wan agek meh nyanyi penangi tu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antara bangsa wisi kini madek
1: antara bangsa nya nadai madek
0: nadai ni kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan meri jakok terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu madek jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tu apakah ke menonton jadi ngawa tu minta nuan meri jakok ngagai sidak ya meh jakok terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey, Madik.
1: Kenapa, Madik? Mereka terima kasih ya. Saya sedap ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pun aku nak pesan ke lagu banyak ke terus dipinta sedap.
0: Ya.
1: Harap terus nyukung lagu mereka pengerindu tu. Enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Au. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu non lagu-lagu Datuk pun sama nyuku. Mana mana dek?
1: Ya, kira-kira apa dek? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana dek?
0: Au. Nak ke kereta tu mana dek? Udah bisa tanya kang kang lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pun ya, mencari.
0: Kira kaki baru, kena nih.
1: Kira
0: kaki
1: baru nak.
0: Ngelak lagunya dulu, mana? Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru saya tahu lagu bukai.
0: Betul. Ya, meh. Ini kena tadi. Lepas randa tua berpun tadi. Nua madah ke genre nua lagu rancak. Sekali itu, nua masuk ke lagu rentak ayu lundai. Nya, mula di top, geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: nak jangka lagu. Oh, kenuan dari lagu Ranja, ne? Sekali lagu menyitok gak dikerindok kurang, ne?
1: Ya,
0: nyam. Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kau follow nuan, laban sentuh sedang kau nemu update dari nuan berita pemandu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk base studio aku bisi juga hanya IA Sound Studio kita tahu follow base nya lah.
0: Hanya ba YouTube kini?
1: Untuk
0: ba Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisi ne aw.
1: Untuk personal aku demo aku nya ya.
0: Igu untuk ni. Lepas nak bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta lagu melegi apa ni. Boleh. Eh, nama dia, nada masalah ni. Nada
1: masalah.
0: Nada masalah. Okey, jadi ni ame kira ke ngau peluang tu Minta nuan tenyak memang dek. Minta nuan ninggal ke selekah dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak ke rindu bab mau belagu tu mah dek. Yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ngagai sedak ya. Yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan. Hari nuan ngagai sedak tu mah dek.
1: Ngagai sedak ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah nguji ngau orang bergerak ke lagu menyemak dek. Lepas itu kita ingin mai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal sebab-sebab atau pedis. Kau keluarkan lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak
0: tadi. Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti sebab mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu. Siti
1: lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak begini respon dari orang Mayuan eh, Madi?
1: Ya, Madi. Yeah. Dah pakai VCD semua.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Berapa temu bakal nyampau ke Siti single bayar tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sebab dengan dia tu. Ini Madi?
1: Ya, nyampe Madi.
0: Jadi, laban nuan kejebutnya. Minta nuan katanya penemu nuan ni madik begini nuan medak kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode atuk tu madik minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi merik nyam tadi dari segi genre lagu kita ni boleh netiah ke genre lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ni makin mana ni.
1: Sebab dia ni mesti menyi berketuk lagu. Gatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang premium. Mungkin lagi orang kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif. Nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo. Tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Erasmus Music. Nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia.
0: Betul. Betul. Okey. Kira kena. Penemuan meh daripada nuan ngagi industri muzik kita iban dia tu ni madik.
1: Ya betul madik.
0: Okey, jadi madik aku kemai kita dengar lagu tu madik, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu madik. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Lepas nyebut kumang, irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia aku nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gaga.
0: One day sekunder. Apa ni? Okey. Okey, Madik. Tu ada nyanyi lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi megap kulai dengan aku, ba arus telefon kita jam kedia tu hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu au. Sama lagi tu sama tindu habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku terlalu lain. Nanti kau macam aku bisa terpedah bah nuan po Facebook tu neh. Bisa meligai pengerindu challenge. Ah, nama aku tanya kini minta nuan nusi ngaji balap dengi atau yang kau bisa sekadarnya berdoa nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta nuan nusi pasalnya tu madik.
1: Ah, tempat kau nuan dengi.
0: Bayang, nyukai dengi ada tadi.
1: Ah, bisa 2-3 hari tu kini aku. Bisa postnya ba media sosial kita untuk mengikat penduduk ya challenge ya ya aku ngambil dari TikTok ni.
0: Oh, ba TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si dah ya berlagu lagu mengikat penduduk tu bekeni.
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan mana?
0: Kira ke video gambar romantik-romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab aku bedak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Okey ni nak ke dia tu sambut ya di mana mesti pada nombor TikTok.
1: Leban tu alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana bisi. 30 lebih ribu
0: kena
1: mah
0: kira
1: udah. Oh,
0: mayone. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made sampai ke maya tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mana lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami tu tadi ni Rami Bela Pinang kini tahu engkau ke lagu Melayu Pengrindu kau dah ada?
1: Tahu tanya untuk nombor 3 nya aku ingat like paling mayu lah
0: madik. Like paling mayu ah.
1: Tengok
0: ni. Apa yang ni kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira nyak
0: mana? Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu ni?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira-kira okay, challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya meligai pengerindu challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, awak madai jadi, anda rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu? Jadi kira-kira meri awak genuan tu? Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngaga kita sebiliak kini kemayu nyukuh mohon nuan pengawal lagu pembega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngangkai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukuh nuan okay seminat lagu Melgi Perindo lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngaga nuan meri jakut terima kasih ngangkai semua sila ya okay madek
1: tahu ngang peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: enggaknya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mana ya
0: betul betul
1: apa yang naik aku melantung aku
0: betul ya
1: sebab aku benda lagi ni kan kira dia tidak
0: apa tu dengar
1: dia teratu ada dia now.
0: Adis satu.
1: Biar mengga terima kasih ya. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku sehari tu malik.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday madik.
1: Sama-sama.
0: Ngerap ke panjang umur, berrezeki. Ngerap ke lagu Melgi Perindu tu makin tanya memang makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita hilang mana.
1: Terima kasih ngai. Bini ku yang mati. Lepas main nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Melgi Perindu tu tadi mana? Kira nyokong aku bawa lagu Melgi Perindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys semua balap minat, balap dengar. Terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngagai lagu Melgi Perindu tu.
0: Mengharap
1: kuliah. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti perlu angin lah. Ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau. Bekit SSJ ni.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya. Nah, merhati ke aku, Madi.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ngerai kena berat take out.
0: Hau. Ila amin ni. Ila. Nanti mesti rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu
0: sudah rezeki. Okay, oh, ya, jadi Made, anda rasa itu hanya rata ya, bahawa mengujur anda dalam program Geliratis tu ke sekali tu. Jadi, nyame sekali lagi, terima kasih Made. Labah nulis ngelimpang diri tajak panjang malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching oleh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketengah agak. Oh. Okey bah, jadi Made lagu ke penuh dia tu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya boleh sadar mimi Made lah. Nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang. Ngat telefon tu. Boleh ke mimi Made boleh ne?
1: Ambil mimi
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain perca.
1: Ya, dia kita sama punya ya live mu dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada double bah nah. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega FM. Apa nama media? Aku bersimpan itu mas program
1: Galeri Atas Buka
0: Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okey.
1: Okay. Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala pendinya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okey. Selamat malam semua.

0: Ingatnya, Galeri Artis Lintia Ngaritua pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugrah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
0: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

Tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak pemakai itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

kita manusia. Dan mesti banyak pedih hati. Tension, kita bingung dan ngerjakan kesedih-sedih nyawa. Tanganang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak kaban, pesan tu Ariaku, Golden John, bengulai ngau Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begitu.

0: Hashtag, let me active dear to. Udah dengar kita, Intel Hari 2.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jati.

0: sepengudah aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Paling di penerbang biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, Mbak Sebarang 2.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minum ngalah tengah hari, rencang ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ucau.
2: Ya, kita banyak banyak sepintar deh. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutem pakai cair. Nak, ini biluan, nak, atau ya, anak.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat bisa utai kerepinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list utai kat dah beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Nau utai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa kita.
1: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah

0: Kemudian kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiri tempuak kita ini.
1: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rahsia hidup kayu. Netiah kepansip orang kepandai, kawal kemana, keteguh kekukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal kemana, ngau kaban belayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci

0: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara dengan suah ti celap ne.
0: Udahnya waduh dia puas hati ne.
1: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
0: Anen.
2: Anen dah mandi ke 2 pagi wai tiap

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay seminak ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, tepupun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Duh.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke onya hotel ke jelur dishwasher aku.
3: Nanti pihak datang. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke Kuala Rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke tempat tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
2: Betul. Apa buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 25.
1: Ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Chef Kichwa, penggangsian ketiri penggunaan nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia aman terus ngagai.

Nya tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Bengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
4: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak, ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tik kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi, engkau salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari ke 9 kita sudah masuk dalam bulan 9 tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun debak ya? 9920026. Okey, jadi tentu ya awak penggerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngawa kita semua sari tu lalu bajam keterbatu tentu ya kita dekat begulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu angkukuak dia kami dulu angkukuak ngergas ke mata kita nyadi ke jam luar ngerak kita bak pagi hari lalu piang ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tinduak malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas nyadi nade bukai meh sampai kami ini tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah dikarap ke seleksi ya, lagu-lagu itu sudah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi uleh megah merindang bala peninga ya ke gawa ship malam ungkup ya ke Sarito nyu semak jam ke pulai nepi ya bekih ya. Okey jadi asup dau kita ya nyingkang ke muagi bak selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya beri terima kasih ya ngegaya petara dulu lah banti udah nampuang seput kita ba adunya injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iri yang minta berkat tak membiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi tu aram kita sama dia jenuan lama belah kita bersampi dalam hati diri di ulu kerabat Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi 1 ayat ke 6 kepada munyi tu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala pendengar kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar munyi kuat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seri itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawal ke nyadi siku indai. Jadi keterubah kita medak bola peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, ndang pengawak inai ngelindung rayung anaknya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja penguat tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merniang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisik. Jadi kedua terkulih dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisnis kedak kita kini tunggal ukar hati tengok pengawaknya nak ulang dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah kita menjadi keteladan nanti kita lihat hati anak kita megak lihat hati nanti kita mentas nelap sinu siruk kurang sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lu ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saub dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua balai naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke ulih ngubah. Ulih nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sida inai tunggal tekukai, saup sida ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh lawan berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bau manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Eh, ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kalau betukut ngau orang. Engkau orang nak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal, nak ibuh kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak dengan diakin kita siku-siku. Lalu ia andang akim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau keba jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat lakonnya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat lakon kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Banta, Nalihari, Tadalamay, San Marindang, Malay.
1: Malay FM, Sibulay, Sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Okay.
4: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
5: 31 ribulan.
4: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia muji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 iku sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6 program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban official carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai.

pagi Maria, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dani ne ukana maka pernah ngenah utai pemakai to kenyeput pagi ya kita sebilia kelebih lagi ngai ka apa induan dani lagi muar dur du mudah ledu tebak atas meja dia. Terima kasih ya indai anduan laban udah milih YFM jadi ke stesen nu ngergas ke mata nuana pagi tu nak ngira sekali ke nu antri ngena frekuensi radio FM bakal di kujing terang di dingap-dingap kita bawa frekuensi 101.3 FM lalu apia megah sekali kena kita meniang ke kami ngena channel Astro 871 enggau aplikasi radio RTM yang dari RTM Klik. Okey, jadi apa ngerap pagi YFM kita ya pagi tu ngasak berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak kemari kalau yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalegi minta Malaysia Maya untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi ba SAR yang tadi search and rescue ba penusah bilion engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik ba padang bilion long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke jadi dia minta semua harapan SAR ya ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pihak megah nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak megah di lindung petara lebih maya operasi itu di pejalai ke ya kenyadi anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa dutu terbaik itu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ya kediau ba menua pesisir lalu berkenang ke ba penusah bilun cabang ti mai dutu terbaik ya keterbas ba long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilun kabang terempas ba ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi uruang ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansia temu dia 5 ikau di pelabak ke bisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu naya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebis Dato' Tabai nucu ngagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis yang kena Dato' Terbaik tau ianya bakal bak

Kalai, Long Siwet, Long Lelang, di Miri, Tang, Tajapia, status semua individu ti dipelabak ke depan bilu untuk tadi ya, agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari. Lalu Dato Muhammad Zainal madah ke bah SAR atau ke ngawak ngiga setelah nyelamat sidak tu tadi, naya benuang di pejalai ke tajapan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban nur penusah berbadi tadi, naya jauh ari megeri. Lalu operasi nur ngiga setelah nyelamat ke sidak tu ngambil masa lebih kurang 10 jam pejalai area jalai darat ari merudi. Lalu pihak mega sebias ngena bilung kabang jam kerja tu ndak uliah di pejalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak mega nadai buliah pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching. Lalu ia madah pembujur ba operasi tu mega naya berpanggai mega ba bantu hari mensia mayuh ti diau ba gentur ruang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon delang. Lalu sidak ia ke penduang biga setanya lama tu naya udah di asuah ngagai lokasi ngau naka penggelekas dang tajap ya. Yang naya minta bala mensia mayuh ndak ngaga berita sebubung apa atau ke meri spekulasi nduar meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansia kelebih lagi kawal ngawa penusah tu bugulai ngau bagian sesetan kebalangan udara Kementerian Pengangkutan. Okey, jadi nyak minta di cukup tergepang gak hati kita ya kemari ya berkenang ke penusah bilion engkabang timai dutu terbaiknya tadi nyawa terlepas. Lalu penerang yang kebukai megah dia UPS pengangkut Sarawak MOTS dia tahu mantau berita ia ke pemadu baru berkawal ngau penusah biluan kabangti berbadi di Long Lelang Miri. Lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemadu baru ti udah disah ke. Jadi menteri ia ke megai tanggung pengamat tu Datuk Si Lee Kim Chin minta Malaysia Mayuah nak ngagak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas. Okey, tadi berita kawal-kawal perusahaan bilang tabang ti nyadi bak Long Lelang di Miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBCA ya, dikirim peringal ngagai email ngapain yang mengatakan nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram berpeningan dulu kita ingau lagu ti adibai James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Adah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bagi selamat datang datai ke pesan berat TVC dikirim peninggal bahawa pengurat pagi YFM kita pagi itu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim peninggal kita menuju Kabang Belayan ke Diau bah rumah Wat Sedian Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, rumah Entri Mapa Ria, rumah Garan Mapa Asal, rumah Ngguang Drau Ulu, rumah Belaki Sungai Kabang, ke Belayan, ke Diau Baruma Cimi, Umbul Lubu Liduang, serta rumah ya ke sama tokeng tadi, sama semakai tokeng tadi, Sawumah Pekat, ngau rumah John Edward Nanga Drau, baka di Melak, Babang, tiga buah rumah, ngapia muka nuju balau ke Diau Baruma Sebiah, Sugai Rabah, rumah Nicholas Apiat Melayu Ili, sidak kendawang semyadi ke Diau ba semuban lunduk serta kebelayan ia kena Allah di harintai ke ritu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segan. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam tu dekau di tu bala mayuah kena malam pergilak malam marimpat 10 hari bulan 9 balut 9513 lorong 4-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nenu baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena minggat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau kena tadi kena minggat tau kentua layam tu dekat di itu balam mayuah malam pergilak malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri Kabang Belayan ya ke ngelala atau ke dipesan kita data yang gesah penusah rabatu lalu enangkan kenya pesan kita ya di kedua pagi itu setiap juga pesan pemati ke dikirim jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngeri kita sebilik jadi pesan tu nuju Kabar Belayan ya ke Diau bak rumah Abu Senanga Jelai Batang Uyak pantau anak kaya ke Diau Benanga Kain Kapit Kabar Belayan di Diau bak Semenjaya Batang Uyak Nanga Tamian Kabar Belayan ke Diau di Sibu Kapit Bintelu Miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke Ritu ti ngelala ke di Asad anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke Kennedy Asad anak jaga, Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang Kennedy Asad anak jaga, niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu dekat di itu barumah Lisia Nanga Alat Batang Oyak Sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 keberau ke di Anjuang pagilah pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai adawab bernombor 0198160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kisah sebilia jadi pesan madah ke pematian anak ya ianya kena di Asad anak jaga, kena di Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari area 2 8 hari bulan 9 lalu niang kena di Asad anak jaga, niang kena di Asad anak jaga tau ke tuyang tau Deka dintau bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oya sibu. Kena malam tu lagi malam area 3/9/2019 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4/10/2019 kita kekak nemu si lagi kawal ngau pun Sarabatu tau terus bertanya ngagi adua ban nombor 0918160767 lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum mereka anak rampiang yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke Riau ba semayang semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngopi mega kabelayan ya ke Riau ba Bitangor Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau Barirang Semanggang ngau pihak mega bala ke Riau Bandangan Nilau Nangan Siring dua perumah nanga Bekatan nanga Taba Rantau Kuyang Muju Julau ngau pihak mega nuju kabang belayan ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke Ucuk Jayan okey jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah tau ke Ucuk Jayan tau ke anak Leo udah nadaya kemari area 2/8/2019 lalu niang Steven anak nyuah tau ke Ucuk Jayan tau ke anak Lia tau deka dia senggai balam mewah malam tau lagi malam hari 3/9/2019 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4/10/2019 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan pendatai ngesah Nusara Batu ngagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kat nemu sile lagi tahu bertanya ngagai binini yang tempuh ban nombor 0124274816 dan baru pesan pemati ke datai Ari Monica Ana Rampi yang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah tau kena tadi Ucuk Jayan tau ke anak Lia udah nadaya kemari area 2/8/2019 lalu niang Steven anak nyuah tau ke Ucuk Jayan tau ke anak Lia tau deka di intau balam mayuah kena malam tau lagi malam area 3/9/2019 sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 4/10/2019 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri jadi kabelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah Nusa Rabatu ngagai Cingkion Coffin and Coffin Service tu dan Miri ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah narampi yang tempuh ban nombor kusuang 0124274816 lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat yang dia pesan tu nuju bala kabang belayan ya ke Diau ba rumah Mawat Pratuang Ruban rumah Spencer Biju Ulu Sepetan ngapai mega empat buah rumah ya ke Bukai kebelayan ke Diau ba rumah Lipa Tanah Layar Betuang rumah Edward Anding Gesurai Betuang rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia rumah Beti Supua Nelson Kroni Kediau Ba Bangai Kiba Mudia ngau piak mega bala ya Kediau Ba Semanjai Batang Sebelah Batang Sepetan Awi Krian ngau semua kabang belayan ti ngelala Sat anak Anding tau ke apa ijo pesan tu tadi madah ke Sat anak Anding tau ke apa ijo udah nadai kena tujuh area bulan sembilan atau tadi laluah niang Sat anak Anding tahu deka di itu balam mewah malam tu lagi malam hari 3/9/2019 ba Kang Funeral Riam sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 4/10/2019 ke Pendam Anglika Lambir Silia Gip Kawal Ngapu Sarabatu tahu bertanya ngagai Diana bernombor 0194869905 tahu ke ngagai Durian bernombor 0919134088 tahu ke ngagai James bernombor 0918743324 nado baru isi pesan ya ke dikirim Diana Gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya yanya saat anak anding tau ke apa jauh udah nadaik na 7 area bulan 9 yanya kena satu tu tadi lalu niang saat anak anding tu deka dintu balam maimah kena malam atau lagi malam bertiga 9 area bulan 9 bak kang funeral riam sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana bernombor 0194869905 Durian bernombor 0191434088 tau ke ngagai James bernombor 0198743324. Pesan kita ia kelima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ia ke dia ba berjayat ketibas ai bangkit bala ia ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke na'alah dia rintai kerito ting lalan nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, udah nadai kena ada satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, dekat di Senggai bala mewah malam tu lagi malam bertiga 9 hari bulan 9 ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Harabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung pada nombor kusuang 11 7261 2377 tau ke ngagai jai anak agung pada nombor kusuang 19453756 aku suang ada baru si pesan ke dia kirim jenang anak agung ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau udah nadai kenal satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau tu dekat dia Senggai balam mewah malam tu lagi malam area 39 hari bulan 9 bak rumah medana nanga sepadi sedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipicara taing sah penusara batau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai jenang anak agung bak nombor kusuang 11 7261 2327 tahu ke ngagai jai anak agung bak nombor 0194537 56 kusuang. Lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu. Lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidaya sebilia. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah labang sungai Tulai Bintangur. Ngemah nangis selawat kenawit pia mega balaya ke diau baru mah jelembaya ulu oya sungai asan madur sungai lagup suang julau pia mega kebelayan ya ke diau di bintulu kucing sibu miring gau ya kenalah dirintai ke di tomagang ting lalani yang guma anak libau tau ke di kangau nama pide tau ke ini jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang guma anak libau tau ke dikang orang ngodama pindek deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia kepesan diminta datai ngulu pengawal tu ke deka diatur ba stapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai ami ba nombor kusuang 1 3 5 6 8 0 6 4 0 tau ke ngagai bian ba nombor kusuang 1 7 4 0 4 2 6 6 0 nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari rasmiliak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke di kang orang ngau nama pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 tu lah pengawal-ngawal ulit lalu ulit adeka di ketas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal ngulu pengawal tu lah lalu kan musil lagi tau bertanya ngagai amiak bernombor kusuang 1 3 5 6 8 0 6 4 0 tau ke ngagai bin bernombor kusuang 1 7 4 0 4 2 6 6 0 lalu ke situ tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau yang dipesan tu nuju kebelayan ya ke diau Pasir Mas Engkalat Awap Penasuk Batu Burak Rantau Panjai ya Tutus Banyu Rasau Mukah kebelayan ke diau di Seratu Aruban Latap Kapit Niah Bawah Celum Uyok Selangau Durian Kenawit Rantau Belak Ngau semua kabang belayan ia ke naklah di Harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Matias Mak Angkung Anak Kennedy Niang Matias Mak Angkung Anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kapal belayan ke dipesan dipecah datai ngagai rumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor kusuang 1 4 8 7 7 6 9 3 0 tahu ke ngagai tu rumah setiwa tinggi bat nombor kusuang 1 1 1 6 2 2 3 4 4 1 nanu baru pesan ngetah sulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Matias Mak Angkuang Anak Kennedy Niang Matias Mak Angkuang Anak Kennedy dekat dia tu kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lah lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawal tu ngegai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor kusuang 1 4 8 7 7 6 9 3 0 tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi bat nombor kusuang 1 1 1 6 2 2 3 4 4 1 lalu ke situ tu setiap juga pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau di Sibu Kenawit Ruban pemegak bala ke diau di Bintulu Miri Suai Nia Bakuang Tinjar Lapuak ngepemegak ia kenalah di Rintai ke ditu Ti Anglala Niang Joshua Laili tau kenyak tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngagai Niang Joshua Laili Niang Joshua Laili tahu ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngawak-ngawak muain terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dia minta datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas tinjar beram si lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina Bandung Berkusuang 14 8946 7882, Shelly Bandung Berkusuang 10 8206 016, tahu ke ngagai Yin Bandung Berkusuang 19 7 05 2580. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu, pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya, yanya tadi niang Joshua Laili, niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawang nguan ulit, lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawang ngetas ulit deka ditangkan dengan pengawang muai antebalu, lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datai ngegi rumah James Udit Sungai Sebatang Buah Atas Tinjar Bram. Si lagi tau bertanya ngagai Ebi Mina Bandung Berkusuang 14 8946 7 82, Shelly Bandung Berkusuang 10 8206 016, tau ke ngagai Yin Bandung Berkusuang 19 7 05 2 58 kusuang. Lalu pesan ya ke 9 pagi tu, pesan yang ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kana anak temaga, jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunop Sungai Lemaiwang Kebelayan ke diau ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Merajawang Sekijang Gau Pia Mega Kebelayan ia kena Allah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum, niang ekster rumah temaga anak lum tau ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 jula 12 hari bulan 9 pengawang nguan ulit, lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9. Jadi kabar belayan ke dipesan kagatai ngulu pengawang tu ngagai rumah kana Sungai Kawi Bintangur. Sili lagi tak bertanya ngagai tuai rumah kana anak temaga tempu ba nombor 0128956797. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak temaga ke pagi tu, pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya niang ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apa kana deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawangan ulit, lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9. Kabar bayan ke pesan dipinta datai ngagaya rumah kena Sungai Kawi Bintangur, lalu kan musih lagi tau tanya ngagaya tuan rumah kena anak temaga tempu Bandung Berkusuang 12 8956 7 97. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ya pagi hari ya tiga kita ke sari tu, hanya pesan ngetas ulit ke dikirim meni anak lapiak tak ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapiak, hanya dipesan tu nuju balaya ke dia bas majai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemegak kebelayan ke dia bas semanjai air batang ikan semanjai air batang uyak sibu pemegak bala ke dia berjalai sebawah Bintulu kapit ngau ia kenalah di rintai kerita ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi. Jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang, yang jelawai anak baguang tau ke bini yang lapiak anak mati ya tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 bafu siu batu nam jalai nyabau Bintulu. Kita akan mengusir lagi kawal ngawal pengawal tu tau bertanya ngagaya nombor 0128099491 tau ke ngagai nombor 0138262897. Nanu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapiak atau ke Desugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tu hari rumah Minggu Sungai Serjuak Pandan nyadi ya pesan tadi madah ke pengawang getah sulit ke niang indah ya seduai yang tadi niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalainya bau bintulu pengawang tau dekat diatur jam 9 lemai lalu kan musli lagi tahu bertanya ngagai nombor 0128-099-491 tahu ngagai nombor 0138-262-897 jadi nyaraka kami datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu
1: isi oh isi
0: nama indi
1: bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne
0: pesan namanya
1: pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Antik kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Oh. Jadi antik kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so entik bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian itu. Bisa bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja itu begolai ngorang. Tang sekali aku itu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam utai nyen belama insap, nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
4: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
3: Ya, ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara suhati celap ne.
2: Tahu. Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
3: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
4: Ana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang Labuh Terempas, Mai Empat Ikut Staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjur ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nulu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silir. Nyematang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut Raban Pengerai Samangau Nepan Bilon dan Kabang Servis Lutur Terbai direport ke Labuh Terempas Semak Padang Bilun Stolport Long Lelang Lemai Kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke si Datuk ianya sikuk pemesai perubat, sikuk penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse ia ti benung berjalai ke pengawal rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta diperjalai ke sikuk pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pengelikun Raban Penyelamat ngau agensi penerbai bilun ke bekaul nur ngulih ke penerang kebetul serta pemandu baru. Berbang ngaunya Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul berindi ari palan penusah tu jauh di menua ulu. Bilun dan Kabang megak nda oleh terbai berindi ari berdua kagi balat bersebun serta nadai boleh pemendar terbai ari sida berkuasa penerbai bilun awam Malaysia. Operasi bapalan penusah tu berpanggai bak bantu peranak menuanya Raban rela serta polis bantu bak padang bilun long lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya disewa undur berjalai ke servis dultur terbai ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak ianya balai

Peraturan Madaka Bilun Bomba Nda Oleh Terbaik Kemarik ke Tegal Ari Nyau Majak Petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik Jesben Jenus Madaka Bilun Engkabang JBPM kemaik dua raban bomba Ari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah angus Ari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam tik ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat Majak bertanya ngau sidak berkuasa TBC Kaul Nur Gulih ke penerang ke pemaduk baru tiudah ditetap ke pengaman. Ketegalnya Menteri Ya Datuk Seri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil ndak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalai ke operasi serta pansia. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansi anggau silia. Yang kaum menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke berkawal. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tik beroperasi di Indonesia. Ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia nak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Enti semak pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawat Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bab menua sepiak. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawat Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bab menua sepiak. Tanya sekali ke 17 sitak baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bab pengawat berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Madahka memutusnya berpanggai bak dua perkara yang nyak timpuh tembuk ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sitak pengawal berpilih ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR dan boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena 1 hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak dikena meri awak ngagai Bensia Mayuh ngenatai ke bantah ngagai perabunya. Bandaraya Miri ditarget ngulih ke Kelala nyadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bak bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang oleh dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bak pengelancar pengawak nyedia ke dokumen nganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besar. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah nyadi palan pesaka dunia UNESCO Ngau Kuching nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak gulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Upis RTM Sarawak tiptuai ke Direktur Ya Wan Wizana Hashim. Bisi nemuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Penemuai itu endur muka peluang negap ke kawal dua bengkah upis itu kelimpah arinya di pelasar alai bersilih buah penemu serta mansiak kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawal RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang menua ngagai Mensia Mayuh. Program Outreach Community Bertanam Bertupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayuh lagi orang dagang bertanam bertupi bak rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diuliahnya patut disalin jadi pengawak dikena mansut ke penatai pemisik ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau perengka guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansiak peluang ekonomi baru. Antaraya kandang rumah panjai di Telangusan ia diuliah dikemansang jadi produk homestay. Ngau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Bilun Engkabang labuh terempas. Mai empat ikut staf KKM.
Operasi SAR

Raban Langit JBPM dianjur ngesah Palan Penusah pagi tu. Isu Nunu, batang kebuah Penusah Tok Nyadi patut dipansiak gal silir. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, saudari Salin Naili Nasuil, Ari Bila Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano Rindu.
4: Ake Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
7: Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari Ari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Y seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya baru ngam
1: kan?
8: WAI.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Recap Minggu tu. 10.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Bersering main wari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6, kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang, dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM, ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.